Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru, setiap gulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu hari Pentikos, lalu baca, jadi kenal aku, ukai diambil dari Injil terdiungkuk minggu tu, tang dari Surat Kerja Rasul, bagi 2 ayat 1 agak 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 agak 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lamar 168 dan 169. Lamar 168 dan 169. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Lebuh hari Pentikos nyau datai. Semua sidak tiarap bergempuru benda sitik. Datai ngenyet munyi utai dari langit, tiba-tiba munyi ribut puting beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak medau utai tiba-tiba daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh jaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak jaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. The boss yang ingat munyi utenya, bala orang mayuh lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ninga sidak tiarap, jaku lam jaku dirimpu. Ngawati dia terkenyit setairan sidak jaku. Sidak tu tiap jaku munyi tu semua orang Galili. Kati ko sedak dia dengar kita berjaku dalam jaku asal kita. Kita itu datai di mana Patia, Media dan Ilam. Hari mana Mesopotamia, mana Judah dan Kapadosia. Hari mana Pontus dan Asia. Hari mana Phrygia dan Pamphylia. Hari Egypt dan Kanan mana Libya semak Serini. Sekedak kita datai di mana Rome, orang Judah dengan orang bahasa bukai sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datai dari menurut Krit dengan Arabia. Tang tajak pihak, semua kita ningau sedap jaku dalam jaku kita empu. Ngenang kerja besar dan gaga Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap belak nanya pengendiri nama reti utetu. Tang sekedar ngelesai ke sedap tiarap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lup diri sama dengan 11 ikut sidak rasul bukai, lalu ngonyau tinggal sidak jaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang Judah, ngos semua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utai tu ngagai kita. Sidak tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Tayati benar, tu mehutai tikut Nabi Joel. Tu utai dekat gagak aku buat penghujung dunia, ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke Roh Kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenerak. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat, datai ke sidak tinya dihulun kita lelaki ngau tindu. Dekat megak diri aku ngau Roh Kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelai di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita manusia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan tibesai serta bermulia. Lalu semua orang tinggangau ke nama Tuhan, dekat hidup ke yang baru. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talo. Dalam nama Lafai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saint Luke, tinulis surat kerja rasul tu, nang nadai nguradio, maya utetuk nyadi,
tang ia nulis ari utai tidak tusui bala rasul, debisi ngodia mayanya menyok bakal sok Simon Peter. Tang sebeda aku mai kita berarti kerti utai tinyadi mayanya klia, aku dulu dekat ngelansok mimit sudah madah kerti jakub Pentikos tu dulu. Pentikos. Erti jakub Pentikos ianya 50. 50. Kebuah pihak leban ia nyadi kena hari tik 50 udah lepas gawai pasca. Baka maya gawai pasca lebuah gawai Pentikos maya megak balau rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak terdatai di menua bukai tinggalingi menua Palestine tauka di menua Tasiak. Lalu tu menggak hari ke udah dipilih Allah Ta'ala Allah yang nuang Roh Kudus ia ngagai bala murid Tuhan Yesus tibisi bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus ndang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Laban sidak ngasih kepesan atau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ia madah ke sidak bedau ia tidiambik pulai ke surga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem, tang nganti pemberi tudah semaya apa aku. Ia tudah tusui aku ngaga kita. Surat Kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyati, bawa bala Kristian menyak kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati, mayari Easter. Tak 10 hari udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar alai maya Allah Ta'ala ngerja pengawak tinyalai beketu. Laban tu meh maya mensia maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi bala tidak datang di menua bukai, di menua tasiak. Tulis bersaksi ke utai tinyadi. Lalu tu menyadi meh maya Allah Ta'ala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita oleh penatai Roh Kudus yang tang pasal gaya utai di benar nyadi banyak kelihat kita tidak boleh nemu engkau silia kelimpah hari jadi tusui Saint Luke pesurat kerja rasul tu tang utai di endang nyata di itu ianya bala murid Tuhan Yesus sudah bergelumu berseti tempat lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tidatai baka donapi, ngau munyi pangkok kabut balan. Tang ditu kita berarti Saint Luke muti ngenak jaku banding. Tak kenya maka kenya ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalaya muti oleh ditusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti ribaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tinyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyelai daripada sidak. Lebih lagi dalam sidak terbejaku ngejaku nyelai. Tu meh kebuah sidak dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sidak suah mansut kejaku tindak di sadang kita ditemu sidak. Tang pasal jaku ke depan suat ke sidak mayanya keliak kita indak megat nemu ngotram. Tau ia jaku ke ditemu balang mensia. Tahu kau mengak Jakub kena dah temu mensia. Laban Jakub Greka kena kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakub kena temu mensia. Ngau Jakub kena dah temu mensia. Tahu tai tindak nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainyak kelia. Meri pemberani pengering ngau kuasa berbala murid Tuhan Yesus. Pengering ngak kuasa tidak kena sedap bersaksi ke ya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak ku ya. Tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Balam nyadi, leka jaku saksi dalam jaku ragreka, ndang sama ngejaku berantu kenyawa. Ianya Martus. Martus. Lalu hari itu kita boleh jaku orang putih mata.
mata. Nyalai Roh Kudus meri sedang murid Tuhan Jesus kuasa kena jadi saksi ke ya. Lalu tu dia kerja sedang nak dua bengkah jalai. Kesatu sedang berani merita ke Injil. Lalu kedua sedang bersaksi ke ya. Hari sedang timandang ke ulah ngeperangai. Ti sebaka ngau ngeyampu. Ngau nge Tuhan Jesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Jesus dan orang ti penuh lebih penakut. Ambil kebanding Saint Peter ti tuai bala murid bersangkal ke Tuhan Jesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pamkenyak baka tabuan rari ninggal ke Tuhan Jesus berkebun Gesemani lebih ia ditangkap. Udah Jesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebih hari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak Peter berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Jesus. Sudah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung kemayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Jesus, sebaka ngaulah ngau perangai Tuhan Jesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sidak. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjaku ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisik ngaku diri bisik Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisik megak madah kenama kita ndak berjaku ngejaku nyelai takut tang kura putih. Kita yang ada Roh Kudus. Tang penemu di masa itu menjadi nang penemu tiagi saru. Cerita anda patut dipansut. Roh Kudus anda sudah diberi ngagai kita. Lepas kita yang jadi orang Kristian. Lalu jalan Roh Kudus gawak buat penghidup siku-siku kita bersari-sari tu sebakau ngejalai di bekerja keliak. Ia beri kita kuasa berani merita ke Injil. Serta mengubah kita awak kita mandang keperangai Tuhan Jesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis naga diri. Laban semua tu buah roh magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Jesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita yang abas sekali kurangnya amat penuh diisi dengan Roh Kudus sekali kena. Laban buah roh nyak nang pengerindu. Hari kita yang dimandang keperangai ngulah sebakal ngambil Tuhan Jesus kita mai mulia kaya. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal ke minggu tu dilengkok kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh, serta lu bersampi ngu aku, agaklah tala tip taro ngu apai kita, ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Alah tala, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak titaluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam ngaga sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tak betul sagam ngau rudiang dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengering ngasukuang ke diberi ya. Oleh pemanah Jesus Kristus penglepas kami tindak hidup, serta megak perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talau siku ajak, dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ya nyeneka kita mendeng ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Airi Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningat dekat berkongsi kita Siti berita ya ke bisik di baca aku tu kelebih lagi berkawan ngau nembiak mit ya. Suruhan komunikasi ngau multimedia Malaysia SKMM ngeduku kedua kod baru dikenal negap ke pengawak nyaga pengguna kita bagi ngagai nembiak mit ba online ya. Jadi dua kodnya ianya kod nyaga nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC dikeluar ke hari baru Akta Keselamatan Online ya. Jadi kod yang peninga dekat berengkah di pejalai ke kena 1 hari bulan 6 tu ilak ya. Jadi kedua-dua kodnya tetap ke tanggung pengawak diterang ngagai penyedia servis platform media rama dikena nagang tau ke nyekat pengerembai isi ti tau ngerugak baka pengawak nipu tau ke jakut ti bergede out. Jadi platform media rama yang megak dipinta berjalan ke pengawak tetap ke umur pengguna dikena nagang individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru ngambil ke uliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisik etika ya. Jadi atur perkara tu dikenuku ke hasil hari sesi libat urus bergulai ngau mayuh bengkah raban kenyau hari pun tahun tu tadi ya. Jadi berbak ngau nya platform penyedia platform media rama udah diberi timpuah ke patut dikena berjalan ke mekanisme dikena tetap ke umur orang ti berkena ke media rama berindia hari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak hari suruhan jaya communication ngau multimedia Malaysia SKMM ya. Jadi timpuhnya megak peninga berguna ngambil ke platform media rama uliah digagak netap ke akaun pengguna ke endang udah bisik uliah dipejalai ke ngau cara berenggar-renggat ya. Jadi atur pengawak tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun tu tadi ndak dikemenda ke muka akaun media rama baru ngau pengawak kena ngesah ke cara ti patut ngena dokumen resmi bakal tingki ngau maga pasport ya. Jadi atur ti terit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform neta ke hukum nyentuh ke 10 juta ringgit nanti semua ngelanggar atur yang sudah ditetap ke tu tadi neh. Jadi antara platform ke bisi kau ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube ti ngembuan lebih hari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia aja. Okey, ya tadi berita ya ke bisi dibacaku ba berita kita peninga. Okey, jadi udah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai tajuk Remawang Sa Tujuh.

scholarship biasa serawatun tayap ngau scholarship serawatun ko aduna man dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar ba engineering probat accountant unona ngau ke buka itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ga pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 gua ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya ba session scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegak anak Sarawak jemailah.

Selamat membaru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke Minggu tu. Kembali saya terima kasih yang mengagai semua balau kekitangan YVM lalu beri selamat gawai ke semua kita. Baik itu kita pulai ke menua diri atau ke kita gawak majam ke ngintu gawai ungkup kata untuk. Jadi sebenarnya kita majak kekenang kita kumai kita belak bersamping waku. Apai kami di serga, kami beri terima kasih ya. Tegak pemesai pengerindu nuan, pengasih nuan, ngawati nuan tetap mematuh ke kami, hati nuan cukup setia semanjai umur kami. Lebuh kami ngadap nganti hari gawai ketinya kau datai, kami bersampi minta nuan berkat ke tiap bengkah ruang bilik, tiap bengkah pejalai, kini tunggok kami maya ke mensang pulai gawai ngagai menua ngendur dari empu. Kami buka bersampi minta nama berkat ke genap pengawak ke bergempuru berami jam gawai tika data itu. Tuhan, jaga hati kami, jaga rundian kami, sekumbang kami ti berami dalam gawai itu. Asuh kami mengkang membuat hati itu tetap tau kesetia ngagain wan. Utulung kami, diau ngawakal, ngapemintar penemu, ngawati ti baruah. Sawup kami, awak kami ngasih ngagai jaku nuan. Awak ke pengerami tu mai mulia ngagai nama nuan. Lungriang ke kawal, pengerindu, pemai ngau penyerakup. Pemanah gempuang antara kami. Jaga lalu lindung kami, lebih kami berjalai. Menuju tempat di negagai kami. Beri kami penglikun, lebih kami tengah jalan alun. Kena kereta, kena motosikal. Kami minta nuang isi genap pintu bilik ngati tiga gaw, ngau harmoni, lalu minta nuang datai sama ngau kami berami. Kami terima kasih ke genap bengkah berkat yang diberi nuan, semua utai kuda diadal ke nuan, ngagai semua kami. Lalu ke kami, nda boleh nak ingat ke pemanah nuan, lepas semua utai kuda di mana, nang datai hari nuan megang. Kami bersampi nyerah ke program tu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kita sekali lagi buat program Tungkat Semangat tu. Lalu aku beri selamat gawai ke semua bala peningau. Lebuh kita nyokok datai buat maya ngintu pengerami di penghabis mana tu nyok gawai beri bahasa ngagai bangsa kita daya. Kita berterima kasih ya ngagai pemanah Tuhan Tegal ya, bisik penyinuk ke bangsa kita. Bangsa kita dayak. Kita terima kasih megak ke Tuhan. Kita cukup nelap, cukup mentas. Dah nyaga dan lindung. Lumri semua tak kita berguna. Kita semanjai tahun kuda. Gawai itu megak bisa mai reti. Mai tuju di dalam. Leban genap pintu bilik atau ke genap ruang bilik. Kau ngasai ke pengerami itu hari itu. Udah diungkup ke Tuhan, udah dikemendar ke perintah. Lemri bahasa ngagi bangsa kita. Itu memangnya kita berterima kasih ya. Maya kita boleh bertemu baru. Mulai ngediri sebilik kawan belayan, ngebala temuai kedatai. Ngabas pengadiri, ngabang ngagi pengadiri. Maya titi gagal, lalu boleh meri pengerindu hati. Tau ke meri penghargaan ngagi diri semua diri. Tang lebih lagi ngagi Tuhan. Tegal pengetahu kita ngagi kita ke bumai padi ko dah cukup manah lak ketahuan dudi lak lebih lagi manah lalu tegal berkat ko dah terima kita mega nang cukup nur kita meri terima kasih ya tu memaya ruang bilik kaban belayan pulai ngagi rumah panjai pulai ngagi kampung diri masing-masing lebuh kita lama dan tak bertemu kita boleh bertemu sekumbang kita ke jalai ken kita ngabang ke pengendiri berabas ke keban belayan. Tu memangnya bangsa kita boleh bergulai berami dalam siti gempuang siti penyerakup. Jadi berorang ke Arab ke Tuhan Yesus Kristus, sekumbang kita ke berami, sekumbang kita ke ngemuan pengagau hati jam ke gawai tika datai tu, kita juga diasuh ingat Tuhan ngasuh kita nyaga hati kita. Ngambil ke kita mengkang tetap hati ngagai yo. Tetap setia ngagai Allah Ta'ala.
lelak ke mata kita, ditumpu kita, ngagai siti nur. Tajak pa kita berami, kita ditumpu ke mata pending roh kita, ngagai Allah Ta'ala tidup. Timri kita genam etik berkat kita berguna kita. Jaku Tuhan moga bisi madah bo jaku dalam bagi 4 ayat 23. Lebih hari semua te bukai jaga ati nuan leban tiap iti utai tiap iti utai ka pansut ari ati nuan. Jaga ati nuan. Amat me kita berami kita mesti jaga ati kita. Lawan ari ati nya me utai pansut ari penghidup kita. Sekumang ke berami, sekumang musim kita ke kiruah, ricah kin kita. Lak ke kita sama berjimat. Belok anang terkelalu. Ndak bigak-igak kita. Anyut. Tau ke terapung-apung ngagai pengelantang dunia. Ngagai utai kendak tentu berpengerai di dalam roh kita. Lak kita nagang diri. Ti kita mesti makai, mesti ngirup. Nagang diri. Anang sampai kita mabuk. Tau ke sebarang utai keuliah ngelembut ke semangat ngau pengharap kita. Tau ke utai kuliah matah mutus ke kaul kita ngau Allah Ta'ala. Lah kita belah sama ngingat pengenalan kita, identiti kita. Ngau utai keadaan diadang kita ukai semina bisi ditemu kita buat tradisi. Ukai semina bisi ditemu kita buat adat bahasa kita ajak. Tang utai kebendar, utai terkekal, berlama-lama ya, semina ditemu kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia ti penyelamat dengan penebus kita. Dalam bub Joshua, bagi 24 ayat 15, bisi madah menyetuk. Joshua bisi nyebut, buat kami dengan kami sebilih, kami milih, Arab ke Tuhan. Nya jaku Joshua di dalam pengelantang penghidup ya, ia mengkang agi nan kediri. Milih tu pilih kita siku-siku. Milih Arab ke Tuhan. Tau kemilih melaya. Lah ketuk nyadi siti jaku ti kena kita declare, kena kita nyebut ngau nyemetak, kita mengkang oleh kering nyadi orang Kristian. Jadi rumah tangga orang Kristian semanjai musim gawai itu. Gagaknya jadi siti deklarasi. Madaka aku ngau kami sebilih milih Arab ke Tuhan. Maingwah mau tai kendak ngau suah kita. Anang-anang ngau bekal kami. Ndak, kita impu milih. Tuhan ndak milih ke kita. Ya minam merik jalai. Jadi lebih kita bergempuru. Bergelumu ngau kaban belayan ngau pangan lak ke kita itu orang Kristian nyadi kesaksi Allah Ta'ala nyadi kesaksi tingemuan pengerindu Tuhan kemuan pementas kemuan hati tuleng ampun kemuan hati tibisi pemaya lalu lak ke jaku kita ulih nyadi ke perangsang ngagi orang bukai lak ke pengawak kita lak ke ulah kita tindakan kita ngayan ke gaya sifat-sifat Kristus. Gaya Kristus. Lak ke pengerami itu dikenal kita masa Allah Ta'ala. Ukai mai kita ngejang jauh hari Tuhan. Kingat ketuk. Kita tahu berami, dia suruh Tuhan berami. Tanganang ngagok pengerami itu ngasuh kita ngejang jauh hari Tuhan. Tahu keputus kawul dengan Tuhan. Bob Kudus muka bisi nangkan kita ngejaku Rom 12 ayat 2 munyitu anang nunda cara ngau ulah dunia tu tanglak ke kita diubah ari kita ke ngemaru kerundiang kita anyak jaku dalam Rom 12 ayat 2 kita ndak dia so nunda utai di dunia tendang mayu tang kita ndak so nunda cara tau kendak so nitiah ke pattern dunia. Tang kita diasuh. Ngayan ke kita berubah. Ari kita temilih ngemaru ke jalai rundiang kita. Nyarilah ke kita sama berhati-hati. Ngenau akal hidup sekumbang gawai itu.
besamping wati tetap lumengkang baurat urat bapemendar jaku Tuhan indah lebuh maya pengrami itu amat amat ricah tau ke amat amat ngasuh kita tadi gagal rindu tanang kelalu tepejuah jauh ngagi semua paindai anak-anak miring cara anak kita anak-anak ngeraro tiutai patut deraro amat metu maya berami begawai tang anang asuh utai kelalu lebih baya ke laki indu daro bujang tuai biak anang na ingat apa indai kenemu Tuhan titih ke jalai Tuhan dia bisi sempadan ngagi orang ke biak anang nak mengkang kering kita dalam pengarap anang anang boleh dikemalu ke orang tau ke kita anang malu berdiri teguh bagi pihak Kristus ndak kita rugi ngagai tiap bengkah ruang bilik lak ke rumah tangga kita diisi ngau pengagau ngau pengericah pengerindu ngau pemakai di mana tanganang mega kita ndak bersampi anang mega ngiar ke jalai pengerindu ngau hadirat Allah Ta'ala lak ke Allah Ta'ala nguan ruang bilik maya gawai itu. Lalu ngagi bala ke jalai dengah jalai alun, pulai ke menua, ngau pasar, ngau kampung, ngau rumah panjai dirimpu. Kita bersampi ke pengelindung Tuhan, penglikun Tuhan, ngau sidak semanja jalai. Lah ke Tuhan, beri kita penglikun dengah jalai alun, beri kita penyerakup, ngau diri sebeli, ngau kaban belayan. Lalu mai pemai ngagai komuniti bangsa kita. Bok Mazmur 67 ayat 6 bisi madah. Menua kita meri pengetahu. Arti yang luar kasil. Allah Ta'ala kita merkat kita. Nya bok Mazmur 67 ayat 6. Jadi tu mikbuah kita pegawai lepas Tuhan dah merkat ke menua bangsa ngau kampung rumah panjai kita. Ya kebenar tiap iti utai di mana hendang datai dari Tuhan. Laki kita mengkang berterima kasih. Mengkang membuat natiti baru. Mengkang membuat natiti tetap ngagi ya. Lalu ngari ke semua. Ngari ke kami sebilik. Lalu dia muka bagi pihak RTM. Kita sampi laki pengerami gawai itu. Mai pemai, mai erti kebesai. Berkat gawai daya tahun 2026 lah ke Tuhan mengkanggau kita gayu guru gerai nyamai happy gawai ngagi semua bala kita bala peninggal.

Iya, nyenaka kita mendiang ke program Tungkas Semangat bugolengo Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Makeri YFM Bandi Kuching Peninga ya. Jadi pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bugolengo pengelola program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 ba pagi hari Minggu sari tu 24/5/2026 ninga ke kita ngau duiti lagu gawai lagu kedibai Jessica Timah ngau berpadu nyawa ngau Gilbert Gawang tuak darah tang sebenarnya tu lagu kedibai artis PBP buka pintu buka ngau temu pun lelaku peningah bye bye selamat hari Minggu Tuhan berkat kita semua.

0: Lantas nangon menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sri Aman. Jadi nama aku Ari Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sri Aman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sri Aman. Selamat hari gawai.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuri kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah.

0: sejalan.
1: Kata yang terbaik pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar
2: jadi 7.
1: Ini kita ke sehari itu pagi program ini ngelah tengah hari rencang ngelah hari sada lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukul engkau kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mana kita ujau.
4: Dek, kita banyak mana cinta, dek. Nak putih kerennya, orang. Nak mutin pakai cahaya. Nak hidup di luar, nak ngacau ya, anak.
5: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayahku lama mainnya. 9, 10, 11, 12.
6: Lapa di sangau? Nya usam tambah ku mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
5: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
6: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram. Nama tu sah. Dengar aja radio YFM Ban Rentak 912 kena berperinang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
5: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena cuma bincang aku tau.
7: Segmen Rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayu macam nemu Rentak 912 YFM.

Ya, jam kita 13 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi, wai. Ya, udah sana ya, kini bala peningat kita di strata menua. Jangka aku sekedar hari kita agik ke garing. Ini daerah agik ke garing ya. Lelak aku ya. Aku lebih agik udah nguluk sebengkah pengrami ke di atur de malam ya. Lalu pihak mekat pengami ke bukai. Ya, kelebihan lagi malam talik mayu macam pengrami bisik diatur di menua kita. Jadi kemarin mega gawai daya 2026 kadiatur pertubuhan kebudayaan Ketelik Daya PKKD udah diatur ngau cukup pengrami ya. Lepas aku sikok hari bisik ngau nguluk pengrami tu. Jadi bukan si mimik tu peninga nama utai ke di prati kaku malam tadi. Ya, pak pengrami tu. Ya, merik pengagati ngagai gerempuang tau kelaman udah mujul ngatul pengalami ke cukup mana cukup rami temegati medak laban mayu macam main asal di bantai mayanya ukai semina ari laban bangsa iban atau megak bidayu ngau ulu-ulu megak bisik di bantai jadi tau ukai semina nyari ke pemerintang tang mega ambil ke urang rebak baru nemu main asal kita ya daya kelebih agik kena ngapit ke kawa antara pupu raban bangsa de malam cukup ramai cukup capuh kalai Father Davis Father William Sabang bisa ngau nguluk pengrami tu madah ke cukup gagal lepas pengrami tu dia tu ngau mujur sekali ya. Terima kasih yang agak cermin pengatul pengrami tu apalah sidak cikgu selimun pihak dengan LC ya LC berasa bagi ya ngau komite-komite ke bukai hanya tadi berkawa ngau kawai Dayak Kediatur Gerempuang Kebudayaan Ketelik Dayak PKKD Kediatur ngau cukup mujul ya. Jadi lagi kita dekat dengan nama kini berita ke dekat dikongsi Sharon Dudan hari Bintulu udah lagu gawai tinggal kita bisa minta lagu gawai pagi tu lepas mood gawai deh engkau sekedar hari kita lagi dekat ke gereja kini ya benar rantai jalan ya terima kasih alamak mila YFM session kemelinang kita lagu risau band selamat gawai.

0: Ianya kali peningah lagu ke di baik sawah ben. Jadi ia bunyi ka udah di pada kaku ba pun program. Dia kita dekat beranau ngau Sharon Ludan. Nama kini berita ke dekat di baik hari Bintulu tau ke pengami ke bisi di Gulok ya. Hello.
1: Hello.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nama berita pagi tau kita di Bintulu.
1: Mana berita kami tu? Hari tu panjang kuang panas kami. Hari pagi tadi penang panas yang kuang pengawak ke bisik diatur pagi tadi nen.
0: Ya, nama kini bagi pengawak ke bisik diaturnya Sharon tahu penting ngobala peningat kita.
1: Okey, okay, terus ngobrol report ku nen.
0: Okey.
1: Selamat pagi ngagen wan di konti dia ngobala peningat kita. Engkanya bisik gak peningat kita ke benua mendiang ke kita peningat kita ke Ribin dulu ke benua mendiang kita nak nama RTM klik. Kita tak datai ngelawak kami bak dito hari sari to hari ketiga program Serapku Sayang 2026 Pilih Bintulu jadi mayu aktiviti ke gerinduk kati dia terbar dito jadi sari to hari ketudi pagi tadi bisik diatur pengawak Belanda SKS half marathon dengan bisik aktiviti sukan ngau riadah bakal senam aerobik wall climbing pekit memanah tradisional ngau slingshot jadi peningat mega kita boleh datang kita ngau lawak booth ngau pameran ke bisik diatur itu mayu lah booth ketau ke pameran dari pelbagai agensi kerajaan ngau swasta bakal JPJ servis Sarawak HDC Tabung Baitu Mas Sarawak Afin Bank LHDN ngau mayu lagi kita megak uliah ngagak bakal renew lisin ngau ngecik saman kan bisik saman kini tau ke kita ke dekat maya bill utility ngau semakan ngau permohonan perumahan mayuh macam booth kaunter perkhidmatan. Jadi kemarin megak nen aku sempat ngelawat sitik booth booth pengerai tu tadi. Becik pengerai. Mujur gak pengerai. Ya, ya. Ngawak.
0: Aku nasib lah lah.
1: Awak nasib nak ada sangkut. Bisa 2-3 ikut namanya staff kita dari RTM itu lu sangkut.
0: Apa?
1: Refer dengan poliklinik.
0: Ne, lapar deh.
1: Tu mah peluang laban kita yang kita nak ada hari ngelawat poliklinik. Jadi tidak ya bisa nurun ke Padang. Jadi kita ulih ratai kita. Ngecik pengerai saringan kena berbayar tu rugi ente nak datai kita sambil-sambil kita tok datai kita boleh megak kita ngecik pengerai kita jadi anang aneh rau te kita bisa megak pemakai dijual mayuh bubu pemakai ke dijual sidak ke berjual pemakai pemakai ke nak di nak kalak di pedak kita bisa megak dijual bari tu out jadi ke pemaduk ya ngerinduk kati tu cabut tiket petua nanti pemiri sidak boleh proton saga nen. Jadi bab Bintulu dia tu Proton Imas. Ha, siapa nak kini? Orang kebetulan pukul 4 lemai tu lagi kita sama ngantik siapa pemenang ya. Jadi bisa megak baskers, persembahan sapik, tarian tradisional ngau Bintulu sel kitchen ngau salesman. Jadi tu antara program kediatur sari tu bak hari ke penudi. Program Sarawakku Sayang 2026 Pilih Menua Bintulu nen. Nyak tadi report ku hari Bintulu, Nen.
0: Ya, terima kasih, okay. Sharon.
1: Okey, yeah. Selamat pagi. Selamat berjalan. Selamat gawai.
0: Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Ya, nyak tadi peningat mayu lah. Sharon Ludan ke berkongsi berita dengan kita, ya. Ya, si lagu ke sekali tahu hari Lucy M. Ngatunik, dek. Lagu nangkan kenyak, lagu gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya, lagu ke di baik ramlah kita lagu rancak ya. Lebih lagi kita dalam mood gawai ya ke pagi tu. Benar dalam terjalan kini ya. Jangan dekat mulai ke direk ke rumah panjai. Kata gaya rumah panjai kita wai. Ya, udah mumpuk pulai bala kemah melayan suku juru kita. Tau ke bala anak kita kini ya. Ingat kita ke dekat pulai dengan mana-mana. Amin ada 500 siku araban lupis kereta darat. Tak ke dikumai kita JPJ Selawak. Tidak tahu dekat berjalan ke tanggung pengawak. Nyaga serta megak. Ngemata ke penglikun nyerumak pengrami op hari raya Aidil Adha ngau op sehari gawai 2006. Pihak ko penerang ke dipansut direktor opisnya Norizan Jili mereka op hari raya Aidil Adha dekat Belabuah di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu op hari gawai Belabuah kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tau ilak. Yang ambil ke nyadi ke penemu rama bala peningah kita. Sekedar operasi di perjalai ke maya tau. Nyanyak pengawak meresa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensemayu lah. Bak tiga bengkah palam penyangkai bas besai. Inyak di Kuching, Sibu ngau megak miri. Pengawak berjalan ke operasinya ngambil kira. Ketegal penyampau kes berbadi berjalan alun di Semawak ke Majak nambah. Ingat kai 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemari ya. Lalu berindak menyak. Bagi kes pansik ngau penerik adat trafik Selawak megak. Netap ke 57 itik kandang ngendur ke suah nyadi penusah berbadi. Di selatan menua ke nyelangkum 27 itik jalai perintah besai. Ngau 26 itik jalai menggeri ya. Nyat tadi bala peningah pengawak ke bisik dia tu nyerumak penglami dua bengkah penglami tu ya. Ya nama pengawak jam ke dia tu pelabak aku sekedar hari kita madah ke diri benung ngirup pagi. Selamat pagi ngagai tisa batuang benung ngirup ngau bala anak aku ya. Lalu pihak menggak peningah-peningah kita ke bukai. Ya, agak melinang kita ngau lagu-lagu. Pukul 10 kita dekat linga ketujah penghidup.

Ya, tinggal 13 minit lagi nyawa pukul 10. Pukul 10 lah kita dekat dengan ketujuh penghidup lalu nangkan kenyak lagi. Aku dekat nyawa sekedar kangau hari bala peningat kita hari ke dekat ngelatai ke pesan gawai kini ya. Penglamat sejam untuk ngekait pukul 12 tengah hari atau lagi sebelum kita mendiang ke berita hari YFM lalu mulai ngau pengelapau klaim kami kebukai bahawa ngelah tengah hari mulai ngau stesen bukai ya. Ya, berita lumba ngau main tu peningat. Kalai kontijen Sarawak menyikap diri datang dekat ngau masuk Sukma Selangor 2006 ke dekat ngempuruk ke atlet pemadu nyulut Malaysia bak 37 bangsa lumba ngau main ti mungkul 468 bengkah pekir. Pihak Komentri Nembiak Lumba ngau pemangsa orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke mayu bengkah renggat udah di langgur ke alai dur belatih yang kawam sekedar bagi menua ke udah belabuh di pejalai ke kenyau bulan 3 atau tarik nyentuk tengan bulan 7 atau ya. Lutut ditangkan ngau berjalai ke pengawak latih Baraban nyentuk ngagai bulan 8 untuk elak. Lalu kelimpah harinya abala peningah proses milih atlet kepenuri dekat berengkah diatur kena 1 hari bulan 6 nyentuk 3 hari bulan 7 tahu sudah kem kontijen di perjalai ke kena bulan 8 untuk elak. Ambil ke penemu ramah kita 239 ikut bala atlet ngambil bagi bak renggat ke terubah udah berlabuh diatur kena hari 5 nyentuk ngagai hari 1 ampal lama tu kudah ya. Lalu kita terus berperindang peningat udah duitik lagu tau dia kita dekat bergulai bak tujah penghidup.

0: 장기도로.
1: Selamat pagi. Mari tabi basa. Ngage bala peringa kebisi ninga ke program tujah penghidup bakal pagi itu. Aku tu nurin anak masa are kampung Sebang Kuari Balaringin dekat berkunci ke penghidup diri. Ngau bala peninga bak program tujah penghidup. Nanti ngelamat tu kita bisik telinga ke nyawa aku bak jorong radio lebuh maya berpantun tau ke bergigak kentelas tau ke berpesan rindu hati tang kita bedau nemu sapa aku ya kebenaran.

puninga aku tu me anak tunggal nadanya di laban aku ke anak tuai inai aku pun anak iru leban ini aku punas nadai beranak lebuh inai aku ngandung ke aku apa aku lalu sarak ngau inai aku me kediri ngada kaku lalu nupi aku datai di umur aku setahun inai aku pun lalu sakit ngejuang kaya ninggal ke dunia yang jauh mayanya peningal aku lalu ditupi ini aku hari mit nyentuk aku besai lebu aku bedau ngingat kutai yang kada baik ya ke tanah ke rumah meh aku laban kenadai orang ibun.

Ari berganti hari, umur aku pun nyodatai 46 tahun. Aku nyaulih ngingat ke semua utai. Datai ba ari orang datar nembiak sekolah, kak masuk ba deja satu, ba SRK balaringin. Dia ada balabak ya kisram bau aku nurun datar kak bersekolah. Nyadi aku ndak diasuh ini aku bersekolah. Laban ada iklan tiang ngawiya bekerja ke tanah. Pihak ku jaku ya. Aku nadai gak rundiang manyuh peninga. Laban ki agi biak, agi pandak rundiang. Nadai gak ku bisi bantah. Bupun hari serinya. Kami duai sigi lalu berturun ke tanah ke rumah. Ngerja macam-macam pengawak. Lebuh maya datai de bumai. Bumai gak kami dua ini. Lebuh maya mengadai bumai mutuang kami duai. Lebuh maya musin buah tegelam, musin buah kabang. Ngumpul tegelam, ngumpul ajul ke kami aku udah baik ini. Kita bala peningan membiak kerbak baru. Yang kanda kita nemu reti utai ke buah tegelam, utai ke buah ajul, buah kabang. Labannya pengawak kami keliak nemu pin orang ke tuai serambau ngau rebak aku tu. Ngumpul tegelam kami dua ini aku bala peninga mayanya hari berganti hari dia di aku delatih ini aku gemak rindu hati ngumpul tegelam tang lebuh ke maya gemak aku diagih kini aku ungkup diri empu astai kuliah gak tang lebuh setengah jalai. Aku lalu nyabak laban nyonda Allah kasih aku muda ini aku lalu dipanggai kia batabakang ya tegelam ke demak aku nyo semak rumah baru ini aku merik aku baru ngasuh aku ngemak hari berganti hari kenyak belamam kami dua ini lebuh nada yang ngumpul tegelam mutung gak musim bumai bumai gak datai de bumai aku ngau ini laban kina nemu megai duku ngau orang. Aku udah baik ini aku kumai de bekal kia ginti de suah yang ginti abak pungkar. Boleh gak tu dah aku ikan betul bisik ke lawak kami dua tengah hari lalu bisik megak udah baik mulai ke rumah ke lawak lemai. Rindu gak anak hati nyodatai de musin bertambak kelia ukai bisi racun peninga enggak enak enggak pun cara tersap nanti udah ditunu sebedau ini aku nesap ia ngajar aku bertambak ngajar ke pemisit ngau penyarang pengemit pawang kirka ditanam nemu nak lama meyaku peninga laban ciagi biak belajar ngerja semua utai luba menyak pisit luba menyak jarang luba mesepun dibagi dua udah ini aku kensap nyobulih tesap aku yang ngau aku bertambak lalu terpedak ke utai kerja aku pawang sepun dibagi dua lalu dicabut ini aku baru sino aku meda ini aku ngulang kerja aku terima kasih aku hati aku nganu ini laban yang hati aku kerja sanggup gaya ngulang kerja aku lalu nyelara ke pawang nyak baru pekenyak belama kami duai peninga lebuah pulai nadainya pulai puang nadai kami duai pulai genai-genai lemai hari netak kayu netak rangkang itu dah ini aku sebelah jalai timak baik ke rumah ambil ke kayu api kelia ukai bisi kayu api peninga ukai bisi giah bisi pun giah. Nak kami dua ini aku terbeli kegih dengan orang laban penghidup di segi merinsa bisa kami dua yang nak sin nyaka cukup ngomeli garam mucin kena nyampur awak di uliah sebelah babas selain nari ikan.

Taban aku kinyau ingat tatai de musin getau aku udah jari ini aku tahu ini aku nangkin takin aku udah beri eraga nama laban diri kagi biak niau kagi baru na ulih nyapai padi kitinggi bisik ke penemu tu dah ini aku lalu mengambil kayu didujuk ya ngambil kerbah nyamain doraku ngulih ketangkai padi aku pun belabu tahu lalu ngisi raga tang utai kir ketawa aku nak sebakal ngau kerja ini minak diambil aku datai haja tanda baru agi tubah tangkai padi leboh ini aku nganjung takin ya tidak kerja aku meda ini aku nampuang aku ngetau semua utai kagi tinggal sino aku meda ya ya nadai bumbuni amai-amai ini kak ngajar aku semina yang mata cara salah ngenak kerja ya pu bekenyak belama kami dua ini aku selain hari ngetau kami dua yang mutung pergi gak ke belanja aku nyong ingat semua utai nyong berasa pedih payet mana tiga dah sepi malah peningah lebuh aku mutu ngawini ukainya nurun lawan pukul 5 dini hari kami duai nurun mutu besuluh ngelampu pala bedau nemu mengepat aku seminak ngawia ke tanah aja dia aku diajari muat air getah sepuah-puah aku kemuat air getah hari berganti hari pisik di sekali beledi aku nyat kena aku muat getah ukai bakal beledi kita dia tu macam utai kena kita muat getah beledi macam beledi gilian racun udah bisi keliak seminak beledi semen ia ke besi kita lebih nemu buriat ya men mua ya besai nyak ke kena aku muat kepuai aku ke muat lalu tersangkut dia getah aku nyak bat tunggul beledi aku nyak bat tunggul alung limbak betih kanan pada betih aku nyoburak desimurai getah aku lalu nyabak ngangau ke ini aku lalu buai naban kaku pulai kepalan lalu kami nuai legam getah lalu masuk betih aku cukup merintak balap ninga dia aku dah ingat ke pemerintah diri bu hari keliat untuk kediatu nadai bisikala nyepik nyamai

Hari berganti hari, aku yang majlis sangat besar. Runding yang aku, yang banyak dalam. Tiada aku, bisi hati cemuru. Bisi megat nemu ngeransi. Bisi megat nemu ngutuk diri empu. Bisi megati aku, nemu nyalah ke ini aku. Ini yang aku, lepuh aku mendak orang keserah mau ngaku nurun bersekolah. Bertikik, bersebat, ngenak baju sekolah. Jadi itu dah aku, nasib ke nurun ke tanah. Lama-lama ngerja semua pengawal. Nyom merasa ngesal mendalam hati. Laman kepuas gede ya, nak ngira panai, tahu kehujan. Nurun pagi,

hari berganti hari, bulan berganti bulan, nya udah tahun berganti tahun. Dia umur aku nya majak besai, aku pun nya udara. Maya umur aku 18 tahun, aku lalu bisa ketemu ke siku lelaki. Ngawaku ngidup ke diri, dia meh kami duai, niri ke rumah tangga, baka orang bukai tang. Nasib diri kena panjai, begulai. Kami duai bisa anak siku. Maya umur anak aku setahun, kami duai lalu sarang. Dia meh pemerinsa, nyau bertambah di tatai. Nuntung aku nanti ngelamat tuh bisi ini ku nggak uku ke tanah ngerja semua utai berkebun bumai mutung ngintai tang ke dia tuh maya aku udah ditinggal ke laki nadai orang ibu anak ngai pun aku ke diri ngerja pengawak laban ini aku ke bibun dia udah rumah cukup pemerintah bala peningah naklah tusi naklah tersak pemedih kelia sigin nak kala nyepi utai kenyamai ti jebakar ke dia tu manok jani sigi tu da seruan ke bala nembia bala teluk bala manok aku di kelia dini dah ku nemu utai ke nama manok nama teluk nyau di tikal ngagai pungsin bumai lebuh maya nugal anal tiku tajak penaku nak nemu kerja pengawak ngawurang menih mayanya sobat agi emir tang aku dikencadi ke orang nganjong ai nama kebuah aku andal laban aku andal kemakai bubur andal kebisi orang munuh manok nugal nanti di rumah diri ukai dah ku bisi kalak makai manok tau kemakai utai kenyamai selain hari daun babas bulu babas kini gigak kami dua ini dibai pulai seminat digulai micin ngau garam balap ningal cukup-cukup susah penghidup kelia aku sepi nadai bersekolah ngejong kaku ngesal nyentuh ke dia tuh.

0: nyo may umor na ako. Basay kabasay ako nang sige sa rurano pi diri. Utong matudah ako. Umay mako. Kapan ako na bakni kacara akong hidup ke diri. Suba agi bisi ini ngawaku ke tanah. Kang yaki dia tu ngelama aku ke udah bisi anak. Nyawaku ke diri. Laban ada orang ibu anakku. Dia udah rumah. Amai pedih balap nih nga ngerja semua utai ngati ke diri. Aku bumai, kak nak bumai nama kena beli perahu. Duit kasih gina day. Cukup ya kena agih ke tusu anak ngau beli micin garam. Dalam aku ke bumai, aku berbagi hari. 3 hari aku bumai, 3 hari aku mutung. Nanti hari nak mana aku magi hari aku timutung ngau orang bekuli. Gaji kelia ukai besi besai baru ga 7 ringgit. Nasiat ke duit kelia agi berga. Cukup-cukup bekenyak meh. Ngau beketi ya. Nah dari kala dia waku peninga hari satu ngagai hari 6. Sigi ngau aku bekerja gawak ke tanah. Nurun nupi diri. Lebuh hari Minggu udah mulai besmiang. Ngambil kayu gak udah aku. Kadang-kadang bisik gak bala bakiah ku ngau. Ngambil kayu kadang-kadang aku ke diri. Kadang-kadang bala nembiak ke baru kak bujangnya gak dikencadik kaku bekayuh ku luai. Pekas sidak Henry, sidak bara, agi menggang sidak ya dia tu. Nanti sidak ya bisik ninga, ninga sidak ya. Maka sida indai junudi nyak selalu ngaukum ngambil kayu api. Nanti aku nak sempat melah ya bala peninga. Minggu siti aku melah. Aku ngambil kayu api bala peninga. Ukai aku ngena ruku. Aku ngena kapak. Nebang mukuk mesai pala. Nebang retiah mesai pala. Nanti kayu getah bisik tumbang. Alu dintai aku nyak. Alu ambil. Alusan. Belah ngena kapak. Nyak meh pengidot aku. Suba nadai gih tang lemau rambau aku ke dia tu nya udah ga bisi gih suba bisi pian ndak me aku beli kia lapan hidup ke sigi merinta cukup-cukup meh pemedih kepuas-puas aku ke nupi diri anak aku pun nyo masang besai ini aku pun nyo masang nak dapat datai de umur anak aku 8 tahun. Dia ada anak aku dah bersekolah dah 3. Ini aku sakit lalu kejuang kia nadai bertambah baru ya pemerintah aku nadai utai sepi aku senya bekerja ngena air mata aku laban kebetasi kanak mulai bersekolah nadai orang ibun maya kia di rumah tau kia bermain nadai orang ngau tau dek buat kenyamai gi aku agi bisi ini. Laban bisi ya kena mata kia dia di rumah. Agi mega, aku agi guna kejaku pesan, jaku ajar yang ngejak pengawal di tanah.
1: Solo, nyama uliah ke piringku adiam. Mena caranya ajak makulah ngambil nuan di kalbulai. Ambil tua uliah begulai bekas lama ambahin.

udah ini aku kena dai. Amai cukup aku merinta. Sigi bekerja ngawai mata. Aku dia di tanah balap ninga. Yang kena dai orang di bawah dunia. Aku jangka merinta area ku. Aku sepi mayanya coba. Di pandak kenyaku bala peninga. Puji Tuhan. Bala ini aku hari abuk. Bisi hati-hati, benda aku cukup merinsak hidup diri membesaikan anak. Maya umur anak aku, benung terus pula di jalima, di aku lalu depadu ke sida ya. Ngau lelaki, ke ngau aku bulai, datai ke sarito. Aku nadai bantah peninga, laban ngasai ke pemerdih diri, rupi diri. Ngarap ke pesampi aja, meh ngangge Tuhan, mujur, datai ketuai. Puji Tuhan ya, laki tinggal waktu mulai kiri itu cukup mana, cukup mentas, cukup bagas. Arinya kami duai, sigi tenadai ngetu sama belak ngaurang, bekeradai, ngidup ke diri, bekerja ke tanah. Bumai aku sigi nak galak ngelengkak, lapan sigi utah mati, arimit diajar ini. Mutuang pun aku sigi nak galak ngelengkak, selain arinya, kami dua laki bini besayur ngaurang bisi mega ngerjap ngawak bukai. Kami dua bisi anak induk siko

Lebih aku mendakmu anakku, aku nang dah aku dalam hati. Aku nang sigi bamai-amai dekat naget ke anak aku bersekolah. Laban aku ke udah ngasai ke pemedih diri empu. Hidup merinsa nadai penemu, nadai pemanai. Nggak orang, nggak nak ngaipin. Aku bekerja ke tanah, datai anak aku bersekolah. Sekolah ke anakku bakal orang bukai. Lebuh anak aku nyau besai, nyau nemurti jaku. Maya makai, ia diajar bersekolah mai di anak. Anang mantul pedak di penghidup aku arimiat sampai kebesai. Nupi kita nupi diri kelia nadai pemandai biar aku jaku aku nadai aku si bekerja nyamai pagi petang aku nurun ke tanah ngigak pemakai nanti kita pandai lanak nyamai kita dah nadai kita bakal aku kepulai ripaya nak baju kamah nak kasut kamah nanti nasib kita bisik mana hila anak kita ngenak baju mana kita ngenak kasut mana nanti kerja kita menyanai hila anak ya aku kita nak jalai kaki bakal aku nyoba kena ke kereta macam aku merangsang hati diriku ngerja pengawak hari berganti hari kami dua melaki bini penghidupnya sigi nadai kalak kenyamainya peninga tulang kunang sigi udah pati untuk ketuai mahku nang sigi berkebun bumai nadai kalak nak ngaurang lupi anakku bersekolah lalu puji Tuhan kejuang kaya mujur bersekolah lalu bisik boleh pengawak kemengemir pakar kediatok.

nyadilalawak ku ngagai kita nembiak kerembak baru. Nanti kita lagi bisa apain hai. Anang sekali-kali kita jai ngapain hai. Anang sekali-kali kita nak ngasih kejaku apain hai. Laban, nadai siku apa yang nguinai kita dia di dunia tu. Kak meda anak kita hidup dia. Semua jaku ajar. Semua yang nyamai. Nanti kita nyamai lah. Kita nyamai indai apa kita numpang gagal. Bekenyak megak ngagai kita gagik bersekolah. Nanti kita bersekolah anang mekangkang, anang malang-alang. Terus ke pelajar kita, ngambil ke kita bisi kerja ke menyana, ngambil ke kita nak nyepik pemedia, bekerja ke tanah, ngelaban hujan, ngelaban ribut. Baka aku, aku ngasai ke penghidup diri, balap ninga, cukup pemedia, nyalai. Aku berkunci lalau ngau kita, ngambil ke kita nemiak rebak baru, ndak pedih, baka aku dulu kelia. Ngau tau, aku nyurut ke diri, usun jari 10, minta ampun hari kaki sampai punya pala. Nyangka jaku aku bisi nak manah didinga, bisi cangka ngau kita. Aku kaya ngemana ndak nyalah ke sapa-sapa. Tuk semina cerita aku umpu nyaja hari aku bak program tujah penghidup. Terima kasih ya.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pihak mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Ya, dah berasa jam kita sebenarnya lepas pukul 11 pagi. Jadi malam peringau dah lagu gawai itu dia aku dekat nyawut kangau. Hari bala kita yang agak macam sekedar pesan gawai. Hari bala peringau kita ke bisa ngancuang pesan kita ngagai kami. Bak YFM.

0: Ya, lagu gawai kena menindang pada peringat kita ya. 082-258-634 082-258-633 ada telefon dibuka ngagai pala peningah kita bergulai ngau peningah kita ke terubah beranau ngau peningah kita. Hello
1: selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa ngau ku beranau
1: ni? Nak ingat ya, Jessica Ribau
0: lain banyak wa Jessica
1: tak rengok tu dah rengok
0: pelabak ku udah tentu benar ngapa bubu tu
1: enggak dengar
0: enggak enggak contoh
1: jadi kalau orang 31 hari bulan ke dari J
0: oh pia udah sakit gawai banyak ne.
1: Nah, nemu macam-macam. Sik sakit musim buah, tu sakit gawai. Tu ni dulu-dulu ya nya booking.
0: Apa ne, aneh ah.
1: Oh. Ubah batuk cak kapal dah sebutuh tengah ni ge gula-gula batunya lagi ni malam mereka mai. Terus yang tadi betul nak.
0: Oh, pia. Okey, jaga pengerak ya. Bapa hari lagi juga gawai. Nah, lah.
1: Nyak me. Nanoi sporting.
0: Nah lah melukuk kakak orang orang pegawai nuan melukuk.
1: Nah, aja meto kapal setahun sekali.
0: Aman.
1: Kada ada ubat dah. Jelak.
0: Udah enggak
1: kue. Lah nunduk kaja aja.
0: Udah enggak kue. Jessica.
1: Nah tu, tunjuk aja melah 31.
0: Amat. Okey.
1: Okey. Minta tebah ke sebarang lagu gawai, ada sebarang penyanyi. Terubah atau menuju DJ kesayangan sebilik. Lagi ke DJ sebilik gerah nyaman, lantang senang.
0: Yeah.
1: Untuk ulir pangkat ke usai lagi, Niki pangkat. Adanya DJ kesayangan Anang Tusati. Macam biasa, akan disayau ke DJ kesayangan. Udahnya menuju kami semadi, badinnya jangan usah dah diau. Udahnya ngagai bala kazen, manyu gila kazen tak boleh sebut. Orang sudah mina. Udahnya ngagai peminat setia YSM. Ngagai admin grupi WI. Udah boleh post, tanya aku dia. Lepas telepon aku isi menawak dah. Nanti bulan baru, tengah bulan minyak baru aku ngadu ke teleponnya. Dengan telepon sementara. Udah nyak nuju peminat setia program Arang Pepantun. Peminat setia Cata Kenyalang. Lalu orang ke bisiknya di kaban aku bah FB. Nak ulang ko ed kita leban bedau tanya lagi telepon antu mana dah. Udah nyak nagai bala anak menantu aku. Udahnya ngagai berada isan. Ngajar ke semua kita di Bekak Petara, Bekak Gawai tahun 2026 tu, muju dalam semua pengawal. Tuhan angkat semua penyakit yang berjangkit dalam tubuh kita. Lalu merik kita penggerai 1001 Bekak tahun tu. Okey, ngajar DJ kesayangan. Cimat pula ya,
0: Ok. Terima kasih.
1: Iya, sama gawai.
0: Iya, nyata de Jessica Itan. Kan seluruh bergulai kau kita. Bak YFM. Ya, maka bak program Aram Berpantun, ya. Ini lagi bisa kita akan telefon lah. Telefon ajak lah, ya. Hanya di kita terus bergulai kau peningan kita. Ke sekali tu. Hello, selamat pagi. Hello. Maaf, tak kemunyi tu. Hello. Ya, nak terang ya. Jauh ke mimit hari radio lain. Jauh kita nerai terang di ringa aku. Ya? Mak kita kat telefon aku. Jauh ke diri hari radio. Buka mimit kini ya. Ya, kita terus bergulai dengan pelinga. Hello.
2: Hello, Alex Ari Batu Tujuh tu.
0: Okey, Alex. Nama apa kau awak tadi, Alex?
2: Aku gawak tu pagi.
0: Apa saya tahu hari Minggu gawak kerana?
2: Gawak, nak ada cuti.
0: Apa?
2: Gawai tu pun ada cuti. Gawai tu cun-cun satu hari bulan aku birthday gawak gak.
0: Apa? Ne, anak nyabak tau, Alex.
2: Nadai nyabak, kita anak nyabak.
0: Tahu baru kak, ne?
2: Tahun baru lah, mungkin pulainya lama lah.
0: Amat. Nang awak ningar kita raja mak kita mendap Facebook.
2: Ya, ya.
0: Dikunci orang mbak sebelah telepon mak kita ini. Kena ngepah ke pengangawat. Okey, Lek.
2: Ya, okey. Pesan aku tu tuju aku ngagai mutun baru, ngau mutun atas. Ngau orang ti ngelala aku lah. Bakal wife aku ti kerja sari tu gak. Kerja mana-mana, anang mata. Minta no masang kaku lagu senyak lagi. Nuan kaban aku.
0: Ah, okey. Ari,
2: okay. Ya. Yeah.
0: Okay.
2: Okay, thank you. Jimat nun pulai lagi DJ.
0: Ya, sama-sama Lek.
2: Jimat nun nun pasti pulai kawai.
0: Nadai ku jaga pot.
2: Nadai tuntun deh.
0: Tuntun pulai Ken.
2: Oh, tuntun pulai untung tuntun deh.
0: Oh.
2: Mau anunya muda bunya anunya deh. Jabut deh.
0: Jabut nak aku nemu.
2: Problem. Sam pulai kak.
0: Sam nyaga pot maka ku.
2: Oh, okey.
0: Okey, selamat pagi.
2: Okey, thank you. Selamat hari minggu.
0: Iya. Yeah.

0: Ya, kita lagi bisik awak dua kita telefon dengan kami ya. Kita bisik dua ikut pendengar tadi. Harap ke bala pendengar kita terus telefon dengan kami. 0822-58633. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat tengah hari tu. Selamat pagi.
0: Ya, apa tengah hari lagi tu? Siapa kau ke Beranau tu?
1: Mami ke tu hari Johor.
0: Oh, orang Johor. Nak pulai tu nombor aku.
1: Selamat
0: gawai. Hari ni nuan menua-nuan wai. Ke Beranau?
1: Aku pas munyan dia tu.
0: Oh, pas munyan tu kawan kita. Dini hilang nuan pas munyan.
1: Aku bas munyan leba gunung lek dia mere bas sama gawai ngage balai pa balam nyade ku dia dia ba SMK lumo 2 dia.
0: Bapa tahun dah nak pulai wai.
1: 2 tahun tu pulai sari tu pulai ngena flat buku 6.5 lagi.
0: Oh pulai lagi dekat madah ke kita pulai banyak na.
1: Au.
0: Ni kabar melayan amat lagi au. Malah kita
1: oh, ya.
0: Abu bu kita
1: harap ingat. Hari tu mana me pulai lagi. Aku tu tiap lemai ke hujan dia di JB tu.
0: Ngapa bu bu ya lagi udah tahu masuk kaki ya. Okey, terus ke dia.
1: Tahu?
0: Terus ke pesan wei.
1: Mari sama gawai ngagai balap tunggal ko, ngagai balai pal ko, ngagai belum nyade ko. Ente nadai ulah bertemu anang anu au. Nak kan tu madah limpu si buak. Tahu-tahu lah nama kita yang ada lama nanda pulai ke menua, nanda jenua dia di rumah.
0: Sikit gawak orang ne.
1: Buah ya.
0: Oh.
1: Kia. Sikit nanda jenua. Nanti nanda boleh bertemu, nanda boleh bergusu. Wang anak-anak minta ampuan tau, maya gawai tu.
0: Asa sila yang
1: gusu wang ne. Dia ngirup tindu, kena naik kereta, nang seligau. Nyaga, DJ, selamat gawai ngage deh, berjimat pulai lagi.
0: Oh, terima kasih, Wai. Okay.
1: Bye.
0: Nyak tadi, Bu, ingat kita kapan melayan ya. Pulai ke kapan kita tahu. Sediakan air kaki ya. Masuk. Peningat kita dari Johor. Dekat mulai Kediri ke Sarawak. Sari tau ya. Jadi ngagai bala peningat kita di Johor. Atau ke mana-mana bukai. Ke dekat pulai ke menua Sarawak. Selamat pulai. Lalu pihak megak ngai kita kena ulah pulai. Anak susah hati tahun-tahun ke bukai. Gak kita berami ngau kabar melayan ke Kujuru. Terlebih lagi ngai. Bala painai kita ya. Jadi kita kapainai. Faham-faham meh, ya. Berarti meh lah malah lega. Tikit mau kasih agak nanti sikok aja pulai. Nak berhenti, nak tak nak ngau diri sebilik ke pulai. So, lebih lagi kita ke dia buat sebenarnya jiwa, ya. Bisik pun tikit. Nanti bilon penuh berkena dia, wai. Okey, palingan, Maya. Kita berpelinan dulu ngau duit lagu. Lagu ke Terubah, lagu ke Lepintak peningat kita hari batu tujuh lah. Hello Alex, untuk lagu ke Lepintak nuan, nak ngelebu ke nuan. Lalu nangkan kenyak lagu gawai.

Perambu mana berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising ngirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Ianya tadi lagu gawai kena menindang peningat kita ya. Jadi lagi nyawut kangau sekedap kangau ribala peningat kita. 08225864. Sedau kita ninga berita pukul 12 setengah hari itu lagi. Kita mulai ngau 5 sejam kebukai bahawa ngelar tengah hari. Siapa kini bagi pengulang program dekat bunglan kita bersama kita nganti jam pukul 12 setengah hari. Yang ada ke balap peningkat kita terus telefon ngegek konti.

이야기 namun kangau peningat kita ya nanti nak uliah universiti universiti Ujaya. Hello, hello, aha, ngarap ke nguji universiti lagi balap peningat.

0: Ninga kita. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi ngegede darah de slow di ngaku kun aku terang, dia tu terang.
0: Au pia, ada tau
1: dah. Amit de suara ba telefon.
0: Kata kada tau deh. Ulih
1: dia tu besai ge lah ba de besai ge bejak ko. Kada mit. Agi ke tinu ya.
0: Ana rakyat Robina. Au,
1: nama lagi buka.
0: Ana macam macam rahsia Robina.
1: Au, nada.
0: Okay, Robina. Nama berita Robina.
1: Mana berita aku pagi tu? Ada segar tu. Bakal bunga pukul 8. Dan ada siram air segar
0: ya. Amat, Robina. Benar lah malam na, Robina na.
1: Engka kini.
0: Au.
1: Kati de nemu.
0: Eh, tiliak mamangku ak ne Robina.
1: Au, okay, pia.
0: Pesan kita Robina.
1: Sebab aku pesan dulu ku ngasuh di masang lagu ngenak pulai pengingat lama sebab darah.
0: Ana memulai kepingat lama ya.
1: Lagu nerima kat gawai lagi. Terubah yang ngagai nepe yang ngagai anti ricau nuap ngagai akimang ngagai uai darah cantik nyak ga uai terisanya nama berita buka kengalari itu udah dani ya ke bedau kengalari pagi
0: tucum ya.
1: Oh ngagai deh kita sebilah ngagai darah selamat hari gawai ngau selamat nyak meh nyaga pengerai. Oh, terima kasih yang gede darah pasang lagunya lagi darah.
0: Okay.
1: Tidak ada lagi lagu tua darah kan lagi.
0: Mm-hmm.
1: Oh, terima kasih.
0: Iya, nyak tadi Robina.

0: Ya, pelabak ku. Akik bisik kini bala peningat kita ukai semina di menua kita Sarawak. Tak menggak. Nyangka sekedar hari Semenanjung dekat berpesan. Tadi udah bisik siku. Tadi hari Semenanjung, hari Johor ya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, ngau beranau tu siapa lagi ni, wai?
1: Tu barat telefon dari Kuala Lumpur.
0: Orang Kuala Lumpur atau tentu tertengap ke orang kami di Sarawak tu na?
1: Ya.
0: Na pulai wai.
1: Kau pulai meto tangan ti apa tu?
0: Biluan.
1: Nanti biluan wai.
0: Pukul berapa biluan dek?
1: Ngadai. Bedau gi nama tu hari 26 hari bulan.
0: Au nasib bisa biluan ne.
1: Au.
0: Au umah ya tambah yang ne.
1: Au.
0: Au apa ikau kita?
1: Nama berita kita di Kuching ya.
0: Oh, mana berita nanti kita ke pulai magang kami tu.
1: Oh, ya.
0: Nan. Au. Okey, pesan kita wae.
1: Keting?
0: Pesan gawai kita.
1: Au, oh, okey, aku buka pesan gawai tu ne.
0: Au. Oh.
1: Oke, okay. Selamat tengah hari, guys semua bala bakir di Semenanjung di Tauk, sudah akan tak boleh pulainya. Meri selamat hari gawai dengan kita, dengan kita semua gaya guru gerai nyamai juga. Lalu dengan bala grup gereja Semeri, grup gereja Iban Semeri, Lian, dengan bala kalian-kalian kedia bala akhir akan tak pulai. Mari selamat gawai ngagai kita. Nak ngira dini kita ninga kebosan. Oh. Tapi yang mega nak tinggal ngagai bala bala menyadi, bala menyadi ko, bala ayah ko, bala tua ko, belas ratuak nian, bala ipar ko, belas ratuak di mega ngah menyadi ko de apa gandai nyak de miri dien. Mari selamat gawai ngagai kita mega lalu pihak ngagai. Tunggal aku hari nang berdamit imbangin. Ini aku ningah sida ya ke datai ke Murat. Ke menua aku kia ke bulan lima, bulan enam tu. Nyambut gawai sama dia. Main wah kami wey.
0: Apa ne? Ramai ya? Tau.
1: Nyak meh. Ngarap kita datai lah. Ngau selamat datai banyak. Puji Tuhan. Lalu pihak begat DJ. Aku nak tinggal begat. Nga game nyadik ku di Kuching. Ini bibi. Adanya nga nyadik ku di matang dia igan nyari ku de betuang apa boy yakat dari jani di Semanggang dia ngarap ke semua gerai magang ngarap kita boleh bertemu maya gawai tau laban kita pulai ke rumah panjai magang ngagi kami serumah mega DJ walaupun bertemu kita maya gawai tau balap tunggal aku hari pelasu entar luan. Hari kulus kerang kan lah. Meri selamat gawai ngagai kita. Anda sebut, nak boleh sebut semua magang. Ngagai Nuan mega DJ.
0: Yeah.
1: Meri selamat hari gawai ngagai Nuan. Mengulih ke gayu guru gerai nyamai Nuan menua lalu ngagak pengawak di mana.
0: Yeah,
1: puji Tuhan.
0: Terima
1: kasih. Okay. Terima kasih DJ. DJ, yeah. Aku nak aku minta lagu Siti.
0: Lagu namanya, Wai.
1: Seperti yang bungai jarau di baik Ricky and Rusin.
0: Okay.
1: Ya. Terima kasih DJ.
0: Ya, nyak tadi peningat kita ya. Peningat kita dari Kuala Lumpur. Ya, peningat kita ya. Puji nombor sitet lagi out. Ya, kita beranau dengan peningkat kita itu. Hello.
2: Hello. Ya. Selamat pagi, DJ.
0: Selamat pagi. Siapa enggak aku beranau?
2: Mi itu.
0: Hari ini, Mi?
2: Mbak Meleha.
0: Orang Meleha. Nama pengawak tadi, Mi?
2: Ah?
0: Nama pengawak jam ke dia itu?
2: Baru datai pulai Semayang.
0: Nadai bergagak kuih sehari itu?
2: Ah?
0: Nadai bergagak kuih? Rutai
2: bedau nanti nanti nak 26 27 kena ngagak
0: dini
2: kecap
0: Dini angin tu gawai wai.
2: Selamat gawai, selamat jalan ke Perawak DJ.
0: Apa dini angin tu gawai?
2: Selamat gawai, aku kau minta nak muta ke lagu bergawai atas kapal.
0: Pia, okay.
2: Dituju ngakai kaban aku Helen. Sudah tunggal aku di Kelawah dulu. Di Sungai Tapang. Balap tunggal aku di Sampun. Kau kaban layan di Kucang tu mah. Beri sama lagi kawai ke kaya sudah ya ngajah kayu guru keranya mai. Sama lagi kawai. Sepan kawai ngakai tuan DJ. Hello.
0: Iya.
2: Harapkan oleh muta ke lagunya Pak. Aku lagi out. Makasih DJ.
0: Iya, nyak tadi ya peningat kita. Ya kita berperindang dulu.

0: 93 FM.
1: Kabadi berinang kita, Ninja Lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: YFM 101.3 FM.

Diana berasa jam kita nyokap pukul 12 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah hari. Tengah ke berita hari YFM. Lalu nangkan kenyap mengulai ngapunglah program kami. Hari YFM, kau 5 session kebukai. Tidak tahu dekat ni jauh ke Sarawak. Berkongsi sekedar berita, ngau bala pelingar ya. Ya, megak apa lagu peminta antara session.

anak kata ajak aku bergulai dengan kitab peningah bawah 9-12. Gila kita dekat bergulai dengan aku dengan Cik Nadai Penanggul. Bawa 2 pagi bergulai dengan Sam, lalu pihak Megak muak ke ngalih hari. Kita dekat bergulai dengan aku bawa rentak ngalih hari pergi lah ya. Ya, terima kasih.

kereta bergulai dengan kami untuk ngagai pukul 12.30 malam tu lagi. Dan nak ngetu nakak nyajak kami peninggal. Kami dekat bergulai dengan kita nyentuk ngagai pukul 6 awak bimbang kerbak tawang. Sudah disedia ke mula program kami kebukai. Ya. Ya, ngetuk mumpuk dulu aku. Bye-bye. Sampai ujung minggu. Lagu ke dipinta peningat kita. Tuak darah. Robina tadi. Lalu pihak megak peningat kita. Hari Kuala Lumpur. Tadi akan spek ku. Saya minta lagu sepatutnya mengajar. Ngetuk. Selamat gawai. Bye-bye.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. BCSP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Johor Darul Tazim JD tinggalah ke Kuching City FC 2-0 ba final Piala Malaysia 2025-2026 ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur demalam. Dua gol Harimau Selatan Ari Marcus Golemi ngau Arif Aiman. Untuk nambah ke gelar champion ke-6 kali ngagai JDT, pengundi berlabuh boleh Piala Malaysia hari tahun 2017, 2019, 2022, 2023 ngau 2024. Lalu 2025, lalu ngaunya tim ke terubah boleh trofi berprestis bak musim ke-4 berjurut-jurut. Sama bisi datang mata ke pekirnya Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Pengawal miring untuk nyadi tradisyen Raban Bangsa Dayak kengemuan potensi besar diaku nyadi waris budaya. Tindak berupaya barengan nasional serta dekat di perunding hari baru pengiktirafan UNESCO. Menteri Penyelaku Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang madah ke adat asal pengawal miringnya, mayoriti bahkan nilai spiritual, terima kasih, berbahasa ke rampak menua serta minta diri dalam pengelanteng. Nyalai adat asalnya agi dikemerat ke nyentuk ke sarito. Laban tebal lagi maya pengerami gawai ngau pengerami adat asal Raban Bangsa Dayak. Pengeransi ngetan ke budaya Dayak udah mandang ke pemujur, lebuh pengawak ngajat diaku nyadi pesaka asal bangsa dalam tahun 2007 subak. Tungayan ke komitmen perintah ngetan ke budaya Raban Bangsa, nyadi ke identiti nasional. Yang maksud ke Jakut tu bahawa pengerami Malam Mantar Gawai Dayak bagi Menua Sibu 2026 di Sibu Demalam. Pengawal numbuh ke Kepalan Kebudayaan Bidayuh dibau oleh nyadi merangsang serta ngermai kagi warisan budaya ngau identiti Raban Bangsa Bidayuh bersitanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb, madah Kepalan Kebudayaannya dekat di penyadi Premier Sarawak kena 22 hari bulan 6 tu ilah. Yang madah ke bunyinya lebuh dirandau pengarah berita udah pengerami berjalai bebala mayuh gawai Dayak Bau 2026 di Bau. Pengawal berjalai bebala mayuhnya diatur setiap engau penembuk Palan Kebudayaan di dekatnya di Palan Keterubah berjalai.

ke aktiviti kebudayaan ungkup komuniti ba kandang menuanya. Palanya dekat nyadi pelasa nungatur pengawak di bekawa ngau tradisi, main asal serta adat raban bangsa bidaya ngambil ke terus dijaga serta ditampung ngagai rebak dudi ari ila. Pengawak ngatur Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-24 terus nyadi pelasar berguna. Dia kena negap ke semangat sekaban ngau solidariti komuniti depan motosikal besar di rantau Borneo. Direktur Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Ramzi Abdillah, madah ke festivalnya ukai seminat ngempuruk ke komuniti rindu ke motosikal besar ajak dan megap mandang ke penegap kawal serta semangat bergulai ngambil ke serta semangat bergulai antara ngambil bagi Sarawak Sabah Brunei Labuan ngau Kalimantan Indonesia. Yang ada ke semangat penyerakup di kemerat ke hari festival tu berguna benar maya dunia tim ajak mayuh napi pemar ke maya hari tu. Yang maksud ke jakutu bak pengerami maka lemai gala di Kuching. Pengawak ngatur festival pengelama 24 tahun cara konsistennya mega ngayan ke penauk Sarawak nyedi palan alendo ngatur pengawak bak tikas antara bangsa serta ngerancak ke industri dagang temuai ngau lumba moto menua. Tunangka kami nabur ke berita Ari YFM nyedi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: naman ka, Nalihari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Sitsalay.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar abun.
4: Nyamai-nyamai mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke New Road Bak Sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat akuntan unorang gau ke buka itu miawa dua anak Sarawak New Road mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun gau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegak anak Sarawak jemahil
6: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
7: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke mayu bengkah penerang engkau pengawak ke bisik diatur.

0: Selamat tengah hari, selamat tinggal ke YFM. Jadi Sarito tengah hari 24 hari bulan 5 2026. Kita bergulai tengah hari minggu. Sarito kalai hari minggu Sarito kita bergulai nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi bakal selama jam kita ninyau Sarawak ngam begak lagu peminta antara stesen. Ok, jadi bak ujung minggu tu bakal selama begak aku dekat bergulai ngau pengeluar program ke Bukai ke dekat berandau aku serta begak berkongsi ke info untuk kita semua bak ninjau Sarawak kita ke Sarito. Ok, jadi ngigak pengelola program kebukai ke dekat bukulai dengan aku, kita ngigak orang orang Sri Aman dulu ya ke bisik dekat bukulai dengan aku. Hello Sri Aman.
1: Halo Kucing.
0: Nama pengawak Bin? Nama pengawak salah mah tanya ni. Bisa hujan Bin di Sri Aman?
1: Hujan benuang ya banget di tunnel. Tadi mana mai pagi tadi? Muncelak mat pagi tadi. Nah, muka-muka tengah hari itu hujan.
0: Oh, tak hujan eh. Jadi dia ke nada itu hujan. Tang hujan ke sore itu ni Bin?
1: Baya.
0: Udah tu lagi nada pindah Bin?
1: Nada pindah.
0: Gawai lah pindah, bisa?
1: Gawai pan nada pindah. Napat ke ruang bilik terumpu aja.
0: Ya, bab. Baru mah panjang aja dia, ni Bin?
1: Di Sibau.
0: Di Sibau. Pindah mana?
1: Oh, langsung okay. Kunil.
0: Ah, jauh amat ke Sibau Bin. Ngibun kubu tawon tu.
1: Oh, ngibun kubu.
0: Tena ngibun kubu engkau agak. Kayaknya jauh lah deh. Nak ter sejam ni hari tanggo.
1: Mai, mai.
0: Okey Bin, togi ke orang Sibu tu. Hello Sibu.
2: Hello Neil, selamat tengah hari.
0: Oh, merbita sia.
2: Oh, berita mana? Nama berita ada dah.
0: Ah, mana tu gerai? Puji Tuhan.
2: Jaga kubu kah?
0: Jaga kubu. Jangan kenan tu mana?
2: Oh, jangan kau kau. Nanti ada ngawak. Nanti ada kita sebuah jaga kubu. Nanti berapa ya? Kim kita tahu nak korek?
0: Patut ditahan ke? Nah, enggak ke lah lagi. Misi pemisi ya?
2: Oh, nada itu ni ya.
0: Sama
2: komisi mana? Pun sudah gawai lah. Nanti bala sudah datai kita komisi.
0: Ya, kenyak ya. Segi namanya tadi. Segi kenyak me tu ya ni cia. Nanti maya orang sudah pulai berperang ni tadi. Pulai tanya kita ya ni.
2: Kita ramai kerire, nanti orang sudah ya.
0: Agak pengalaman itu empo.
2: Bila kita bawa enggak, bala kita kena pulai. Kata bakal kita boleh agak program online kini nah.
0: Ya.
2: Pakai kumbang, pakai DJ kena pulai secara online.
0: Namanya Rami udah gawai.
2: Ya.
0: Lama agak kita yang agak pengerami udah gawai nih. Di mana gawai tadi nadai orang kada tahu orang bergawai mageng. Pengerami udah gawai enggak gagak.
2: Ke Arorua udah ngagak, pengeramai udah gawai. Nanti maya gawai itu tadi, belak bisik nampi ya. Itu udah gawain kita aja di pantai, wai.
0: Ya, ya. Lambang goreng ada habis, magi yang maya gawain nanti ya.
2: Udah semun berkedua.
0: Lalu ya.
2: Kue sara semun, dia semun, cuannya semun. Ya, maya percaya batin.
0: Mana ya semun, kadang lagi bisik dah. Oh, ke pintu lo je. Ingat Seren. Yon.
3: Ui.
0: Marbita.
3: Mana?
0: Apa konti dia cerita ni Yon?
3: Ya, aku buat konti. Tak boleh kita nak lama lagi nyengok sedai ikan baru.
0: Belanda agak kian ni Yon. Nak ngawak brisk walk.
3: Mesek. Jalan. Bagi tadi kenyak berdarat.
0: Berdarat aja kita. Berapa singkang Yon? Bisa ngira buat jam telepon
2: macam ni. Ada yang besar dan ni yang umur kita tahu.
3: Getak patut upiah kau dah.
2: Ya, ni kayak tangga upiah yang dah sekian ni Yon.
0: Perlu aja ya ni Yon.
3: Kayak kendah.
0: Belum ban gaya ikon.
3: Ya, Maya cerita apa ada umur ada lembau kan jemput.
0: Anda masuk Ford series kamnya ni kan.
3: Ini enggak.
0: Ya.
3: Ati segi sampai biak.
0: Nak berasa ini kan. Asal ke lagi pun tahun 2000 dia tu. Umurnya. Udah 20 tahun lepas kita itu. Udah manggil lagi manggil umur 20
2: Ini udah bagi dua penghidup. Nanti tatak umur 80 tahun. Tinggal 40 tahun lagi kita hidupnya.
0: Ya. Tinggiranya.
2: Tak kesal kita.
0: Ini panjai rundiang tinggiranya. Mama nak berasa lagi 20 tahun dah lagi. Ini nak berasa kita hari detonya. Bakal kita ke umur 20 sebab nak berasa kita datang jam kita ke detonya.
2: Semadinya bayar muan rempol.
3: Umur kita datuk sebab uncle uncle auntie auntie kalau datuk.
2: Ni datai bak kita ini nyari antai
0: ya, nyet kenyet kita ini dia ya
2: di bok ya.
3: Ya mai aku ko de pomo meda orang orang ke tua ge ri umur aku ka umur indai ku ka disis ka ko maka kadang nan mo kenik ka ngangau lagi nanti kita ngangau ya ibo lagi nge ke kenik ko
1: sai mata
3: terasa de nya mai mo ngesis ka ja
2: ngesis ke magang mo
0: ko de
3: ngesis ke magang we
0: orang ke biar kita ngibo ke kita
3: krisis pertengahan umur
0: nya. Ya meh. Lama kita itu kat disis korang biar nya kita ngesis korang ketua eh.
3: Nya meh ya.
0: Kita ke Miri. Halo Miri.
4: Halo Nia.
0: Berita na.
4: Berita mana selamat tengah hari ngagai kita kita nama tu 5 udah 5 4 udah.
0: 4.
4: Empai yang kau mesti dah ada limbang lah empai pansuan na ne.
0: Bedau hagi bahar ya bedau lambi dia ne. Bedau kangau.
4: Kadang hagi bebele mandai. Di Miri mana hari ini ya?
0: Di tahun tu bisi kini-kini na di Miri dak.
4: Pemisi berengkah hari 29 hari bulan tu lah nyentuh ngagai 5 hari bulan 6.
0: Pulai ke menua kena wit kin ya kena kin ya.
4: Pulai ngagai nama tu menua nama tu orang ke sebilik ngok kita.
0: Oh, sebilik ngasisnya. Menasis.
4: Kira ke nama tu jadual ya dan ya. Nah, lama.
0: Berbagi tahun mana?
4: Ya,
0: bekalnya memang bekal kami itu. Bagi ke tahun ini 4 tahun sekali. Pulang ke pulang ke sini 4 tahun sekali, pulang ke sini 4 tahun sekali.
4: Lapan ke lebuh ke nyaga kota. Ini 4 tahun sekali nan ya.
0: Ya, mana kenyam ya.
4: Nanti nak nyaga kota boleh ke 2 tahun sekali
0: ya. Ya.
4: Nanti jadi ngorah kenangin tu gawai nyamai ge kan.
0: Ya 2 tahun sekali.
4: Ya.
0: 2 nak kata namanya. Dui tahunan.
4: Iya.
0: Nada kau ngau, mah dah pengawal.
4: Aku saya malah kaban kita ngai desis korang, ngai dibo korang.
0: Ngai dibo, nasis kita ngau na.
3: Sis.
4: Patut bersyukur kita sudah mengai berumur maya jam ke detonan ya.
0: Aman.
4: Untuk kita berarti ke maya agi. Tudah ke nadai leban. Pengayuh kita tahu kai ngira umur ke benda nan ya.
0: Ya.
4: Laban petara ke atau ke Tuhan kang letak ke. Nanti kita aku berarti ke bisik penusah ke babadi bajalalun di semenanjung ape lama ke udah deh. Sinoma berarti ke apa tuanya bisik do iko ane siko laki siko indo. Ane hanya baru nerima pemutus persa SPM tu tadi dan ya. Boleh 9 tak nadai tegak penusah bapak di jalan lun sama sedawa ya dia nya. Nya kita berarti ke deh nya di umuh kita tu ngai nya di disukan ngau tanya ni maya Tuhan ngambil kita dia mana ni
0: ya ngai jadi di disukan ngau umur kita itu wai atau kebiasaan
4: ya kira ke puji Tuhan kita oleh meda oleh dani baru pagi tu Tuhan nginyau kita ya sari tu nur kita terus ke pengawa kita deh
0: ya sari dagi kita itu tadi meda menua terus ke penghidup sari dagi sari itu
4: lebuh ke dani berterima kasih magai Tuhan ya pian
0: ya pergi lah berdau janji ya pergi lah
4: berdau tentu kita itu lagi berdau badunya tu naf ya.
0: nyo insaf ko ninga jeko banam ni.
4: Amane ne aku rate ka matu se ko sino ko benda petuanya deh ngau sabar-sabar ya deh. Di viral ba media sosial deh. Udah kena ada anak ku. Nanti semak mayo anak ngai kita ngelak kan kita ada ini pe ana ne. Ya.
0: Laban munyi ko.
3: Kau kita dulu semak jako.
0: Amas. Ni amas jako sempama orang apa yang ngindai tu nak patut ngubur kanak ya. Anak ayah ke patut ngubur ke apa indai. Kena kau jakut. Kan jakut sepamah lah.
4: Kena kau gaya udah selatan penghidup. Makanya mana ni?
0: Ya. Terima aja agak pengujinya. Nah.
4: Ya.
0: Kita ngagai
4: kucing makasih. Okay. Ngagai kucing ngagai limpa. Ya.
0: Ngagai sis kita.
4: Ngagai sis.
0: Hello sis.
3: Hi brother.
4: Kami nerima jakut brother. Nah, nah,
0: ya. Nak kira lah. Kak Dayak korang.
3: Ini jadi ngau temukai lagi.
0: Memberita sis.
3: mana berita tu, brother? Berita kami tu beronggok 3 hari, 4 hari beronggok, empat panah, empat hujan tu. Dia ada limban tu.
0: Prodi hari cerita ada habisnya nak lagi nak.
3: Nak lagi cerita untuk masa yang kau tahun tu. Saya ke dia tu nanti yang tahun kita di limbang itu lebih lagi limbang FM RTM limbang po.
0: Ya, lagi bisa nusi baru lagi nak kena.
3: Nadai, nadai kawannya cari tau.
0: Oh, nadai nusi NRMF-nya.
3: Ya, nusi bukannya aja uliah cerita nalama. Nadai uliah lagi.
4: Kira kerpas aja.
3: Iya, kerpas aja.
4: Udah dempak.
3: Betul. Lebang kemarin udah di jedom kita yang udah bercerita ke kemarin lama.
0: Dah rawup ya magang nah.
3: Dah rawup
0: magang. Ndik enggak rawup ke ndak rawup domnya ke tinggalnya.
3: Oh.
4: Itu gayanya. Baik dan lagi.
0: Okey. Jadi ke terubah tu kita dekat ke Bintulo dulu. Yon ngagi kita dulu Yon. Oh. Kita dia habis pengalaman okay. Besar ke dia.
3: Okey. Terima kasih
4: aku ya. Kau ngagi dapat okay. Nak lama ni oh.
0: Okey.
4: Bisa kita tinggal aku tu tak ada.
0: Au. Au.
3: Bolanya kena mungkin ngelai.
2: Au, dah deh, udah bisa utai nyau, utai nyau, utai tinggal nah.
3: Bedaunya baru
2: bermanya.
4: Oh, kami tu nak dengar
0: nikah baru ya.
2: Nikah baru nak ada
4: pintu baru tutup kan tadi.
2: Nikah orang sebuah. Ya,
3: nikah baru. Nikah kepentingannya.
0: Dah tahu pelabuhan nikah baru.
2: Lansi ya orang tua.
3: Okey, jadi ya sebedau aku ngangau ke flow lagi. Kita berperinan dulu laban flow dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan program Sarokku Sayang ke benua Dato'. Jadi kita berperinan dulu ngau setiap lagu kawai, lagu dari artis PBP Buka Pintu Buka.

0: Okey, nak tadi lagu kena kita berperintah ni. Jadi kita terus menguji beranda dengan Flo. Benda nanti Pak Arus telefon. Hello Flo.
1: Ya, hello. Yon.
0: Oi.
1: Yon di Konti.
0: Oh. Kucing ni. Bisik kita bisik ini ya.
1: Nak tu dengar aku tu Yon.
0: Apa? Ya, faktor umurnya Flo.
1: Ya, sige ngako ka. Sige, okay, nang biya aja to.
0: Okay. Tau? Okay, kita bisa ini ba kucing, ba siapa kita bisa ibin, sibuk kita bisa cia, miri kita bisa bos banang, atau balimbang.
1: Guru ya, manya.
0: Balima kita bisa ana.
1: Aku na ningaw tak kesidak ya yon, cuma kesidak sebab aku pa lawat to. Tua tu kena telefon tengah
0: aku beranau tu deh. Okay. Terus ke ngau berita nonton.
1: Aku terus ke di tahu tu Yun. Jadi aduh nak berkongsi ke Gary di Padang Bino lama pintu lu tau pedingan eh. Benul hujan. Hujan di pasar gelombang jam berapa. Baru berapa hujan nak kebangat tang balak ke bermua celum nanti pedak ke atas kena yon. Jadi sehari tau hari ke penudi tau ke hari ketiga dua program sayang sayang program Sarawak ku sayang ok tahun 2026 diatur ok sehari tau hari ke penudi tentu yang macam pengawak diatur berapa hari 4 pagi tadi tu yon bisa half maraton bisa diatur ya ya mesti kategori 21 kilometer 10 kilometer udahnya mega 5 kilometer nya ke bisi diatur muak ke pagi jadi kelimpahannya bisi mega senam aerobik tu ya ke bari ke penudi tu pia mega bunyi ke yon bisi nikit dinding ayanya wall climbing bisi diatur bisi mega archery peket archery mega bisi diatur mega kelebih lagi Pak Padang Bino Lama itu sepamanya program Sarawak ku sayang 2026 jadi Pak Bintulu kitchen jam ke dia toyon benung baskas bisa didengar hari itu sidak ke belagu kelimparannya bisa mega persembahan staffik mega bisa diatur muak ke pagi tadi ngau mega tanda tradisional ya. Kayaknya pengawak yang ke bisik diatur. Jadi pukul 4 tu lagi pun kita sama belak nemu bisik mega pengawak kedai pemain majlis penangguhan mega dekat diatur. Ngau endur siapa tu tadi cabut sedikit penasib tu tadi Yone. Pemenang hadiah utama pun dekat di bantai ke lagi. Urungnya pukul 4. Lemai tu lagi ya. Jadi majlis penangguhan tu lagi di pelabak ke Megak dekat di Penyadi ya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ya Safit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Pengangkai Kapal Sarawak ke Megak Kapan Kunci Negeri tau ke Adun 70 sama laju ya urungnya pukul 4 setengah tu lagi hanya pengawak ke teater lalu tembuk main program Sarawak ku sayang ya kira ya urung pukul 6 lemai tu lagi jadi tu pun sitik berita ke cukup mana tu yon ngambil ke sama pula nemu mari pengagapi mengenai orang Bintulu tu ne udah pecah rekod tu yon sehari tu nyentuk pagi tu tadi bisik 28,815 ikut orang yang kena datai ngagai program tu, program Sarawak ku sayang banyak nak pagi tadi tu yun sampai dihitung nyentuk ke penghujung program pun lagi bunyi ke aku tadi udah pecah rekod tu tadi ni hanya sidik berita mana mega reti program ke bakat tu nerima sambut ke cukup mana lebih lagi hari orang Bintulu dalam kita semua pula nemu program ke bakat atau dia mayuh upis-upis perintah tu menyikaku ke 2-3 hari tu tadi sidak ya turun padang habis muka kaunter ngau megaknya dia ke servis ya ngagai mensia mayuh ya ke bisik pengawak ke dekat diadu ke dekat ditanya ke bisik kawa ya labah mayuh bengkah agensi perintah bisik muka kaunter bakal ngagai sidak ke dekat maya bil utility pun bisik cukai pun bisik KWSP pun bisa upis pendaftaran negara atau ke JPN pun bisa, JKM pun bisa berkawal dengan kenyalan gold card pun bisa. Mayu menerima sambut ke cukup mana kaunter sida JKM tu. Ngau mega berkawal ngau penguat pelajar pun bisa toyon. Semua bisa. Hari orang ke nembiaknya untuk orang besar tuai. Pihak mega ba Bintulu Kuchan pun nerima sambut ke cukup mana dua hari kudah lalu 218,100 ringgit penyampaunya tadi ya kudah dulu ba Bintulu Kuchan pengalaman dua hari tu nak yang kawan sarito hari ketiga alaban sidak ke berjuang dia bisi di pada ke 50 itik palan berjuang pasti nak berjuang ke pemakai airu dan mega usil pengelan dia cari mega jadi lagi sempat kan ngajar orang Bintulu tahu datai tok yon laban program tok kiranya tok lemai tok lagi ada bisa peluang lagi ada bisa dekat ngaga urusan ba upis-upis perintah ke bisa dibuka laban tok punya peluang ya nyamai no kita yang lawak laban sidak ya ke turun padang bunyi kaku tadi di gelombok ke ditok magang ni nyamai dua kita yang agak urusan ngau sidak dari upis-upis perintah tau. Okey, akhirnya nak report tu yang lagi bisik baru yang nak ke report muak ke lemai tu lagi nah.
0: Ya, ni nemu lah Flo pukul 4 lagi siapa nak boleh keretanya Flo.
1: Nah, boleh ceritanya lagi.
0: Lagi flow berkunci ke ya. Lumayan lagi.
1: Siapa boleh cerita
2: proton nama bangsa imas keretanya.
1: 5 tok 5 tok ni. Yang pasti imas. Ukayon, ukay aku.
0: Betul.
1: lepas kita ke petugas punya kanya tadi. Nak boleh ngau peraduan tu nak.
0: Ya.
1: Okay, Yon. Okay.
2: Okay, JP yang tahu lah, Flo.
3: Okay.
0: Okay. Nak tadi Flo, nak ingat laban berkangau ngena handphone tu tadi dah. Oh, terima kasih Flo ke berita anuanya Flo. Pelabak aku ni nyat dulu berita kami ni nanti gipsi awal lagi-lagi kupusi ke berita bukai kak.
3: Okey, lalu terus ke Sibu, Ciao.
4: Aw oh, kesibu kita nen ya. Aw baru kan nuntum air tadi.
3: Lekak ke baru butuh.
4: Aw lekak ke baru butuh. Okey nama ni ngah prayes besar mat ba SKS ba Bintulu ne laba aku tunggu kita pun lebih kurang sebakai lah na Yun.
0: Besar gig kini ne.
4: Ya. 8 bulan 6 tahun juga kapit ke kita. Aw laba aku pilih antek ke kapit kore. Ada yang dua ngecas gaya emasnya di kapit din.
3: Aman. Jalan dia bisa ya dah. Nanti dah bisa sebab ini naiknya, mainnya speednya ya.
4: Tahu ke sperius ini.
3: Speedboat.
0: Speedtu.
2: Boleh cas baru main dari rempoh emas.
4: Tahu, ya meh.
2: Lepas bisa stop kami di tok dengan.
3: Nanti bisa beli nana.
2: Nana kereta elektrik punya ada. Janji nama tu karan hari. Hari SAV impo
3: ya pasal yang banyak ya bagian kita dia ya
2: ya
4: Ah, awak kena dengar dia nak kore.
3: Kena nak bunyi tanya nak menemu je. Nak
4: menemu empat bisa.
2: Ada dengar bunyi. Maka kena cas teleponnya ni mesti ada dengar dan ya.
4: Antai cas telepon baik kita tidur lah bak ko. Alo awak ke dia nyak kan jadi lag kini.
2: Awak bisa dia. Bisa tanya empo.
4: Selimut kore.
3: Kena memotong ke diri
2: kini. Presente sekarang ya cukup.
4: Jadi nyak meh namanya tadi kenang kita berkawan dengan SKS new lucu kita elak deh udah gawai itu elak jadi sebenarnya aku kongsi ke berita hari sibu dulu aku merenang kita ngau lagu Raban kami sebuat tu ne anjek deh ngai nak kelim rempuh kalap lagu tu berapa Raban nanti siko-siko kebukai nyawa ne Yun bukan empai udah gitu nanti ngau orang ngaruh
2: generasi sudah rapi ampein ne ya sibu sing dokannya dia penyanyi magang.
3: Ya, bisa sejarah ya semua.
4: Nguji kena siap angkanya uliah. Kau agak mak lala nerima okey bah Tom ya. Okey lagu biar hari kau.

0: Ya, nya lagu tadi ni ya, ngau yon pemegap ana hane ngau ipin.
1: Benda aku kangen ninga ne wade ya.
0: Ah benda ngiga ya. Ni pun ngiga nyin tadi tok ninga de ke menuju aku.
2: Kena ngamen kajaran ya.
1: Kembali ke bisi ni ya. Solo verse-nya tadi. Nandai kan.
2: Nandai de bare solo.
3: Ingat ke
0: Jakob. Ya, dalam video klip ja ya no. Mama main tu tepak ke ya aku deh. Yun.
3: Nana kemadah upeh ngai me ku ya. Gi ingat ku subak tahun yang tadi ke masang lagu tu.
1: Upeh ngai masang lagunya aku ya.
3: Ukai ngai masuk agak lagu age ke pedih amat dengeri ku repeat.
0: Jam ku repeat arep ku dua lemai ngai ku dua pagi kapo.
1: Amo me bisik ke tanda.
3: Amo benar. Bisik
1: benda bo YouTube nya.
0: Nya aku ku rela
2: tau le masang lagu. Profesional age ambala penanyi ya.
0: Amo tau kena profesional do rumah jam record ngai dua. Aroh ya tu dan anak ngai nu ko dai. Jadi berita ke terubah ke dekat di Bayak Kuari Sibu untuk berita ke baru saja sudah tembok dah tur sudah malam berkawar dengan mantar malam mantar gawai Dayak Sibu 2026. Jadi aku berkongsi dengan bala kita ini bagi yang boleh gelar kumeng rengat menua Sibu tahun 2026 tu. Jadi itu sudah mujur dia tu buat semengkautir ke terbilang di Sibu itu lalu ke boleh gelar kumang ianya memang kenama Gloria Maluang yang mai prize mata duit sampai habis piala hempel ngau mega certificate ya urinya ke boleh lumur dua tau ke gelar ya Luluang ianya Joyce Elisa anak jantum asari Menua Kapit udah mega nerima prize mata duit sampai piala hempel ngau mega certificate lalu ke boleh gelar selingga matahari ianya Emily Renya Lengang mega sehari Menua Sibu udah nerima mata duit sampai pemega piala hempel ngau certificate lalu sidak ke Bukai nak pulai jari puang mega peninga laban sikok-sikok sidak ke ngau bepekit tok nang bisi nerima duit ngau mega certificate serta prize aguati. Jadi prize ke diterima bala ke boleh gelarnya de malam. Udah disua bini Menteri Penyerakup Menua Malaysia Datuk Sri Aaron Ago Dagang ianya Datin Sri Ping Bungan ya. Jadi itu berita keterubah hari bagi menua kita di Sibu ya. Ngenang malam mantar gawai rengat menua Sibu tahun 2026. Pulai ngagai berita ke bisik mega udah diatur ke mari ngenang program ke dikumai projek kampung angkat madani Batu Lukiang udah mujur mega di Batu Lukiang kemari ianya sebagai hari menua ke pegai menua Kenawin ya jadi program tu siti program ke diatur perintah lalu mainnya bisik RM500,000 agih belanja dikena ngadu ke beberapa iti projek pemansang ke nyengkawam bakal ngagak tangki air bersih api megak merik air ke cukup ngagai sekedar endur bagi menuanya ngau sekedar rumah panjai ke bisik bersangkut paut nyengkawam bak rumah Bibi rumah Juning rumah Morris bak Batu Lukiang di Kenawin program kemarin megak udah digulok Menteri Penyerakup Bangsa Menua Malaysia ianya Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya yang ngenang berita ke mari di Batu Lukiang Kenawin pulang ngagai berita ketiga mega Siti Pengawak ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 tu di Majlis Perbandaran Sibu tau ke MPS dia tu sidak ya benung bersaup tau ke bergulai ngatur pengawak ngau upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS dekat ngatur program vaksinasi anti rabies merek lisin api megak merek microchip ngagai udua ke ngau cara nadai berbayar atau ke nadai atau ke free nah ba dataran terendah Taman Tasik Permai ba minggu baru ke dekat data itu ngotok kami nangkan agak semua kita ke bisik jelut tupai bakau duanya kita tahu datai kena 27 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk agak pukul 2 lemai program tu dan sebagai hari sitik dikena perintah ngamik ke uliah nagang penyakit rabies tu hari terus ngerkai ya. Nya berita ketiga ni ya. Aw, jadi ente bisa awal lagi pulai baru gak ke sibo?
1: Mhm, kece ya. Lagi ya. Lagi ngiro ai.
0: Lagi ngiro ai ni kore. Aw, beno ya, wes meto nang ke baru dan ingat lagu gawai nah.
1: Ya, puas belagu gawai ko kita tadi. Oke, ngegai bin di Sri Aman bin.
4: Oke, terima kasih Neil sebelumnya masang ke kita bala peninggal mega lagu gawai dari Florida.

Okey, sekali lagi mari selamat tengah hari ngagai semua bala peninga pian mega kita lima yang kebisik sama belanggau mujur ke program Ninja Sarawak. Jadi berita keterubah di pengungsi itu dua pengkah berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi kena ke 22 bulan 5 2026 tu tadi barumah Wairiland Engkeranjik layar betuang mujur di pejalai ke Kimpin. Penglikuan bajalai alun nyerombak hari gawai pihak mega nyerombak hari raya Adil Adha 2026 pihak mega diatur bas kedak ndur ba highway Pan Borneo dibagi menua betuang. Jadi program tu di pejalai ke opis kereta darat JPJ Sarawak pihak mega opis penilih menua betuang engau kerjasama sidak di rumah Wairiland Engkeranjik layar betuang pihak mega agensi-agensi bukai. Jadi itu inisiatif kena merik pemerhati hati ngakai mesin mayuah ngambil meruan bertati ke penglikuan lebuah mai perengkap pengangkut bajalai alun nyerumbak musim pengerami. Jadi program itu mayanya mujur dipenyadi yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembia pihak mega lumbak ngomain pihak mega pemansang orang dagang Sarawak ia ke mega aduan N36 layar. Bak program tu diatur mega macam elica penglikuan, pihak mega pengawak mandang ke barang advokasi penglikuan, pihak mega program nyuak ke pemerik. Gudis ngagai mesin mayuah di benuang bertengah ke jalan luan mayanya, sebengkah jalai kena merangsang sidak tinitiah. Sidak tu tadi, kelebih agak kita yang ke tengah ke jalan alun, nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likun lebuh mai perengkap pengangkut buat jalan alun. Munyi ku adun yang berhormat adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu

sebarang penusah serta ngemujur ke penjalai trafik. Belak datai bab program untuk mayanya ianya residen bagi Menua Betuang, Tuan Datu Richard anak Michael Abu Nawas, pihak megat Tuan Jeffrey Alfira, ketuai UPS JPJ bagi Menua Betuang, pihak megat DO Pelilih Betuang, Pelilih Menua Betuang, Encik Laga Kueh, pihak megat Inspektor Jida anak Juyang, ngari ke IPD Betuang, pihak megat pemesai-pemesai UPS Perintah, serta tuai-tuai reban bangsa, hari bagi Menua Betuang. Lalu kena ke kemarin, 23/5/2026 mujur dipialai ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi Menua Betuang. Diatur Badewan Chi Zong Ko di bagi Menua Betuang. Lalu maya tu kemarin bisik 200 ikut penerima bantau tu, lalu hari penyampau tu 100 ikut penerima bantau tu, hari baruah upis pengintu pengelantang pendiam semayuah JKM Betuang. Lalu 100 ikut lagi hari serakup kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di Betuang. Jadi program tu dipenyadi di penjalai ke upis pengintu pengelantang pendiam semayuah JKM Betuang dengan kerjasama Soberkas Betuang dengan program Soberkas Ibuah Timaga nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Bak program tu amaga 5 bengkah serakup mujur nerima agih belanja projek MIT Menua Pesisir MRP kena ngatur program serakup tu kelebih agih aktiviti nyengulai komuniti. Serakup-serakup tu ianya persatuan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di Betuang, pihak megak persatuan penganut Fu Sheng Gong, pihak megak Board of Management Chong Hua School, lalu pihak megak persatuan Shen Tong Gong, pihak megak Betong Chinese Temple Charitable Trust ngau Betong Buddhist Society. Jadi bantu-bantu ngau agih-agih belanja atau tadi mujur disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, ia ke megaknya di Sapit Menteri Nimbiak Lomba pihak megak main serta pemansang Orang Dagang Sarawak ngau bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Nangkan kenya 4 ikut nembiak sekolah primary hari bagi Menua Betuang. Bisa sudah dipilih dan terima insentif RM300 seikut ke perangsang sedaya ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai pekit main basketball. Di dekat diatur di Menua Pulau Pinang tahun tu, ungkup tahun tu 2026. Jadi sama datang ngagai pengerami itu amayanya ianya kapan parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Pihak megak bisik datai ianya residen bagi Menua Betuang yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas, pihak megak pegawai dari Opis Pengintu Pengelantang Pendiam Semayuah bagi Menua Betuang, Encik Abang Ahmad Ibrahim bin Abang Abdul Rahman, pihak megak chairman Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Zong Ko Betuang, Encik Chan Chu Chu serta penguasa Opis Tanah Ngawah Penyukat bagi Menua Betuang yang berusaha Tuan Morris anak Nayob. Lalu nangkan kenyak dua bengkah berita yang kedatai hari bagi pelilih Menua Lubaan tu, kalau empai lama sudah mujur diatur program nyuak ke bantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani, Sejahtera Madani, skop pengitu skop pengelantang peniau tahun 2026 sebengkah program ia diatur UPS Pemansang Negeri Sarawak bagi Menua Seri Aman, diatur bak bilik awam UPS Pelilih Miat Ngkelili. Program tu mayanya dipenyadi kaban Parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, lalu maya tu MP Lubaan tu mega mujur nyuak ke bantuk-bantuk tu ngagai bala penerima. Jadi bak program tu bantuk voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 20 ikut tuai-tuai bilik dikurang penatai pemisik, lalu sudah berregister bak sistem ikasih pelilih Menua Lubaan tu. Maya maksud ke penerang, dia dah yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi Madah perintah dan meruan komited bak perkara bertati ke semua rakyat ngambil nak tinggal harus memansang menua. Lalu pihak muka kuya rakyat dipatut dibantu dekat meruan dikenati ke ngambil genap rakyat ngasai ke pengelantang seririas ngau aspirasi julu hati Malaysia Madani.

0: Lalu pula datang ngagai program tomayanya ianya yang berusaha Puan Radiah binti Muhammad pegawai Upis Pemansang Negeri Sarawak Zon Sri Aman pihak mega yang berusaha Encik Akoi anak hijau DO Pelilih Menua Lubang Tu pihak mega yang berusaha Encik Roni bin Bosri pegawai Upis Pemansang Pengelantang Peniau Pelilih Menua Lubang Tu pihak mega pegawai-pegawai dari Upis Residen bagi Menua Sri Aman hingga Upis Pelilih Menua di Angkreli. Lalu tembok program tu nyua ke bantok tu tadi dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi lalu ngelawak program Mesra Rakyat PMR Parlimen P203 Lubang Tu timujur diatur bak Dewan Genturung Peniau Bangsa Melayu Bang Kelili. Jadi maya tu program tu nyengkawam pengawak yang berhormat MP Lubang Tu ngelawak projek dibenung di pejalai ke bak Genturung Peniau Bangsa Melayu Kelili ianya projek ngemanah kage Dewan Kampung Melayu Ang Kelili. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi penembok projek tu ira penembok projek tu ira di karap ke ulang lantang ke ati mesia mayuh dito laban ari pemansang Dewan to aktiviti-aktiviti komuniti di Pelilih Ang Kelili mujur age ari selama diatur. Ya mega berterima kasih ngagai Upis Pemansang Negeri Sarawak Zon Sri Aman, pihak mega raban kontraktor, pihak mega tuai-tuai raban bangsa serta mesti mayuah tu dah nak uliah ngemujur ke projek tu ngemanah kagai Dewan Genturung Peniau Bangsa Melayu Ang Kelili. Lalu untuk di ke beritanya tadi kena kari lima tu tadi 22/5/2026 sudah diatur hari bertemu ngapa indai pihak mega hari alai netap ke target KPI SPM ngau STPM SMK Ang Kelili 2026 diatur ba Dewan Tiang Laju SMK Ang Kelili Impo. Lalu program tu diatur kena ngegap kage kerjasama antara sekolah apa indai pihak mega community kelebih kage ba pengawak ngemansang kage tikas akademik tikas perkara pelajar bala nembiak ti bersekolah ba sekolah tu. Lalu program tu mayanya mujur di penyadi kekaban parlimen P203 Lubang Tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Lalu ku ya lebih mansut ke penerang perkara pelajar 6 guna amat laban ia sebengkah jalai ti ulah kena kitai ngubah menua pesisir kelebih age. Pihak megak komuniti dia ngambil belak mansang bak genap kara. Lalu mujur meh bak pengawak pelajar sekolah ku ya ngambil tuliah ke penghidup kemeruan ke menyana jumlah ilak ke kaban Parlimen P203 Lubang Tu ngelalau bala nembiak dari sekolah tu SMK Ang Kelili. Lalu yang megak nambah nembiak dari menua pesisir nang udah ditemu oleh bersemekih ngau nembiak sekolah di negeri bak perkara pelajar kelebih lagi hari hati sidak ia keberat ke sekolah pihak megak ngemuan disiplin tinggi serta bisik semangat dekat ke pemujur. Jadi maya tu mega yang berhormat MP P203 Lubang Tu mujur nyuak kage belanja RM20,000 untuk projek pemansang perkara pelajar sekolah tu didiatur kena nape. Persa SPM ngau STPM 2026 serta projek RTP RM150,000 untuk ngemansang kage rumah sekolah nitiah katur komiti pemansang sekolah tu. Jadi MP nyuruma ari pengajar tu tadi mega MP P203 Lubang Tu mega merik pengegati ngagai bala pengajar SMK Ang Kelili kemujur jalai ke tanggung pengawak lama tu kelebih agai ba pengawak ngajar bala nembiak sekolah SMK Ang Kelili. Okey nya berita ke penudi ari YFM Sri Aman nakak ke dia tu Nel.
1: Okey terus ke Mary nah.
2: Oh, terima kasih ya, nyada ya sebentar aku mai berita hari Miri dulu kita berperindang lalu nangkan lagu tu lagi mai kita mendiang ke pesan gawai daya hari Abrahman Dato Doto Penguang Manggil.
1: Dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka paku nak boleh sembran Tang di Sarawak itu, kita berita mayu hari beluh nyaro arang. Berita banyak hari lemetak di tiang-tiang kedang. Tang lagi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkuang. Bukit berita ketega remawang. Iban dipebasa enti begempuang. Agi mayu hana iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langgai. Sarawak tampak ketega sungai. Iban kering enti begulai sejalai. Agi mayu hana iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tintiang. Pangau libau berita ketega keliang. Iban berkuasa enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayu hana iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang. Rita geluang begemung laban kumang. Iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Nyalai ngena peluang tu, aku meri selamat hari gawai daya ngage semua bangsa kita daya. Ngarap kekedut kawa kita bangsa daya. Majak rapit baka kawit sentagai duko. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua. Minta pangai ke batu canai ngamik ke gerai ngigak pemanai. Ngemaju ke bangsa daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Selamat hari gawai daya, hari aku bana cimat. Oha.

0: Ay, ya, lamang ba ang sinap niya? Puno pala niya, may raga, ito, makay.
1: Tutupin to kita siya. Nga, lamang ang sinap, may raga. Ito, makay kita. Kaya nga, bangya niya.
0: Ba, ya? Malumak kita yung way. Kaya, di ba?
1: Oo, ah.
2: Aram, makay mo ako. Manuha ka raga, ako to. Bisa din pa, kita'y kulay ko gila.
1: Ngay, kami bay naman. Untuk makay urang.
0: Aram, kulay kita'y. Kulay kaya siko dyan. Aram, kulay kita'y.
3: Peluang tu moga aku kang natai ke selamat nyambut hari gawai dayak 2026 jadi amat metu tahun baru bak ketai bantang pengawak di pejalai ke kita yang dah sentiasa biasa jadi aku tu kira ke mai ketai segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari kita ulih begulai sejalai kita ulih mai pemain lari pemain tu tadi kita boleh maik pengelantang maik nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau leban kita ditundang dan temu aku sati dari segi membership parti pun dan mayung pada aku jadi aku harap ke kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang harap ke kita itu tadi mujur dalam semua pengawak kam tadi lebih kita ngintu gawai dayak 2026 nambah kenyak aku pun udah melanggur bak N76 tu kat nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kat nyambut gawai dayak bak rumah panjai kumpul dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ialah kira hari pukul 10 ngagai pukul 3 lemahnya aja terima kasih.
4: Ya lalu kenyak ko aja ko hari ya Brahmat Datuk tu pengamang get tadi jadi berita ke terubah toka kedua ada baik aku tu nya bekawa ngau gawai dayak Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 ada tangguh de malam ba Bana Baru Permai Jaya Demiri. Jadi dalam tempoh semak sebulan diatur pengerami itu ukai semina ngerami pesaka budaya mayuh bengkai etnik di Sarawak. Tembaga mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua itu. Jadi nak ke 22 Mei itu tadi rekod penatai di penatai bala temuai itu ke pengabang kebisik datai kia lebih 82,000 ikut temuai ngau penyampau Asia jual manggai 2.2 juta lalu ngau nyak ngayan ke samut ti cukup mana ngagai pengeram itu jadi report megak bisa daripada aku ba komiti pengatur de malam penyampau orang ke bisa datai ba maya nangguh ke gawai daya Vaza tu bisa 20,000 ikut temuai dan cukup mayuh de malam ya jadi highlight program de malam nyak ngayan ke baru bala pemenang pekit sepemanyai pengerami yang kau champion pekit genam pampat beraban tarian long dance bertabuh ngajat indo ngau lelaki kuntau indo ngau lelaki solo serta mega beraban serta mega little miss in mister ya jadi pemadu diante orang de malamnya program mandang ke baru atau ke persembahan khas area Kumang Sarawak, Dayung Sangun Sarawak, Kligit Ura Ulu Sarawak, ngau Keliang Belawan Sarawak. Lalu ke penudi ditutup ngau pangau pemerintang area penanyi kita Mawat. Jadi sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu. Pengawak berumah ngau perintah loka Dato' Dutup Pengamang Kia madah ke pemujuhnya ngayan ke potensi besai pengeram itu dipasuk dalam kalender rasmi dengan temuai di Bandar Raya Miri. Jadi kena kuya penyelai gawai Vaza di Miri ianya dipasuk pupu Raban Bangsa di Sarawak di Begumpur bah Siti Pelasar Budaya lalu ngonya merangsang semangat berserakup. Kuya program tu ukai semina merik lala budaya ngomongga menasa komuniti Dayak tamaga mantau ngintu pesaka asal nengah pengawak mandang ke menasa ngau aktiviti komuniti yang masuk kerja kunya lebuh ke Berjaku bak pengeram inutup gawai Dayak Bazang Etno Croucher Festival 2026 di Permai Jaya ada malam. Jadi sama bisa datai Menteri Pengangkut Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri Aduan Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin, Dato' Banda Miri Edam Yi Siu Seng Kemegak Risi dan Miri Tuan Galong Luang. Jadi ditok kumai kita berarti ngau ngelansak pemutus semua paket kebisik diatur. Jadi kena 5,005 karaoke juara atau ke championnya Safira Felix. Jadi 6,000 bisik ngatur paket sampai 2. Jadi ia ke champion hanya Bedilen Roger James ngau Western Kyrie bin Abdullah. Lalu 8,000 bisik ngajar ngatur paket ngajar Indo lelaki ngau Megak Bertabuh. Jadi ngajar Indo champion Brittany Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang Sebuti. Lalu ngajak lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libau dari Miri. Lalu Bertabuh nyak tim nyak rantau lelengau Sebuti. Jadi 9,005 Kuntau Solo Indo bisa diatur dengan Megak Kuntau Solo lelaki dengan Megak Beraban. Jadi Bak Kuntau Solo Indo Beleri Menyi anak Anderson di ngari ke Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri. Lalu lelaki Arbin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Lalu Kuntau Beraban Kelab 7 Helang Menyambal Lautan hari Sibu. 13,005 tarian panjang orang ulu. Jadi tim kemenangnya Adang Sui Luai hari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Pampang Belaga. Lalu 15,000 bisa ngatur pekir genam pampat nyari tim kemenang inya Guntur hari Lepuang Ajai Miri. Lalu 16,000 bisa ngatur pekir Little Miss and Mister 2026. Jadi Little Miss pulai ngaga Elisa Dibong Lawrence berbangsa Kayan Bidayu hari Miri. Lalu Little Mister hanya Asha Azriel Ana Hempri Rengga berbangsa Iban hari Miri. Lalu 17,005 pekiat Dayung Sangun Sarawak 2026. Jadi Dayung Sangun tahun tu hanya Melanie Joyce Ana Ceman hari Lundo. Lalu 18,000 bisa ngatu pekiat Klien Pelawan Sarawak 2026 ti pulai ngagai Chris Mavenson. Jadi 19,000 keling keligit orang ulu Sarawak 2026 pulai ngagai Jesse Ulong Jeffrey hari Long Tengua Lawas. Ke penudi 21,005 tu tadi pekiat Kumang Sarawak 2026. Jadi ke menang mai pulai gelar Kumang Sarawak Binesa Sarawak hari Miri. Jadi semua sidak kemenang Kumang derima Kumang Kligit Ngau Dayung Sangun RM15,000, Luluang RM12,000, Selingga Mata hari RM10,000. Lalu Saguati hari 4/9 terima prize RM3,000. Lalu bisik disempulang ke prize bukai. Lalu berita ke penudi debai aku tahu hanya program kebisik diatur tunggak ke Long Lama serakup kayaan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama sudah mujur ngatur pengerami main asa baram 2026 kena 20/23/05 atau tadi di Long Lama. Lalu dipenyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan seni pemerindang. Jadi main macam pekit tinggal rindu kati diatur sepemanya pengerami itu bakal pekit powerboard. Jadi ukai seminat aja temuai ke datai Megak di perindang ngamayah macam pekit tradisional ngabudaya baka pekit nyumpit pekit nyala pekit manduak kuih buk bangkuang pekit manduak kek picau pekit ngajat datun julut ngau pekit ngajat solo serta Megak bisik panggau pemerindang. Jadi pengerami budaya baram tadi ujung ke berita bawa ninja Sarawak hari Miri tu ni ya.
5: Okay, terima kasih Ana.
4: Ya.
5: Kita ke Limbang. Hana?
6: Terima kasih ya. Oi, toko. terima kasih ya, Daniel. Jadi sebenarnya aku mai kita berkongsi ke berita kita hari Limbang. Kemudian kita dengar ke situ lagu. Lagu dari Florence Hai dengan Roy Jilom. Lagu kena bernama Nunu Tekora Maya Gawai.

0: Ya, para pendengar, terima kasih abang lagi mengkambulkan kami kelebih hakim. Kakak sekali itu bawa Ninja Sarawak. Jadi kakak sekali itu sebenarnya aku terima kasih yang pernah program kita di Kuching, Seraman, Sibu, Bintulu, Ngodimiri. Ngapain yang nak tinggal dengan kembali pendengar kita, kakak bisa dengar kita bawa Ninja Sarawak. Sari itu, sari itu bulan 5, 24 hari bulan tahun 2026. Jadi ngajak kita gerai magang sari itu nih. Jadi FM 104.9 MHz YFM 5 sekali itu tidak berkongsi ke berita teka, itu sudah jadi di menua kita di utara Sarawak di Tok Lebih Hakit di Limbang. Jadi keterbaya berita tidak dikongsi kaku teka perkara tidak dikongsi kaku ianya nyendia ke infrastruktur pelajar asas di lengkap jadi perkara di kemerat ke. Ini perintah terus ngemerat ke pengawal menyediakan infrastruktur enggak perangkat guna pelajar asas dilengkap di Limbang. Di Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai enggak pemansang kena menolong Sarawak M. Faikot Dato' Dr. Rahman Ismail madah ke pengawalnya berguna dikena nentu ke nembiak negeri enggak menolong pesisir ngasai ke rampak pelajar di nyamai serta berkualiti. Jadi ia nyemetak madah ke Limbang ukayagi kena menolong di jauh laban accessibility majak mana. Jadi perangkat guna asas berkekaran ngau telekomunikasi abak sekolah mega majak lengkap lalu ngaunya ngangkat ke kualiti pelajar. Jadi sepenyampau RM70,000 dekat di agih ke dikena nyukung penyulut pelajar buat pelilih menua tu. Jadi kerjasama antara sekolah, apainai, ngau komuniti dipercaya oleh mengangkat ke prestasi pelajar manggai buat tahun 2026. Jadi yang megak merangsang nembiak ngambil ke ngerja pengawal dalam bidang TVET ngau STEM setipa ngau guna jemaah hilal. Jadi nyata berita tika coba ya. Jadi berita kita tiga dua, tiga dekat dikongsi kaku. Ianya pengawal menegap ke aset enjin berat nambah ke daya saing kontraktor menua di Limbang itu. Jadi meli kuasa ngegi aset jentera berat oleh nambah ke penau ngau daya berpekit kontraktor menua tu di Limbang. Dato' Dr. Rahman Ismail, sampai Menteri Komoditi, Industri Pemakai dan Pemansang kena menolong Sarawak M. Faikot, pihak megak kaban konsesian negeri Bukit Kota, madah ke ngembuan jentera kediri empu, mantu kontraktor berjalan ke projek engkau lebih ngati kediri serta ngurang ke ungkus suar. Jadi yang ngansak DUBS, guna nak baru, yang ngansak DUBS atau ke DAPS, ngerebut peluangnya dengan cara nambah ke penemu enggak pengelandia ngatur projek. Jadi penerangnya dikenatai ke pengerami nyerah ke jentera berat Komatsu ngau JCB mengagai DAPS Limbang. Jadi ia mega ngemerat ke pemesai guna pengawal ngintu ngemanah serta nyendia ke perengkal ganti dikenak nentu ke jentera seruran dalam gaya ti optimum. Jadi depo jentera dekat ditumbuh ke di Limbang ngambil ke pengawal ngatur aset lebih sistematik. Jadi sepenyampau RM50,000 sudah diungkup ke nyengkawam RM30,000 untuk pemansan depo, RM5,000 untuk aktiviti DAPS, ngau RM20,000 untuk koperasi tetap. Jadi pengawal tu berguna dikena menegap ke sukung logistik serta ngerapit ke seraka pemansan pelilih menua di Limbang. Jadi pengawal ngempu aset jentera mega setipa ngau agenda pemansang infrastruktur ti agresif perintah Sarawak bagi menua utara negeri itu. Jadi urang dagang menua itu dipinta terus ngenegap ke penyerakum serta ngangkat ke pengelandi ambil ulih hari bantu perintah. Jadi pengawal nyerah ke reta tengkira dikarap ke ulih nyadi ke penyungkak ngagai DAPS Limbang ngambil ke lebih ngati ke diri serta kompetitif dalam pemansang ekonomi menua. Jadi berita kita titik ketiga tidak dikongsi kaku ianya sekolah secondary SMK Mendamit dipilihnya di hub STEM. Jadi sekolah secondary Mendamit dipilihnya di hub STEM titik baru oleh STEM Lighthouse of Hope Sarawak. Jadi sekolah itu ngembuan lebih 500 ikut nembiak dari mayuh bengkah etnik nyenggawam Iban, Lun Bawang, Melayu, Bisaya, Engau Penan. Jadi program STEM ungkup semua diatur dari 11 hingga 14 Mei itu tadi dengan pelanja Sarawak Energi Berhad. Jadi sepenyampau 30 ikut duta STEM dipilih ngambil latih intensif tinggawan robotik, pengawal ngagak kod drone, nyelak 3D, nyelak 3D, ngukir laser ngau pengelan di mantai di pantai ke. Jadi perkara ti pemandu di kerindu program tu ianya STEM Roadshow ti di penyadi ke pengari upis pelajar belilih menua Limbang. Jadi bala duta STEM mega mujur berjalan ke 30 stesen aktiviti STEM interaktif ungkup staff sekolah. Jadi program tu meri awak ngagai nembia ngau pengajar mansi STEM ngau cara ti ngerindu kati serta bisik reti ning kaum keterbahaya ngagai sekedak peserta. Jadi STEM tokoh STM Lighthouse of Hope Sarawak mega meri pesai terima kasih ya ngagai Sarawak Energy Berhad Limbang PPD Limbang ngau bala staff SMK Mendamit ketegal komitmen ngau kerjasama ngemujur ke program tu. Jadi berita kita ke penudi tadi dikongsi kaku ianya senentang pemansang lumba ngamain hati lestari ngangkat ke nama Limbang ngangkat tikas hati tinggi. Jadi pemansang lumba ngamain di lima majak mandang ke penyulut nengah pemujur abala atlet buat mayuh bengkah renggat. Di kontijen sekolah primary Limbang masuk ke diri nyari champion keseluruhan MSSB tahun ini kemarin yang tinggalkan ke penegak pemansang lomba ngamain apelilih menua tu. Jadi pemujurnya hasil dari kerjasama rat antara atlet jurulatih coach atau ke ngau apa indai. Jadi sampai Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemansang kedai menua Sarawak akan ke Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Rahman Ismail amadah ke penanggung geografi Ukai Penekul ngagai nembi Limbang nampak pemujur ke pesaya lagi. Jadi ia ngarap ke tim kemujurnya terus nyulut buat renggat negeri di Semarahan ngau renggat menua MSSM di Pahang tu ila. Jadi tim ti bedau mujur di pintar terus berbendar gawak lalu ngena pemarnya nyadi ke peluang dikena ngemanah ke diri. Ini pengenduk enggak diberi ngagai 35 kontijen sekolah primary ketegak pemenah lomba ngamayan sidak sepemenya peketo. Jadi dikena napi MSSB di lawas 23 ngagai 25 Jun tu lah yang meri bantu sepenyampau RM20,000 ungkup guna logistik kontijennya. Jadi sepenyampau 45 ikut atlet engkau 18 ikut pemesai dekat ngari kelimbang bak peket tu lah. Jadi suku tindak ngatu ngagai sekolah ngau PPD Limbang dekat terus nyaga pengelantang pendia kontijen. Jadi nya sekedak berita kita di ungkup kita di Limbang di tunnel jadi pelebar orang tuan di OFM Kuching.
1: Okey, terima kasih Hana. Okey, terus ngagai kami di Kuching itu sebenarnya kita nambah ke lagu dan nya bergulai ba program lagu peminta antara stesen. Okey, jadi berita ke terubah tu bakal ngau Big Bike Festival. Kalai kemari udah diatur Borneo Island International Big Bike Festival dakar BIBBF 2026 ya ke dia tu di Kuching ditu kalau lebih 1200 si korang bisik ngau masuk pengeram itu. Jadi Big Bike Festival tu ianya ke pemaduk besar di Borneo dan dia atur 24 tahun berunggu. Jadi hari 1200 nya pemaduk mayuh ianya hari Indonesia semai 400 riders bisik ngau pengeram itu. Ada Brunei bisik 300 riders, Sabah 200, Labuan bisik 120 lalu kebukanya tadi hari Sarawak ditumpu. Jadi kecerobah diatur pengerami itu subak dikubai Pen Borneo Ride lalu ditukar ngagai Borneo Island International Big Bike Festival ba tahun 2000. Jadi program kebukai kebesi diatur berserimai ngau pengeraminya yang kaum Battle of the Band yang megak mayu lagi program kebukai yang kaum pengerami makan malam kebesi diatur di malam. Lalu datuk pengerami kesama dekat diatur di Labuan batawan yang ilak tahun 2027 dan yang nangkan kenyak di Brunei lalu bat Sabah 2029 lalu bat tahun 2030 dekat diatur Balikpapan Indonesia lalu pulai baru ke Sarawak ianya bat tahun 2031. Jadi kira ke begitu dir meh menua di Labuan itu ngatur pengerami Borneo Island International Big Bike Festival lalu nangkan kenyak tu berkawa dengan berita pengerami kerekumai pesta terobok lan berame ngik sadong. Jadi pengerami itu ada berengkah diatur 22 bulan tu tadi nyentuk ke Serito hari ke Penudia ba Sadong Jaya. Jadi mayu program diatur nyerombak pengerami itu yang kaum pengawak berjual ke ikan terobok pengawak mandang ke barang hari upis perintah ngau kaum pedi luar bisi mega aerobaten pekit mandu ikan terobok mega bisi pekit ngagak ulam serta sambal bisik mga pengawal pemerintah, pekit karaoke, enggak mayu lagi meh, pekit ke bukai. Okey, nya berita kedua, ianya berkawal dengan pesta terubah. Lalu nangkan kenya atau berita ketiga, program Waste to Bags, MPP 2026, kalau itu sudah diatur MPP atau ke Majlis Perbandaran Pedawan di Kuching itu kena hari 3 itu tadi. Jadi sudah kebisingan program itu ianya Mansyur Mayuh yang sudah dipilih yang kedua buat kandang pedawan kalau sudah ke ngau program Waste to Bag itu diajar cara ngagak biar ngenak garik lama ia ke nak dikena lagi. Jadi hari kedebuai gariknya tadi dikena ngagak biak meh. Jadi garik kelama tu kelebih lagi tancut jin digagak ke biak boleh dijual nanti nyembak ngembuan design ke narit ati. Jadi bisi kawasan video ke biak ia ke digagak ngenak tancut jin yang tadi. Jadi okay, sebenarnya aja sedak tu tadi diajar diajar nyanyian lalu kelimpahan yang megak sedak ia diiri permetiati berkawan dengan pemerat nyaga rampak menua ngambil ke nak muai barang ke agik boleh dikenaknya tadi nak muai sebarang meh nanti baka kita yang tadi bisi mayuh gari ia ke lama-lama deh ia ke cari-cariannya tadi ia ke nak cariannya tadi boleh di gagak ke kita yang terbukai meh baka bisi sekedar kita yang tadi ngagak puak namanya Puak Tampung Seribu ya Siti ada contoh ya ke bisi dipadah ke ba Waste to Bags tu tadi. Okey, lalu ke peduli itu bekau ngau berita pemansang bisi 110 api jalai udah didiri ke ba Terbat Leban nyentuak ngagai mapu Kijabo dalam kandang dun kedup bak baru projek agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Api jalannya bungkus sejuta ringgit lalu datuk dekat pasang berenggar-renggar bak genterung pendiau kerbukai ngambil ke nyaga penglikun kelebih lagi maya malam hari. Jadi perkara itu dipadah ke sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak kemegak kaban konsel negeri Adun Kedup Datuk Martin Ben Mayayati berjadi ke projek tu buat Dewan Serbaguna Terbat Leban hari 4 tu tadi. Jadi ia mada ke Jemaah lah dekat dipasang api jalai ia ke buat kandang ke Kerusin menuju ke Bunan Mungkus. Udah niat tadi tunggak ke jalai Mentung Paun Rimu Entayan Selabi nyentuk ngagai Peridan ngau Sangai Mawang. Jadi niat meh sekedar menua dan ke jalai terdekat dipasang ke atau ke didiri ke api jalai berenggan-renggan udah tu ilah. Okey, jadi berita pemansangnya tadi ngujung ke Ninjau Sarawak kita yang kup sehari tu udah tu lagi kita dekat terus bergulai ba program lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu begunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai lagu peminta antara stesen kita ke Minggu tu. Ianya hari tu kena 24/5/2026 lagi bergulai dengan aku. Ianya Hana Hari Limbang, Hari Sri Aman Ibin, Sibu Lucia, Hari Bintulu Yon, Gamagari Miri Bana. Meminta kita lagi itu.
2: Okey.
1: Kita ke Sri Aman dulu, Bin.
3: Okay, main mana?
1: Aku ni. Okay, dah buka gitu tadi Ben. Dengar mak, aku nyawa telefon dulu ketua ni Ben.
3: Okay.
1: Kita ke dekat ngenatai ke pesan bawa FM tu. Oleh ke ngenatai ke pesan kita bawa Facebook moga boleh, bawa arus telefon moga boleh. 082-258-634 hanya jam eh. Angan Siti nombor teleponnya dulu.
4: Nengah ni lemu.
1: Siti aja.
4: Okay, ke Siti.
2: Ada apa nggak berupai wae? Berupai wae wae.
1: Dah meraga. Hello.
5: Halo.
1: Siapa tu?
5: Aku yang tu di Ruban.
1: Oh, mau berita aku yang.
5: Mana berita hujan di Ruban tu?
1: Bisa hujan dia.
5: Bisa hari pagi tadi.
1: Oh, goyang. Di ni kawai tahun tu goyang.
5: Bawa rumah.
1: Rumah ni?
5: Oh, Panjai.
1: Oh, berdiri rumah Panjainya dah?
5: Ulu Ruban.
1: Ambil ya.
5: Ruban Wang.
1: Ya, kedua datuknya kah?
5: Betul, Pak. Sudah rendah tu, Ruban tu.
1: Bersedang gas? Okey. Terus ke pesan dah?
5: Macam lagu je.
1: Lagu namanya?
5: Lagu Ricky L. Aku turun yang banyak kawai.
1: Okey.
5: Kena berenda oleh kelola men.
2: Turu yo.
5: Okey. Ya jadi je.
1: Okey. Nya.
4: Mana kena bangas sebab kamu nang lalau nak bangas.
1: Kumai ko, engka hanya ngas penyanyi nya ne.
3: Ini al tekan ye de ah ini al.
4: Au ga ko si kok nyawon kan ah.
1: Au buka kenalannya.
4: Ngam ga ranaus doa ya.
3: Ini no de baru mah. Baru mah ni rumah panjang ko ya.
1: Oh, bahasa
4: panggas
1: di tau, kau
4: ya.
1: Panggas. Kau kekalaman dah bertemu, gitu dah. Okay, kita sekarang ngau tu Ben. Hello, YFM.
6: Hello, YFM. Selamat hari di Gineo.
1: Oh, siapa tu dah?
6: Bujah neng nang kata Kak Kiwan.
1: Oh, mau berita Kiwan?
6: Mana?
1: Hari ni telefon sari tu.
6: Dalam tulang tak kucing serian sama Han.
1: Bisa minta gawai tu.
6: Nanti tu mungkin mak kami putus.
1: Oh, ngetan ke diri dia ne?
6: Oh,
1: ya ke ramai orang kawin ke kawin tu ke? Nada diambil orang, nadanya, dan ada kengal orang.
6: Nada siram ada, nada si nyemput.
1: Berdau banyak ne?
6: Oh.
1: Okay, terus ke pesan ne kawan?
6: Sudah aku pesan ke murid sama hari Minggu kita 6 pintu sama antu hari gawai. Santo, sebenarnya aku tidak berjuang ke Santo. Aku masuk DJ main ke hari gawai. Sebenarnya lagu hari ini saya jual. Ya. Santo tujuh enggak noti bariang, ratun bariang, angat angis bili di Puyur, Isan Seripah bili di Kampolina, Merudi, Jacqueline Aji, sebenarnya lagi Riau, Indo, terus Riau di muka. Kaban FB, Kaban Pantun, Ini Merani, Kaban Christian di St. Steven, ke Kampung Paun di Kampung Tebuan, ke Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Lubang Merigan, ke Kampung Awi, Julzin Sebilia di Kampung Pantung, Kampung di Kampung Tengah E, Ngebi, Jamin Lingkong Sebilia di Munyan, ngagai Awi yang Sawal di Selangke yang alap ke semua kita kira nyamai dua hari gawai itu ya. Hanya aja lo. Okey.
1: Okey. Selamat hari, selamat gawai, kawan. Dia kan nombor kan lagu dia tadi, Ana?
2: Nadai.
1: Kemudian dia dengar aku.
4: Aku ni ngam metade awe ke hari ni.
7: Sang ke tanya si teng ya. Ya
4: oke. Aku buka hari runi yang enak deng nanti kita ya aku dah.
1: Tadi ka alu lagu dulu gede enggak iklan ke kita.
7: Ni buat nebang penyanyi ya aja.
1: Ya.
4: Kare nuang ya. Nah. Ka era ba aku suak ke ya amnya.
1: Lenteng dah hati ya sarek done.
2: Waduk kiro, waduk kiro.
1: Oke, Ben ke macam pesan tu ber Facebook tu sekedar ya meh. Hari Kennedy anak Kennedy ama. Selamat ngali hari hari lambir tu ke ninga ke lagu Ari Andrewson ngalai ngau Swelin induk babari gawai. Dituju ke ngagai semua ke ngelala ke bagi ngagai Cikgu Raymond di Merayang di luar nama Albert Ayum Nelson Pati Runian Sebilik di Bintulu Kaban Belayan di Muka Wala Petunggaya di Senggam Sebau Anggung Ramba di Limbang ngau ngagai kita enam kuya semua berjalan ke pengawal ngau selamat hari gawai nangkan kenya pesan hari Amelia Gumai Satu yang meri selamat ingin hari jadi ke ngirum pesan tu Ari Marudi ku ya. Kan ingat ke lagu Gagit Ati Kak Pulai Gawai Ari Esnanala. Kena yang merindam bala kaban ke ngelala ke bagi baka seria atau ke bungai semadak sebilik bala ba rumah saud sungai sebatang bala diselepin ngau semua ke sini ngau radio. Selamat hari gawai nuju kita semua ke ya. Okey, nyaja Ben. Boleh baru ngagai kita di Sri Aman Ben.
3: Okey Neil, aku berkongsi ke pesan mega di Facebook Sri Aman FM. Site itu data dari Los Rosliau. Okey Los Rosliau. Selamat menjalani pengawal, selamat hari gawai minta tebah ke lagu gawai dari Michael Jemat. Dikenal yang merinang anak ya sidak sebili di ya kebak miri bala menyadik ya isan di bayan ulu ngau semua yang kenglala di Facebook jakut pesannya nama berita kita nyerumbak gawai ke dekat datai harap ke semua gerai biar megak bertemu bau gawai di dekat datai Roy Kuang selamat ngelih hari ngai kita 6 pintu ngagai semua peninga YFM Iban selamat berjalan ke pengawal selamat ujung minggu selamat gawai Dayak terdekat datai nuju kita sebilik pihak megak ngagai orang kenglala aku ko Roy Kuang sitik tu datai dari Lina Bugis selamat berjalan ke pengawal ngagai semua kita di konti dia minta main ke sebarang lagu gawai dari Angela Latajua dikena yang merindang sudah serumah di Nanga Ulin Sungai Pui Kenawit. Semua kawan Facebook ya kenglala ya ngau jakup pesan selamat hari gawai ke dekat datai terima kasih sudah macam pesan aku ko Lina Bugis lalu sebedau kita ngui yang ngagai harus telefon site tu datai dari Raymond Stab selamat berjalan ke pengawal ngagai kita dia minta tebah ke lagu gawai laban gawai nyungan sak sesemak lagu hari lagu kedekumbai berpadu oh tu lagu kuda dipasang hanah tadi tu nunu tekurak maya gawai kena merindang semua kawan Facebook jauh sekali kena semak jaku pesan harap ke semua kita lantang nyerombak ari gawai terdekat datai bala peninggal ke dekat telefon ngagai YFM Seriaman 0833254 36. Halo selamat ngalih hari siapa tu?
8: Charlie
3: nama berita kita di Sibau dia Charlie.
8: Mana hari tu BJ? Mana hari tu? Panas.
3: Panas nah. Namanya orang cerita. Mayuh belum mana?
8: Oh, mayuh itu hari Minggu. Mayuh orang.
3: Ini dah lipat cerita. Bawap.
8: Mana BJ? Aku tadi mesti ke makai data market na atas.
3: Oh. Okay, mi. Kati?
8: Kembali kalian aku makai di atasnya.
3: Oh, okay. Nama pesan? Pesan gawai cerita?
8: Sampai mereka tidak mari aku dia. Dia buat kempus lebarannya. Ngagai Sanuyan, Nafas Ripa, Ngagai Boni, Ngagai Sidajus, Ngagai Inani, Ngagai Madik Kuria, Ijau, Kampus Roban, Serian dia, Ngagai Kako, ini ya, Ngagai Ana Madik Ku, Dari Senanyung Din, Bujang Ngobini ya, Ngagai kita, Kang BJ, selamat hari gawai ke?
3: Oh, selamat gawai.
8: Selamat gawai, okay, bye.
3: Bye. Okay, cari dari Sibu, peninggal kedua sebenarnya natai ke lagu ke dipinta kita bala peninggal. Halo, selamat ngalih hari, siapa tau?
9: Halo, DJ Lian, selamat ngalih hari.
3: Orang di bau. Nama berita.
9: Mana hari mamam itu?
3: Nadai bijalek pasar. Sarito.
9: Enggak, teban enggak nama isi rengak.
3: Namanya ketegal kelalu mayuh ngagak ku ya.
9: Ada ya.
3: Oke, okay, terus ke pesan.
9: Kan yang musim gawai bekas teh ke musim buah sini.
3: Sakit tegal buah.
9: Sakit gawai.
3: Oh, sakit gawai. Gawai ya.
9: Sakit dulu.
3: Oke, okay, ekstra. Oke, okay, terus kah?
9: Oke, okay, minta tebak ke sebarang lagu dia. Lagu tu tujuh lagu cepat bikin pasangan kami. Asisten dia. Ngajak ke semua DJ bisa saya ke kami. Dengan senang lantang, silap indah mua-mua. Sedikit pangkat ke tahun tu. Ya ke nada laki boleh laki. Ya ke nada gini boleh gini. Lalu ngagai kami semadik, bini ajak anak sudah diau. Ngagai bala sudah anti aku. Bala kaban-kaban besi. Grup arang pepantun, grup kata penyalang. Lalu ngagai semua peminat setiap dari FM, bahasa-bahasa dunia, tersimpan yang terhidup. Bekal tengah hari datuk.

0: pengayo dah dah malam.
1: Oh, mayo ada bobo bana. Okay, bobo bana ai pengayo dah ya rumah.
0: Dah hero ai pengayo.
1: Udah wah dah bana.
2: Nah, kau.
0: Lagu injelanya bisa tinggal mimi lirik ini ben. Nyore laki aja ke tetu jauh dah. Ya kau yang tenang irong ngai kelawan bebini kau jingin nyebut orang tambah nyore indo ngai kelawan belaki kan
2: ibu ngerampet ibu ngerampet
3: lagu sudah Juni aman ngagak ke kita
0: aw gak
2: dah letek sabar
0: ni nemu mati mulu aja nyebut minyak
1: nyambi gawainya gawai lah bisa ipa gak kita kan dah kita desis koran
2: mayu bisa mayu ama mayu ipa ambo lah
1: mayu ya.
0: Nah, pakai pengaman. Lain gak ambok nggak kaman kan ya?
1: Kau ni gak aman kita ya?
0: Iya.
1: Karena ngambok orang.
2: Padahal lah kita lah. Oh, ni kena ada par sih kok. Si kau mending ni par magang ya lah.
1: Ni teko par. Lega na. Kau tu nan mau teko lega na.
0: Oh, saya nggak
2: ya. Ibu pan sih ya.
3: Ya, kau belagu orang pada ya.
1: Di kau belagu, di kau macam pesan barangkali.
2: Kira wakil
3: karena keginti ada empat tapi ano nah
0: siapa baik siapa baik dah
2: aku mah mai ayak ucu akiknya mah kau
0: okey ramai nunggu telepon
2: kami kan ada telepon
0: okey 0854234263434 ya nya ya dah bisa ke kejap tau han sabun dah
2: ya halo.
0: Oh, nya putus. Tahu uji baru 0854236634. Lubah-lubah, ha? Oh, ya, tahu ada bisa, tahu dah. Halo.
4: Halo.
0: Ya, berenang mana, non? Siapa tahu?
2: Siapa tahu?
4: Juleri dengar bau.
2: Oh, Juleri dengar bau. Ini lagi dari bawah, Juleri. Dah ketuk tisi jalan.
4: Oh, baru dah feri sibuk kami tahu.
2: Aku sikit nombor nanti Julai tu. Sikit nampak berkereta lama-lama tu.
4: Nah, baru datang balap. Baru datang.
2: Baru datang.
0: Dini dengan bawah ya Julai.
4: Dengan bawah huyak dalat.
0: Dalat tu. Oh, doyak.
2: Iya.
0: Bah, berpesan mah Julai.
4: Okey, santai setuju ke semua guys. Semua balai paku di dengan bawah huyak dalat. Kalau di bawah selumbah burak, kalau guys rasa di ikan dia, kalau guys semua di sebuah, tidak Henry, tidak Juni di Sungai Nai, kalau tidak ada Peringgi dia enggak, semua saya diimbab, tidak Ali, tidak semua, harap ke bekerja mana, sampai kakar minggu itu, kalau nak tinggal balai paraku di bangku dia enggak, balas, ini aku kan ingat hormati, maya dia tahu, maya dia sayang. Kita anak tinggal aku guys semua dalam kita di enam pintu dia agak demi kesama gerai yang main itu boy daya bekas kat atas itu main aku lagu titik saja boleh
0: sama lagu Julai
4: lagu nak semayang kami nuan nari Andrew Ricky
0: bekas cerita sudah nah namanya Julai. Okey, terima kasih Julai, selamat gawai.
4: Selamat gawai lagi kita gak.
0: Iya. Jadi kira telepon kunci tu am tu hana. Oh, tahu telepon baru peningah ke lelengau nya dah. Tahu situ lagi tu hana.
2: Hello.
0: Nah, namanya tutup ya. Lubah nanya buat antek. Kau tahu aku lo sawat nuan. 0854236344
1: bah sama tau juga.
3: Cara lagi nyawa telepon.
0: Halo.
2: Halo.
5: Halo. Selamat ngali hari DJ.
0: Oh, selamat ngali hari. Siapa tau?
5: Ini nau tarik mana bentul lau. Nanti berapa hari kami itu DJ? Udah hujan tadi.
0: Oh. Tuh.
2: Dia tu udah panas.
0: Oh, panas dah tau.
5: Oh, bisa ingin tu kecelap tadi dah. Mak ya, pasal baju tip jalan.
0: Nanti.
2: Abah lupa ke dah terlegi.
0: Aku bisa dah ngagai tanya. ngagai pada bila lama dia meda pengerami Sarawak ku sayang lah dia.
5: Wisai mansak tapi nak masuk ke dalam mansaknya aja. Apa kita mau teringi kalau
0: nama mana ke dalam boleh bertemu ngayun ke ngau inodara kami pelora nadia
5: nak aku kak bertemu ngayun tadi ke lebari kau hujan ke tadi je berguai ke pulai
1: nama hujan
2: ini gak apa hujan
5: au ngelak hujan banget
0: pesan meh ini no
5: au jadi aku tahu ke berbesar rindu hati ngakai bala menjadi aku bakal pada ujian apa tun si budin tidak bilik ya baru me tubak rumah japuk dah tu nak aku nemu tu rumah apa nyuruh tu rumah baru lalu ngagai madai ke nica baju din ngagai sidas bilik ya lalu ngagai na cangung bamiri dia ngagai sidas bilik maka lalu ngagai sidak nun bakucian din ngagai sidas bilik lalu ngagai bala bukai maga baka boleh bentulu di tau menala sebut nama di tau di kita mayu ngagai lalu ngagai menyadai pinalai baru masatan ulu parai tatau din bau lu anak din narap ke ya gerai baka selama me jadi te maya gawai tila nyangkung nyangkung me bala ido bala ya dia
0: kita dini gawai dah
5: aku tu di tau di jeba bawa yang belengian di tau.
0: Rumah panjai bawang belengian dia.
5: Rumah panjai bawang belengian itu.
0: Kita bar rumah panjai dia. Nama pengerami ke pemadu ngerinok kati tiap maya gawai.
5: Maya macam pengerami di tu dije. Nan mau madeh aku dai.
2: Maya
5: macam main.
0: Maya macam main. Maya
5: macam. Apa kekak rindau entah dek rindau ngah bukagai rindau ngah butai. Nau gak apa kengain. Ngirup aja.
0: Ngirup aja.
5: Tapi nyamai dek
2: pengerami. Ikan gaya dia di rumah.
5: Nak meja-meja pengadirai tengirup dah tu sampai pagi.
2: Aku nemuai kaya lah leben nak meja ngirup.
5: Tahu DJ tahu sebenarnya aku dia teh.
0: Ni teh menu ke special bagi kita dia.
5: Tapi kita dari DJ.
0: Menu maya gawai ke special ke sigen atau nak?
2: Terpakai ke special.
5: Bakal terpakainya, bakal tabah-tabah senan sikit bisa DJ laban kami di itu di situ gawai deh. Bakal tabahnya senan sikit bisa nama-nama tabah semua kita gagak orang ketua gawainya.
0: Teka dia selalu dia so anak ngelaki no anda kena tahu nak maya gawai nama anda.
5: Nah, dah itu pentingnya
0: dia. Nah, milih saya dah.
5: Nak milih.
0: Asal kenyang aja.
5: Semua uli sama dia.
0: Ini nemu kadang laki ngelanek atau selalu tertengok kota pandu indah ente. Kelebih lagi ke gawak jauh dia pulai ke rumah panjai maya gawai ku aku nya nanya mu nyanya dah.
5: Ya me aku tu lah banyak aku sini ada jauh ada je semak bentulu di tu.
0: Maka te pandu nam lama patut.
1: Nya nak minta.
0: Nya nak te minta nen ya.
5: Ini nak manu ke di je.
0: Kate tadi manu nama manu goreng.
5: Manu
0: Pansu lah.
5: Mana guru yang segi minat guru biaya dia tahu. Kita itu wain tadi DJ. Mana kampung kita yang tadi. Sayur kampung. Ya pansu-pansu hanya kira DJ yang segi empat kita.
0: Jauhnya mehal.
2: Aku nak milih aku indai. Aku nak milih aku.
0: Indai. Dia nombor angka. Bisa ya nak? Bisa anak bujang nanti.
5: Aku gawai tu lah. Mana tuai? Mana tuai? Nya kat depan tuah kau bagi kedua, nya di kedua tadi kau gulai kau pak bisa yang.
2: Okay, tapi mana jamai? Jamai nya kemana?
0: Kita
2: dah kini.
0: Dah nya dah.
5: Lalu nuju kita enam pintu harap kegerai, mesin gawai tu. Ini aja tenggirung ke, makai.
2: Tanam layak
5: ni. Ini aja ni dia maya gawai DJ nak tahu.
2: Nya, nak ngawak di dia nya kepak ke dulu ke dia.
5: Aneh aku lekak ke dulu nya.
2: Taban
5: tu, laban tu tahun sekali kita beramai tu. Harap semua kita gerai magem mesti senyak tau, bawa ya tau. Dayu guru gerai nyamai, kita sampai ke direi au.
0: Nanti pasang orang ke, pasangan orang kena tau ngau tu nya. Ngiga ke tau kena nini yang enggak ngau kita itu naik dah.
5: Iya, au. Ya kenini yang anak
0: main. Nah, ibu anak masuk, nah ibu masuk timnya dah. Tim B ke kita dah.
5: Iya. Lagi kita lagi nama-nama macam utai ke tegaya lagi tua nyuna nemu teh kenyamai dempa urang kana
0: dukum tuh rumah nama punya de urang gawai
5: au ate bakanya
2: kemana
5: abu atu ya ate mani bisa uduk nyamai di de
0: ama
1: ari cerita nindeng halo cerita
0: itu ngirong kami nam de kene saya tua orang bawa yang tuh ngirong kami nam sebutu siko
5: apo nda kamu madaya ke diri je laban aku ukai ai tua bawa yang tuh dia tua menang gitu
0: nya tahu menjanji
2: tuh gitu au menjong gitu
5: ni maya
2: de tinggal maya saduang ke
5: tinggal batu
0: nanti dengai ngai suwe ngepuas anjuan ngai Iwan ke nam butu adanya Iwan ngirum ke kami
2: nah abis
0: Iwan nanti nemu
2: seran bang anjuan ngai bitulu FM kia anjuan ngai Iwan aja
0: malu baik dan nam butu
2: ketemu Iwan
6: ay nam butu ada kumusa empat aku sih kau
2: ay kere
3: Iwan ya nak kerata apa kami itu sayang
0: saya kalah bakal
2: nak tau karab tau bukan tau karab tau
6: kena
2: cukai.
0: Oke, minen no. Oh, selamat gawai dengan kita.
2: Terima kasih.
0: Oke, bye bye. Apa
5: DJ tanya lagu anan ini yang ngari Wilson enggak usah pilih lagi.
2: Okay.
5: Oke, bye bye.
0: Oke, bye.
3: Harap ke pagar-pagar bae ya nongirum.
0: Harap ke pagar-pagar makai pada ini. Percuma ya, baca pesan SMS dulu. Tanya.
2: Oh, jadi aku macam sekedar pesan rindati. Aku mesti dirintai kepala peninggal kita apa FB kita itu tu dari Edlin Wilfred tadi udah nah. Bedau?
0: Nah, nama aku lah dia macam baca ada dia mana
2: ya. Kita dari Edlin Wilfred sama ngelari ke kita enam pintu di Jari IPD Ulus Terengganu sama pejalan ke pengawal bahari Minggu tu minta mutar ke lagu sama datai temuai. Hari cahaya manis kena merindang dirimpu buat menua orang dan sabar ke pulai menua hari lima tu ilak ya. Kena merindang apa ya mega Wilfred Tini serta warga kampung Nangka Kota Semarhan menyadai kebenung operasi ba LA ya. Abalaba rumah panjai Spencer biju lubuk sengelang ulu sebetan seratua bala kaban FP kang lala ke mega nak tinggal mega antua ya nambi lohom ngau ajan Jawa ba kampung sampun baru ngarap semua sida gerai serta salam lengau mari semua gawai tekeratai ngai kita bersedaya. Terima kasih DJ tu Ari Richa Uno ya, selamat kali hari DJ sama jalai ke pengawal Genwan ninga nama ajak lagu tebah kita dia kena merindang ke FB ngabala DJ enam pintu sama gawai thank you DJ Ari jalai simpang semunjan ya. Tu Siti tu Ari tu dah tadi udah
0: tahu Siti dah mang ke ora buka ingat ketua anang ten ngale aja tu
2: no. Dari Jamima Alin. Oh, hari Hari Jahana, mari selamat gawai salam saya ngagai semua bala di Malaysia right minta tebah ke lagu gawai datai agi Ari Reza Reho kena nuju ngagai semua bala ke pamlayan. Jadi saya harap gawai tentu diberi mengagati bagi kejauhan hendak pulai anak tersati WFM bisa merindang hati. Ya, ajak dulu mah. Lagi kita macam kebuka
0: lagi kita macam baru aku macam aku dulu dulu to Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jones Laja Pentia Baru Engkelili. Jadi minta tebah ke lagu Tungkat Semangat dari Mawat Badau kami menerima lagunya Alex. Dia kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Ngau Elises di Bit Beju di Betung Wellington Imai Richauno di Simpang Semunjan Roy Kuang Inok Kenawin Ginda Landi Mr. Mek Cagat Morgan serta Mega Morgan Batai di Matanjaya ngam Mega Bala Kaban ya ke Bukai lalu tu Edlin Wefren Mega Ari IPD Ulu Terengganu udah dah macam apa ya badah jam 4 dah siapa lagi Bunipis pihak udah dah macam apa dah
2: benar-benar.
0: Oh, tu Boni PCPH tu megak bisa nyapa Aris Lepin. Minta tebah ke lagu gawai hari Gabriel Gawang atau Jessica Timah. Tu ada rara kena merindang Rengga Singa. Tu rumah Igang. Pemo Ina Iliman. France News Lumon Pagang Cai Linang. Nuju sedas rumah harap ke terperindang. Lalu selamat hari gawai pihak ko peninggal kita yang tadi ke penudi tu sebedau merindah peninggal ngau lagu ni tak sampai kandau megak bising nanti pesan di tu panas tidak di seluruh sebuti minta tebah ke sebarang lagu gawai kena merindah semua balakang lala nak ngira jauh atau ke semak ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu. Nyadinya pesan hari Nita sampai kandau jadi kena ngatai ke pesan peminta bala peninggalan tadi lagu ni dia ganti kami tu ngau lagu sakit gawe racan tu cun lagi tu inen tau harap kena terperindang meh ke bala peninggalan ke bukai.

0: Okay, lagu kena kumai Ai Tua Kapit Ari Angela Lata Jua. Kita lima udah ngapas bubu.
1: Dah bahas bubu kami tu Ben.
0: Datang.
2: Bukan datang.
1: Nadai bubu.
0: Nadai bubu.
2: Sikit nak nanya.
3: Bubu tahu ngapas Ben. Ngeroy.

0: Ya, lagu sakit gawai dari Limbang Gau Miritot ni.
1: Okey, nah kita terus ngagai Sibu Cia di Sibu.
2: Oh, di Sibu boleh ngau Iwan. Tajak pun udah kena ban ke air kita tadi nah.
3: Gak berbagai. Kena tak tahu gawai ni.
2: Kena mau awas. Nampu tu kat ngalai ke daerah ini.
0: Nah, ngau ringin tu tanya malam 31 tu habis nampu tu ni Iwan.
3: Dani okay. Pergi lah urus Dani.
0: Harap kepala pengayu. Harap kepala peninggal kita ke telefon ngages dua lagi. Nun bau kunci mah pengerami bau menua sida.
1: Nama program ke dia tu.
0: Rino gegari kita keninga nuju kata tu semai dia. Gegar betul sih.
1: Tentu. Ya, ada mayuh perambu perubah kau bau rumah panjangnya dah.
0: Ngamai kemun gawainya nyo semai agak bau mata nanti ya.
1: Tidak berasa lagi kau pula gawai.
0: Ya.
2: Aau jaga kiam penuliah menyelepek nak kure Iwan.
0: Nang awak jaga kiam 3 jam aja udah nyanya kebo ke deh nyanya.
2: Antek jen ngalek 3 butuh bak 6 butuh bak Iwan dah.
3: Nak ratai.
2: Hari sitte nak bunyi radio.
1: Dengar flow ke awak.
3: Lagu ja, lagu nang kure.
2: Aau kira ke dulu deh Iwan kia.
3: Aau tip ya, tip si kangau, sawut ketua meh. Nah, ada telefon itu. Bisa?
2: Oh, telefon baik bisa telefon kita deh. Oh, macam pesan dulu Yun. Okey.
3: Okey, tapi aku macam pesan ke bisa di kereta ke peninggal kita. Hari Gramong Anil Grinang, hari Julau untuk ke minta putar ke lagu hari Wat Senjelai. Boleh tahu yang maya gawai dikenal merendam jadi ya. Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching, Pegulu Belawan Grinang. Ester Ensurai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabuk, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sebi, Cikgu James, ngau semua sudah kebukai, ngau pesan selamat hari gawai. Jadi ke situ tu hari Arina Mami sama berjalan ke pengawak, lalu minta tebak ke lagu gawai, kena berenda semua peninggal YFM, udah mood gawai tu ngarap ke semua berjimat pulai, serta berkelimat ngau belanja, ngarap ke mujur semua pengawak. Ke Siti tu Pauline Edward. Nadai jakob pesan bukai tu DJ ke mina mesan nuju semua ke pulai ke menua. Nuju tempat gawak. Hari tempat gawak nangiranya saritu atau ke pergilah atau ke lusak. Berjimat meh maik kereta barantau jalai. Anak laju, anti ngantuk. Angetu dulu tisi jalai ke yang lelap ke mata seminit dua. Lalu minta lagu gawai kena merindang semua peringat. Dia bisik kangau dah cah.
2: Oh, kangau nadai ge di tuyuan eh. Ku nyebut dulu nombor telefon kita deh. Oh, nanti kita akan telefon ke studio kami di Sibu 084-353-224 084-353-224 eh. Lepas tu nombor telefon sementara. Angkanya bala nak telefon kita deh. Oh, tang tajak pihak aku ngatai ke Siti jako pesan Rino hati megak. Nanti hari Alex Delta Bina Watabarau. Oh, hari rumah Johannes Lajak Pentik Barung Kerili. Nuju ke pesan ngagai semua kabar Melayan. Ke ngelala pihak megak minta ditebah ke lagu Tungkat Semangat megak. Dikenak merindang sida animit di Selulap Betuang. Bulan pengerinduk di Batu Nia. Hari Pinyana ngau Alex David Biju di Betuang. Wellington Imai Richa Unup di Simpan Semunyan. Rue Kueang Inuk Kenawit Gindau Landi. Mr. Mac Cagat Morgan Batai di Batang Jaya. Libas Libin ngau David Aluak di Semunyan. James Pengiran. Emilia Sam. Valentina Paul Akan. Stamos Apai Lambai Jupas Lina Bugis Sindun Seslia Mary Ubun Martin Poli Masin Sendien ngau semua orang ke ngelala selamat berjalan ke pengawak pemuka merek selam rindu selam sayau serta merek selam hari gawai ke dekat datai. Hello selamat ngelih hari. Siapa ngau beranau tu?
4: Oh Thomas tu, Thomas Tanjung sorry kapit.
2: Oh, tu mas tanya orang kapir. Kemarin bising ngau orang niti daun, Wan?
4: Nah, dah aku kemarin. Abangku kemarin kerja.
2: Oh, sari itu diau.
4: Ah, sari itu diau.
2: Nak hujan dulu?
4: Mesin saya, mereka kami itu dia tahu.
2: Oh, di Sibu di Tebenu Bangan tadi. Aku utama itu dia tengah hari tadi.
4: Oh, pian eh. Iyalah, dia tu musim hujan dia tu besar. Ayo leh, ayah teraja gue balik ya.
2: Oh, ni aku muda, ni kemai mana kita deh. Enggak ni cari ulu ni baru kilek kita kure.
4: Iyalah. Dia muda hari enam kemarin. Mata sehari hari dia tu kure di jelu.
2: Oh, sebaka.
4: Oh, aman. Ni buat ada panzur ke gare, panzur nak merangkai. Nasi kita hujan terus.
2: Oh, ya kalau hujan kan kure.
4: Lalu tuan muda tito ayah kau konten betito aja dah.
0: Ah, lalu kau ya?
4: Ya piak lagi ya kati kau dah. Jadi aku manisnya yo.
0: Aman yo, piak mengicak ke perinang ini yo.
4: Ya lah, ngambil perinang piak aku jakonya.
0: Oh, abah. Sore, minta ampun yo yo nebaran aus doa. Selamat gawai.
4: Kira ke piak yo, kira kamu ucap selamat gawai tu yo.
2: Baik, belak kita okay. Yang korang menuju ke pesan.
4: Ya lah yo. Ya, ya. Okey, pesan gawai tau nak tinggal ke Kumegang agak ke kita 6 session. Nama berita ni, Bian.
5: Halo.
4: Oi, Bian.
5: Oi, Toko.
4: Mana? Nama berita. Nak jalan ke Bian, Bian?
5: Nak dah itu, empat letang.
4: Nah, Bian,
5: Oh.
4: Nanti kita bisa lelah lantang ke jalan ke Bian, Bila.
5: Ya, Bila, tu bertemu.
1: Oi.
4: Jalan kapel lah ni nanti bisa lalang sampai ke aku.
1: Oh, nama tak bisa dia berdiatuk ke aku? Nama tak bisa diatuk ke aku?
0: Kasam tu boleh
4: bisa. Nuang ya, amat tu nuang bisa utai tu maya tu dah.
1: Patut ngisau berjalan.
4: Dah gitu pun maya gawai tu. Tiga dah target kita yang megang dah tu. Dah target kita bas maya.
0: Abah saya ni.
1: Terima kasih semangat.
4: Dah lawan kami tu ni, dah lama bubu kami tu deh.
1: Kena
4: bas tu, ngelawan bubu tu.
0: Ya, tu mona.
4: Bubu tu ati dah bas deh. Dia jenguk deh aja, ati dia ngah bas. Tu nak. Ya, kena bubu lu ngelawan ni ada. Lawan bisa air dalam ni ada. Ya, ngelawan bubu ku aku.
1: Kita itu ngah tundi orang nama ngah basnya. Ngah lah. Ngah
2: lah. Ngah
0: lah. Ngah lah. Ngah lah.
4: Mungkin nyak kami tu. Bunyi ku jago ngah jenguk bubu. Sikit ngah bas bubu tu. Apa bubu lu ni? Ngapa naik bubu?
1: Ya, dah tembok bubu, dah habis.
4: Ya.
0: Kawai lah galau ke gayo, ngai kena datai dia.
4: Sikit bisa, yuk kena galau, orang kedua di datai dah bisa. Ya ke sikit sekian kena apa bubu dah bisa.
0: Sini nak jumpa.
4: Bubu ni nak tahu renam apa.
1: Dah kira sama geng ni.
4: Katik, udah plan sama gengnya 2026 tu dah.
0: Sama, steady. Nama pengerami ke pemad ya ke daya saya ke di langgu kita serumah ke pemadau tanya tu yo tahun tau.
4: Okey yo mana naga tanya tepat naga piaga ke. Okey terima kasih yo. Jadi program kami ke tahun tau kami nak sikit bisa ranya yo. Tapi ranya pusing dengan kami ke tahun ku dah habis dia tu start dari tu rumah baru. Enam pintu sikit ranya pi artinya.
0: Kunci sitir ranyai, 6 pintu.
4: Enam pintu kunci sitir ranyai. 6 pintu kunci sitir ranyai, pihaknya. Nyamanya ke apa kanya, yuk?
0: Berapa pintu rumah dia, kita ada?
4: 17 pintu kami jatuh.
0: Jam 4 yang habis, ya?
4: Ya, jam 4 lah. Kira-kira dalam 3 kali pusingan habis, ya. Aku 2027 lah.
0: 2027 lah. 7 pintu kita.
4: Nah, ada salah aja, dah. Tahun nak saya lihat saya tahu.
2: Tahun tu nak ranyai dia bukai. Ngicir ranyai baru ai dah. Jak kami semua tahu.
4: Nak ada masalah ya. Tu nak ada masalah ya.
1: Ndik ngangau kami dah.
2: Tahu.
0: Halo. Tahu dia ni yo.
4: Ya, meyo ya. Nak ada salah hanya aku je baik jadi DJ menti lah tenan mu. Kuatra jang ku dia ada jalan meyan je lah. Kaya temu 2027 lah. Jalan perintahnya.
0: Ente empat tahun.
4: Nyen pan peri sebraikin.
0: Nanti sampai tembok. Kenapa rau? Nanti ngambil kami ngagai ni, yo. Ngagai suang ke?
4: Nah, ada masalah, yo. Ngagai sekolah melakukan ke?
0: Oh, ya.
4: Minta ambil jaga sekolah melakukan ke? Udah, kami ngelama, ambil perau, layar seberai.
2: Nanti dia udah ngelama bubu. Nah, ada tamai ke kami lah. Perengkau, kami nak layar.
4: Nah, bisa esyat tu lah, ya. Dia ngapa bubu, ngambil orang-orang tu, ya. Dia bisa tu,
2: Amat.
1: Dah tusun lagi, amat.
4: Kati, kudah, udah bisa. kinya bagian tu bisa pukul yang bagian mereka gak deh atau kita kiak biar tinggal
0: tak boleh ke janji ni yo.
4: Ya lah yo janji tu sikit nak boleh yo nanti pada gerakan mu sikit ambil mata.
0: Ya.
2: Kita ambil pun bola.
0: Kau bakal janji sudah ke bakal sudah kino janji tanya lu tanya sesengapa ni yo.
4: Nak kadang Reno kuda janji mana saja, mulu saja dibuat aw, tapi nak dibuat aw.
1: Induk semua sama, na yo.
4: Ya, sama. Betul kuda.
1: Semua gaya kan laki.
6: Nanti.
4: Ya.
6: Tak nyukung.
4: Ya tiga mat, tak nyukung.
6: Tak nyukung
2: ya. Nanti lagi kau yang mau eh. Padam ngaku tu lagi ada nyukung orang.
4: Halo, mana lo?
2: Aw deh, kita deh.
4: Okay, gayu. Okay, lo nyukung dengan aku nak.
0: Abis sahaja.
4: Okay. Okey, sebenarnya aku banyak kebesaran tu. Aku kena sonohan muta ke aku lagu lagi DJ Luau.
0: Nebaik
4: hari. Tuan darah lagi. Hari kelebat gawang kau Jessica Kim.
2: Nanti aku
4: pintar. Aneh, anda DJ Lu. Pintar bini terumah kami tu. Bini terumah jaruh apa pulau pisang.
0: Oh, tadi. Tadi tu yang kapit.
6: Nama bini terumah Luau.
2: Ya, tengah raya nyuang nama bini terumah.
4: Mereka kai yang asal aku minta lagu tuan darah ada lagi kau hari keluar gawang kau jadi ketimah kau ya awak kau kau ni ya.
0: Nama tabas pemandu nyamai bagi kita ada yo tiap kali.
4: Kai spesial tu yo babi dibunuh hari lah babi rumah panjai.
1: Babi ban.
6: Kau pakai babi kau bunuh deh.
1: Mama ni sekilo 40-30 bayan ya sekilo deh tu.
0: Mama babi
4: mana deh tu? Tiga mana ya? Tiga mana? Babi mana deh tu? Tiga mana?
1: Mana yang sisi?
0: Nih bisa nope yo.
6: Mana papaya?
4: Nada aku yo, ngai aku bola kedai aku. Tapi lah namanya babi tu, nama kenik tu babi tu per mah panjai lah nyak. Nama bla, ya kebi se bla.
6: Babi menua.
4: Babi menua.
0: 2000.
4: Babi mah panjai mah
0: tu. Ujian udah gawai tu tak berengkai dan upe yo kena kita ranya
1: kita baru ya.
4: Kira aku, kita ada tay lah, mereka tay ngapa aku lah, aku bunuh babi dia okey bunuh orang bukan nak, bunuh babi.
1: Racun. Ngamanya, nama dah setahunnya, dah besar nak
2: beli.
4: Ya, ya lah, sama saya main masih setahun ni lah.
1: Oh, nyadi nak
0: gawai yo.
4: Ya, okey, selamat gawai.
2: Kira kenyadi, mau
6: tur ketua.
4: Nyadi, nyadi, sikit nama magang, sikit baik magang. Hari sibu, hari miri, hari kucing. Hari bintulu bye. Bye magang lah. Terus kita tunggu magang.
6: Kaya ramai kira limbang.
4: Nek bye orang limbang. Tuh ada masalah. Tuh orang lima tahu memiri kibu dah.
6: Semua dia kenyebut limbang baru kau main.
4: No.
0: Empat ya biasa tersebut orang tak.
4: Yo, udah lebih hampir sebuat.
6: Panjang. Full stop.
0: Lalu kau merajuk. Ya lah.
4: Okay lah, aku terus lanau kita yo.
0: Agak bisa pesan tak?
4: Okay.
6: Banyak yang mas pesan.
1: Udah kau bermain tu ni.
2: Yuk kan jadi tujuh stesen
4: tu. Ya lah. Okay. Nanti kalau kau mau kau gaya balaku di rumah jarwo pulau pisang ini, aku harap kasih tanya. Harap kasih tanya. Aku pulai gawai tu, aku pulai ngau cara mana lah. Aku ngambil kita bergaya kita sampai pagi. Nanti aku mau kau gaya sih dah rumah bakal. Aku selama gawai kasih tanya. Nanti aku mau kau gaya semua balaku di kapit di. Di Suang, di Sibu, aku ngarap ke kita boleh megang megawai tonton. Aku ngarap ke kita ngasal ke kaki sampai pagi lah. Aku mayo program kuda tu kami kak gawai tahun 2026 tu. Aku okay, nanti aku megang ke kita semua lah, ngaji 6 session. Aku ngarap ke kita rindu-rindu selalu bakal kesal itu lah. Aku ceria nak kita dengar aku. Okay lah, ingat aku DJ, lagu aku lagi DJ lo. Okay, selamat gawai ke kita semua.
2: Ya, sama di gawai.
4: Baba.
2: Jadi nyap dengan kita
0: sampai pagi ngansa kaki.
6: Gawai
0: ga lagi nak tidur lagi nak lah bunyi kerana minggu tu tadi. Tinggi darah ya ketupik. Tepi pengerai minggu tu tadi. Ini kan nyadi ya. Gawai hospital ada nyana nih.
1: Nggak ya, jadi tinggi darah baik berami ya.
0: Oh, satu bulannya masuk hospital. Lalu nak tidur.
2: Gak ada yang nak bertukar.
1: Nggak ikut baik orang datang denah. Datang mah sanoknya ni kok. Kau pernah ngantuk-ngantuk tat ke meh. Anda ngetot ke diri kita ya.
0: Ini tata kita gitu. Saya yang dirimpun. Intinya kita impun. Orang buka ini kan jadi titik kita.
6: Nggak lah tu nak.
2: Jadi nanti bisa tuat darah. Dia masih yang ketua Yun. Nadai yang aku itu dah tanya aku tahu aw bisa nak aw masa yang keluar dia makasih nak juga nupe babi nak pas yang lagunya
1: tapi dia kita nggak se nupe tapi ya macam
2: dia tu ya program ni ngamai enggak nak melakukan kia me
0: ini nak melakukan ya relay kapit
2: harul ya hari hari tanya hari lay
0: aw arah aku dah sembuh menjalai menang nak perahu
1: nak tur magai yang nyenak
2: nak lepas capuan apa pesawat
6: perahu nyambut dah perahu nya deh sudah perahu
0: deh kita wifi datang nemu ay ke nak cukup sebuah perahu
2: nemu ya perahu yang magai yang
1: tur bakal bobo tadi dah tur magai yang bobo ni rob dulu ni rob dudi
2: perahu langkan kini kena ngamek kita ya kecapil
6: bareng ya menjauh lah biar nama dia
2: nama dia Serina orang nak kamu nupet
6: lu Serina
0: oleh pesan kerabat radio ni biar
5: oh perahu capil kena aku kan jadi oh ni gak gandung tinggi ke oh
2: berbagi itu buah lah kena pan capil-capil melayang aja pun kita
6: nyerai
0: bah nama lagi bisa yang dua tebah lagu mungkin ada
2: ngante iun ya
3: tebah ke lagu mana aw tepiak kita banyak ngai ke bini tu rumah lagi baru ga nah aku belagu nah,
2: main lah kita kini nak tanya bini tu rumah ya
0: orang pola pisang dah lah dah
3: aw tok ya lagu tok darah.

0: dahnya, ada lagi utang tu ah.
1: Oh ya, yang ganti ni lah.
2: Bini tu rumah kerana ke sini ya.
3: Nanti lagi biasa tutup tu dia tahu. Nanti boleh lagi bayi.
2: Dua setengah. Tanya tanjun ya, boleh.
3: Dua setengah tadi bayi pesan penuh deh.
2: Ya, okay, pada pada ya namanya boleh di tu kena.
1: Peleka ya, nak kau dah?
4: Alu simpul kau ya.
1: Ini lo ya kak.
4: Peleka ya.
3: Ini gibi pemisahan ya.
2: Dah, nangkan kau tadi na.
3: Oh dulu ada deh ya.
2: Dulu ke. Tanjun dulu boleh. Nanti apa pada?
1: Perengkan nanti bakal kita berdua rame ngoyah. Hari cabut ya. Tanya nang kore berdua rame berjogi ya.
4: Menabut
1: magia. Ika kita nyari babut ya magia.
2: Nanti pada pada ya.
3: Kasar sama bunga gibi itu. Kita nam bagi kenya jamnya nanti.
2: Bagi ke jamnya kita nam tu.
3: Belum macam SMS.
2: Dia
3: pesan apa Facebook pesan
2: pesan stik siti siti siko-siko nah kau dulu ke kita ya mada pesan ba
3: nanti ya nanti banyak duit cukup lah ba kunan ya
2: ya duit siko lah hari Rico Johnny tu selama ujung minggu di niah lemah itu mana hari ku ya ke ninga ke lagu tuak darahnya baru dah diinga kita tadi
3: banyak umur dah
2: ngau dituju ngagai semua ke ngelala Rico nama ke dena
4: okay ama ama tu ya apa banyak umur
1: ama lagu dah pasal yang
4: banyak
3: umur ya mana ya
4: lu pernah dah pasal yang
3: beda ya ada
4: dari tebah tadi
2: untung ya
3: rugi aja ame ngainya deh kita nyoba pandai umur ketahu punya nyumpah orang
4: apa gitu ada nyebut ya apa nyai umur tadi
3: nah banyak umurnya kia jako untung ya amnya nah
2: kita baru nyebut ya lu mansa ya pandai ada umur deh
3: kanya deh kanya nan ya
2: nah lagi kita nyebut
3: lama ada di par aku ngai kau di para. Dah genurun bukit jalan dengan ngemen nan ya.
2: Jok kan.
3: Wah, dia nak baru orang dia nak terenggah di para ba jalan ke meta.
4: Bebelat, bebelat.
3: Nah, terus dia nak ngacau tanyanya.
2: Nah, tu. Aneh. Yang ada ke selamat hari gawai. Selamat berjalan ke pengawak kau ya. Hingga ni ke bedau baca clearance bidan tu dah tadi
3: bedau
2: nah. Hari pakan ya ya madah ke hujan di pakan kan hingga ke lagu Jazz M Jalang dari Makan Gawai kena merindah nanti diri ku ya kawan Facebook maka sesama dah di Sibu di rumah kadam ba Sungai Buloh wak pakan ngau semua peningat YFM yang ku ngirup itu wak maya gawai ku ya.
3: Nah, yang kong kami tu rumah.
2: Okay, ngagai hana gak nak?
4: Nah, ngagai kau itu hari induk kenawit, sama ngagai hari DJ, sama pejalan ke pengawal ngagai kita enam pintu hujan sudah ada kenawit, kau ya. Bawa lagu minta antara station, minta tebah ke lagu gawai ke penuh dari penyanyi Florence Flo, kau ya. Florence Flo, okay Florence Flo. Ada kena merindang semua kawan FB, engau semua kawan kenglala mega, nuju ke kita nampi tuga serta semua pemina YFM Iban, engau semua peninga YFM Iban, mega Arab ke semua kita terperindang serta sama degawai, engau kita semua terima kasih DJ YFM Sekolah Jalai. Tori Richmond Mano, hai DJ nak minta DJ on lagu gawai data yagi Ari Reza Reho, kena ia nuju engau semua bala kawan belayan di Sayau, Arab gawai tahun tu. Diberi pengagati serta cuma berbelanja out ngai keduduk di si tangga ngene yang limitnya puang ke terima kasih DJ udah macam lalu merindang ke si tidak gini hari Rita Rita seruai luli genayang hari kapit hari selamat hari minggu ngai resin jerawat Cikgu Julia lalu nuju bala DJ nampi tu tiba-tiba live nyarinya aja dulu meh amri awak kebukai ke enggak
2: kebukai ngai gini itu atau nah
4: gede nah agai ibian meh kasih ya. Ada kata dia.
2: Yang kata ibian deh.
5: Ngelatai ke pesan dari Belinda Sutia. Minta tebah ke lagu dari Reza Reho, lagu gawai ku ya. Sebarang lagu dari ya, kena yang merindang semua peninggal. Ya ke benung mood gawai. Terima kasih ya, ku dah macam pesan. Lalu kedua, tu Rubina. Jadi ku ya, di tu, Niel. panas sudah disiolkan dia. Oh. Musim panas kami di toko ya.
2: Nah, karena aku dengar
3: Robin. Oh, dan nama pesan Mbak Facebook
2: Robin. Nama telepon belama ya.
5: Manjai itu nih apa benar deh. Ya, aku ya pesan ya.
1: 10 bulan tau.
5: Kopi pes aja itu lah.
3: Kopi pes. Dekinya sengsara laban teh lah kopi pes aja belama.
2: Kita nyebut kopi pes. Baka pesan ke muka ke ngelamat tau pia. Kita macam
1: pesan. Alu puntang ke sekali. Kopi pes terus.
5: Ya minta lagu bunyi ko lagu sko entah dek lagu nerima kad gawai dari Jessica M. Jalan. Kau dituju ke semua pengelola. Pihak puntang ke pihak meh. Jaga pengerai ya. Nyerumak gawai. Betul kok. Harap ke rindu-rindu selalu. Ninga ke YFM. Terima kasih Arbina. Akin ya.
2: Kini ya Ben?
5: Okay.
3: Pas button aja.
2: Oh, pas button.
5: Ke Sibau.
2: Sibau, okay.
1: Okay, ke Sibau datai pesan dari Mai Igat minta lagu on la, minta lagu on lagu gawai ke ya. Ari Reza Reho kena merinan semua orang keng lala. Beri pesan selama hari gawai ngarap ke gawai tahun tu diberi pengagas serta berjimat berbelanja au ngai keduduk di situ tangga ngene limitnya puyang ko ya. Hanya pesan yang nuju semua. Ngositik tu datang dari Vinci Langulan minta lagu selama hari gawai, lagu hari Isnin ala ngau Krista Natalie ditujuk ke sedas bilik ngau orang keng lala. Pesannya selamat nyambut hari raya haji ngakai semua ko ya. Jadi pass button tu ngakai Yun.
6: Okey, terima kasih Cia. Jadi untuk hari Bintulu pesan hari Anthony selamat lemai ke minta nuan main kaku lagu gawai ke dibaiknya mai ke jemat dituju ke ngagai sidak ini ton sebilik sidak ini sapit sebilik ini nasa sebilik di negeri sembilan apa ibas sebilik di Kuching lalu ngagai semua peturun meriang ngagai semua peturun nyawin ngau ngagai peturun lah ngarap ke belak lantai senang mayari gawai tikat datai lalu harap ke kita bertemu maya 29 hari bulan 5 tikat datai ke ya. Jadi nyak pesan ke penudi pelabak aku jam tu nyo serekat kat. Daniel.
2: Pas button Yon.
6: Pas button kini Kemiri.
2: Kemiri.
3: Oh, aku aja badau ha. Oh, jadi situ siko kaban kita Drisa atau baru pulai gawa. Aku ya bisa nyapa di tu. Inya jang buni selamat ngelari ngin nantuan baru pulai gawa baru datang di rumah aku minta nama tebah ke sebarang lagu gawai. Kena merindang balakaban ke ngelala ngau mega nyengkawam kita enam pintu. Kaya terima kasih yang enuan tuan. Jadi Nora piling mega bisa ngetek pesan hari batu ni ya panas itu kau ya. Selamat berjalan ke pengawak mereka selamat gawai ke guys tidak tidak sebilik di Sulawesi Ratu Merude minta tebah ke lagu lagu Ari Anthony meligai pengerindu. Selamat hari gawai nuju semua. Oh, kita enam pintu. Piona bunga atau ke penudi mana ni? Oh? Selamat berjalan ke pengawal kita enam pintu. Minta tebah ke lagu hari Florence High featuring Roy Jilum atau udah tebah lagu nama atau Hanah nebah lagi yeah. Mana?
4: Nono Tukora.
3: Lagu dikenal merindang balakaban belayan menyadap tunggap yang megang belas tidak ya sekelas harap ke terperindang. Lalu minta ampun mereka balas tidak kebukai ke pesan kena sempat dibaca jadi keperudi mereka selamat hari gawai dan uju semua bala peningan ngamega bala kaban belayan di selampur menua kita itu jadi nyana ke hari kami tau di mirai tanya
2: ok ngawak tu megak meri selamat hari gawai meh ngagai kita semua Anah Limbang Ibin Sriaman Cia di Sibu Yon di Bintulu ngau di megak na selamat hari gawai na
3: ya sama
2: ngagai kita semua
3: harap korang ke darah bisa boleh tahu yang mah hari sampai gawai tahun tau
2: lebih lagi pengabang-pengabang ke bisa datang ke bojang-bojangnya tahu beri pantun mah nah
3: iya
4: ini rau abang siku jangan darah itu ini rau
2: dia jom
4: lemu
2: aku aku sikit nujud deh dan aku pantun nujud bukan
4: Sikit dah ada yang sebenarnya ustaz tadi sikit dah ada yang
3: ada nama sahabat aku ngagi orang dia pergi lah kuatir din dia tindu anda jenaya malam antai pelabak aku nanti
4: no jenaya aku tindu aja mai tindu ada malam
2: mesti pesan dek tujuh ngagi ipar
3: bah pesan dek ada
4: kuai ke ngagi balik ipar wanna be ngirup mana hanap jalan nang hanap jalan itu dah ngirup nanti dah mabu tadi dia alternate di rumah aja kita kedara pemega nah dengan apa pecah-pecah kita semua bola ngambe ke boleh tahu yang tahu untuk tahun ke tahun baru kini ni maya-maya ke bisai meh maya gawai tu lah jadi sebab gawai ke kita lima ngarap ke gawai tu lah kita tadi gagal ngau kita dress bili gagal ngau orang bukai mega punya kita tadi sama ngau pangan diri maka diri punya tadi lah au jadi sebab gawai ke kita jadi nyajak mah reko tadi aku mah mentas darah bagas darah baca imun di kampenya tu conyingkom sampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya aku mengesuh kita merampau lelengau nyajarin
3: kaya pekit nama aku melimbang sebuah
2: dapat tu anda pun ya
4: aku nak kalau pekit nak kalau pekit
3: nanti orang bisa semua bisa enggak pekit nanti ni bisa semua enggak ngapa nanti
4: nanti aku madah lagi aku kita narap aku kita lagi
3: nadai kamu narap
2: kalau ngau
3: madah bisa ngau ya
4: kalau ngau tau kayak pekit aku
2: nama apa kian ni dah?
4: Ratunya evening dress,
2: evening dress. Evening dress. Yeah. Lebih kurang buka kumel menyata ya. Kalau nggak, pamal meh.
1: Udah bisa pulih.
4: Tidak nomor satu.
2: Ya.
4: Tidak nomor satu bati sih lah. Nomor dua ke.
2: Nomor satu bati orang ke bati par.
4: Nomor satu bati orang ke bati selipar. Balas dan tua
2: tadi. Tadi udah mupantun ngaji par tadi dah. Betul dah, gak pernah aku lalawannya tadi.
3: Ya, siapa lagi pada pesan?
2: Lagi usi pesan?
3: Iben pada nutup ya, Iben pada mana?
5: Oh, semua kawai kagai kita lima, Inil, kagai Cia, kagai Sharon, kagai Bos Bana, Piam Kahana. Yang kena temu, bak awak kenangkan ke toilet. Aku tu, nak bagi Inil meto menjaga kiam.
4: Sama meto menjaga kiam kita.
5: Kita aku bisa mantap masak semangangnya. Nangai ngau kaku. Seminggu kita.
1: Ada ge. Ada jari. Nak jematan betul lupa dia tahu nyung lawang.
5: Hari semenjati mai mai.
1: Nyung liun ti aman ge kami.
5: Kira aku belum ada kuasa. Dia mansuat ya.
4: Aduh ngadu blockage dia dia Bian.
5: Gila aku gila ada pusa dia aku ngante. Mai dia nak dia mansuat ya.
1: Dia. Ipa dia nya. Kira ke bye meh boleh apa simpan temu dua.
5: Bapak
1: aku ya. Nak ada nak melinya ke ne Bian?
2: Ya. Sip sana.
1: Aku terima kasih angge kita lima serta mere selama regawai ngau balap ning aku dah bertelepon tadi ngau nganyun jako pesan terima kasih ya semua jimat kita pula gawak sare itu nah.
3: Ning semua dan adai.
1: Nadai nak kalau masuk ke Berin gaun.
4: Apa ni?
3: Ion dia udah ni, udah
2: Ion. Ion dia Ion.
4: Okay,
3: amri sama. Sebab dan semua Ion.
4: Nadai tu.
1: Nadai masuk ke Berin gaun ni.
2: Ion, bisa apa buat aku kalau enggak?
4: Nadai.
3: Kau main selangga, kamu Ion.
4: Nadai.
2: Miss Grand Selangau.
1: Miss Grand.
2: Seron, hari Selangau.
4: Selamat hari gawai meh ngagai. Ngagai kita lima. Macam apa?
1: Tak tahu ke ini hari Selangau kau ya.
4: Ke Selangau, Selangor. Selangor dah ruiban.
2: Cia tahu ke ni dia jemput cia.
1: Ngai pun kalau kena kami poi lah.
2: Kenawi.
4: Cannot wait.
1: Pernah aja sih lepai kena kasut tunjuk apa yang dibuat
2: nengah. Lu pada fatu.
1: Oh mau.
2: Yon, lagi bisa ngendi yos? Yang tembok kah?
4: Okay, ngau pulang untuk komedi selamat gawai meh ngagai kami sebilia. Apa Selangau, Sibu, Julau, Macan, Betung, bulan tu, bubuli yang atas. Minta ampun tahu untuk kan nak ngau kita bergawai. Bisa berjalan ke Bukai. Ni aja.
2: Okay, okay. Terima kasih mah. Ngaji kita lima. Sore tu. Bapak aku bisa sekedarnya tadi. Engkau nanti udah gawai mah. Oleh bertemu ba lubang ribut menyikor. Nah.
1: Aku agak pergi lah ke diri. Solo.
3: Okay, bye-bye.
2: Okay, bye-bye. So, bye-bye.

0: buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Namun tak, batang randau kami sebuat bakal ke ngalih hari itu, kita sama nanya seduaya, berkelalang seduaya ni. Boleh madah ke nama derimpu dulu, mang ke kanan aku tu.
1: Okay.
2: Nama aku Seri Racan, orang Semunjan, Kampung Mawang, Aik Semunjan.
0: Ya tadi Seri ni, Seri Racan nama ni.
2: Oh.
0: Betul ni. Kita akan benda Seri tu ukai orang bukan mega kita. Kita nanti ngelala sikut penyanyi ke umat lagu Untai Manah Agak Petara atau meh Untai Manah Agak Petara. Kedih baik rikiri buatnya ni. Atau orang bu ya. Jadi ke sepiak serinya tadi, labak aku orang ke ngempu salon tu kebenarnya ni. Jadi kita berkelalang ya, ngambil imadah ke nama derimpu hari ni penatai asal ya.
1: Nama kau, ane nak jarang kau, penatai risibo, dia tahu dah netap mak kucing.
0: Neh, nyak meh penerang hari seduai siko seri, siko ani anak jerangku neh. Jadi seduai tu kira ke orang ke nang ya tulang belakang meh ko aku bak salon ani J tu. Betul kini namanya?
1: Betul
0: ne. Okey, jadi kita terus ngau tanya kita kedua ke sekali tu peninga. Kita kat nemu minta NJ tu nyawut ne. Tahun ni muka salon.
1: Muka salon tu 2018 hujung tahun lah bulan 10.
0: 2018? Hujung tahun bulan 10.
1: Bulan 10.
0: Berapa tahun dah?
1: 2018 tu ke 6 tahun kena lah.
0: 6 tahun. Apa tahun keterubahnya? Berapa ikut kini Raban sama ngau non kerja beri tu?
1: Tahun keterubah aku muka tau. Sigi aku si kerja. Dan nyo lama-lama bakal sempama ke aku. Dia aku diri di tau deh. Bakal kita ke petempat jari. Nanti si kok kita ajak dalam tau. Nyo lah ramai ke bunyi ya. Jadi ngengam ya kam kerja aku jadi dia masuk aku and then jadi partner aku lah dia tahu kami di tahu bisa tiga ikut lah jadi bisa ikut dah Amy and then bisa tiga lah dia tahu kami di tahu lah kami tiga.
0: Dia tu tanya Seri ne. Okay, Seri, tahun ni nuan berengkah ngau ini bak salon itu. Laban ini madah tadi seduai partner. Kira ke kunci serikat kini?
2: Suba aku bisik kerja dulu ngau bak orang bukai sebedau aku kerja ngau ya. Tahu hari tahun 2014 udahnya aku baru kerja badian lalu bertemu ngau ya di tau minta kerja ngau ya.
0: Nyak ame kira aku kursi serikat masa doa itu aku benda ne peninggal ne. Jadi kita ke nemu lagi senentang salon tu, maya salon tu dibuka pihak mega. Bekeni bak senentang moda nuan ke muka salon tu. Kena nuan ngepun ke ya?
1: Kena ngepun ke tu suba. Sige duit dirempu lah nadai nginyau ataupun nadai minta bantu. Kira mukuk meli mimit lah. Nadai nginyau lah. Sikit duit diri empu lah. Sikit simpan diri empu. Dia baru buka kedai lah.
0: Kira ke kena ngepun ke tu tadi. Tentu ya megak. Nuan bisik pengelan dia megak. Nama servis keterubah kira gagak nuan keterubah na muka salon.
1: Terbias sebenarnya aku muka tu sebab sikit nang sikit ngagak beauty lah. Lepas pengalaman aku hari 2009 sampai ke 2018 aku muka ke diri. Sedaunya 2009 aku kerja dengan orang lah. And then badoknya kan nguji punya tadi nguji berkenik kang mujua kau tai tau katas kege untuk dirempu lah. Adanya muka dito medak ba kuce sentra atau bisen do atau muka ba dito lah.
0: Ah ne kira ke bepun hari baru ah menya ne muka bisnes salon tu ne. Sigi bekawe ngau beauty kira ke nur ngantak kurang menya.
1: Au nur ngantak kurang leban ngena pengalaman kelamanya meh ko kita nya memarai ati tu ngengkang ka muka kedai tegau dah gawak ending kita pun bisa silu-silu yang nemu nama teka datua pak beauty lah.
0: Oh, dah bisa pengelantian senentangnya apa?
1: Aku masuk abak beauty pun setegal aku nemu muai bulu. Nemu narik bulu. Kau kita hanya masa 2009 subaknya. Terus bekerja dengan orang lah. Dan dalam masa yang sama belajar aku terbukai. Dan madu kerja hanya muka kediri. Sampai ke dia tu.
0: Lama kau dah ne salur tu ne dalam berapa tahun dari 2018 sebenarnya datai ke 2026 dia tu dah cukup lama ya ne nuan ba kira ke dunia bisnes atau dunia bisnes nur kita itu tadi nambah kaget penatai pemisi ne okay kita yang ngetu dah lama dulu peninggal dah selagi kita nampung randau kita gulai ngau Eni ngau Sri ba salon sudoaya ke dia tu.
3: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba adat.
0: Baru kita buat program 34 agi nampung randau gulai ngau temuai aku ke sekali itu benung basalun seduaya yang salun NJ Beauty kita boleh medal ne kami tiga agi duduk gawat itu aku agi belalak geng randau seduaya ne jadi ke sekali itu peninga kita kino yang kaum sidak ke lelaki nanti di pedak kita itu tadi sebenarnya kita ke ngantak tentu kita ke ngemajik ke diri atau ke ngelis kaget buah kita ngau betarik atau ke berbuai bulu atau ke berunti nyak mea ne tang ngambil tetu anak-anak lagi lepas aku tertarik hati mamat ngau pengawak berbuai bulu betarik mua berunti itu kita nanya seduai lepas itu kebatang pengawak seduai ya maya dua itu ke muka salun tu subah ne jadi kita nanya NJ dulu ne maka aku dah dipadah aku tadi ne ini ne aku nang tertarik amat buat pengawal asal kita itu. Asal mereka kulaban jarai di pedak kita buat bangsa orang bukai. Bisa ya tangka nak temu ni buat pengawal bertarik mua atau berunti ke kita itu tau kemuai bulu mua atau kati ke nuan tu tadi tau nemu pengawalnya tadi serta nemu pasal berunti itu.
1: Nemu pasal berunti tu laban lagi biak subak selalu berunti sida inai deh and then danya aku nyuk diri hari inai ko nyuk berunti diri empu danya tadi hari nyak lah nyuk nemu nemu lah kita lepas kita udah ngadu ke diri empu deh udahnya tadi munyi ku aku madah kita tadi apabila orang nemu aku tu nemu nyabut bulu ngena benang kok kita dan nya bisik ke orang tu nanya aku oh uliah anti ada ubah salon mana ge uta tu jadi start rinya lah aku masuk abah bidang beauty ngemai tanya sampai ke tiga tu lah. And then nyabu bulu tau kai sini tau aja laki bisa ngan dua ibro laman dia tau kai kita ino aja kangen tak laki ino semua kak mersi ke diri bu.
0: Ah oh, ne nya nerangari ini je jadi ketika nuan desri ni maya nuan tu berengkah nemu ngerunti mua orang serta bekeni cara kini namanya tarik dari bawah ke area atas kini dulu dari tisi kini dulu boleh nerang ke dulu.
2: Okey kini ya laban ke bisi meda balai nai ti buat ruai main ti bisi punya pengawak gawai kan maya gawai maya Christmas kanya bisi malai dai inai ke dia bebuai bulu nyu kepuas meda sida ya nyu ka nguji ka nguji buat kawan nyu buanyo nemu tadi pasal ke muai bulu kaya tadi hari keniang dulu hari keniang medak bakanya bisa kan lebat kena lebat mua renyak tadi keni ke nyebut keni ke mana kaya penglama yang punya ku tadi penglama yang muai bulunya medak lebat bulu gak bisa nyempat 45 minit bisanya setengah jam ya ya.
0: Aw oh, ne kira ke hari keniang dulu denya kuyuk
2: denya ngai kuyuk ngai dagu ngai sumit denya kuyuk sepia denya baru kita ngadu ke bulu keniang ha kenya ya.
0: Aw oh, ne katiba perengka ke dikena deh NJ bangsa benang ke dikena teku buang ko kita eh
1: perengka ke dikena kami nuai biasa ajalah kena benang ke kena kita berjaya biasanya deh. Dia kapua muai kurangnya. Leban nanti mua di peminya. Kapua muainya. Nama tu ya kering deh. Nyamai benang yang melihat ya. Benangnya. Nada milih benang asal dia nemu nemu kontrol ya aja. Makanya.
0: Si skill.
1: Hanya mestinya. Leban beri orang nanti aku. Nanti dia beri benang paling mana pun nanti dia nak nemu nak kontrol benangnya ya akan jampak putus. Dia pula nemu kontrol yang berkeni dia ngenak benangnya.
0: Kira kena jari je, nadai-nadai tarik.
1: Nadai-nadai cara bukai kami dua dia tahu. Sikit ngena jari je. Ngenak benang kau nyak jak meh. Ketika kuih tanya, ngena cara ngena jari ngau benang jak meh.
0: Bisa orang nyebut ngena ubuang apa yang uliah kini?
1: Nya uliah ngau bakar bulu lah, nanti bulunya lebat gaya ngena ubuang apa yang ku kita nanti muaranya dah selalu dibuai deh, lalu ngena benang halusnya uliah.
0: Oh, ne, dengar kita peninggal ne, tajak caranya agak lama, cara tradisional, cara keliak, tang agak boleh dikena datai ke maya dia. Nah, datai ke dia tu maya ne. Yang kaum aku pun suah datai kita bertarik membuai bulu mua. Nah, laban nanti kita kak ngantak kebenar ya nanti nak membuai bulu mua tu atau aku bertarik. Sigi nak boleh list atau ke makeup katanya tadi nak untuk lekat. Kak bergerak mua korang ne. Maka aku dah, maka seri sebab kalau madah. Nanti dah bertarik semut tergelincir aku yang anak kau nya. Jadi aku tu lagi kan nanya kati kalau nak bala customer tu tadi ngasai diri pedis ke lebih maya bertarik tu baiknya ke lelaki tau ke indo kalau nyabak kini tau ke kakai kini
2: biasa ke bala pelanggan untuk madah diri sebedau mai bulunya ia kebarunya nanya pedias kena ka soalannya sigi pedias nak kan yang sigi tak mak pedias mula mana nak pedias ia ke selalu mai bulunya nemu sida yang ngasai tapi entek kita dah mai bulunya sigi lias semua kita mana ya semua kita bara ke ia ke bedau ke dulu mai kalak muai bulu mua ke ya kena kalak muai bulu mua pun bula sigi nyabak sih dak sigi nyabak belama bula pada nak nyabak sigi pedias.
0: Oh ne, oh ya me. Laban dua itu ngai ke dua yang mula kerana mai kita ke berunti tau ke buai ke bulu mua atau sigi pedias. Ah laban aku pengasai tanya sikit pada dia stang nanti dia dah terlebak tiap-tiap bulan datai kita bertarik mua atau berbuai berbuai ke bulu mua atau nyamai udah nyak mua ada cukup nyamai tapi ini jay udah nerang kaki nama kebuah nyamai yang tiap dah buai bulu mua atau keberunti
1: kelebihan yang punya kau kita nanti dia udah berbuai bulu and then kita itu berasa nyamai lah kak ngantar na lama kita ngantar bulu na dah get dah list dah yang merik masa dek jam 4 get ngantar and then mua kita nampak bersih lah ni buah terbagi lah lah make up ni buah terbau lah punya kita eyebrow dia udah teratur nyak kepenting yang bagi tindu lepas nanti bulu tu tebal tiba ke setengah orang bulu tebal tu pedih ya kak ngantar bagi aku lah, alaban aku dah subak kalak tebal bulu mua. Ngan jadi ngantak kau. Ukai setengah dia nak nemu ngantak kau. Utai kena kena dia nyak bakang orangnya. Tapi jangan jadi dia. Udah dia muai bulu, dah cabut bulu mua, dia udah bersih. Baru teh nyak boleh masuk. Dia ngagak mua, kan make up nadia lama lah tu. Nadia lama.
0: Ya deh, nah dengar kita peningai induk tau kalau lelaki. Patut bertarik mua dulu, uji ke dulu. Adanya kita tahu mendak beda, udah bertarik mua, berbuai bulu, ngantak. Adanya ngau beda kita kena bedau mayuh bulu bak mua ne. Okey, agi ngau tanya kita ke sekali tu, kati bak senentang orang ke bercukur tau ke ngena jilet
1: sering. Bak pengalaman aku, lepas aku nak kalah nyukur orang, and then terpulang lah lepas bak kami di tu nadai nyukur bulu lah tapi nanti bala pelanggan ke sintik si dia biasa bercukur ke tempat lain and then tata di tu si dia akan cabut bulu si dia yang pun nemu beza berapa lama bercabut bulu tu no bulu ketumbuh and then nanti bercukur no bulu ya tumbuh baru yang pun menemu munyi ko bala pelanggan lah lama-lama gi masa nuai tumbuh deh
0: nyanya agak pemanehan ni adanya nanti penumbuh bulu mua tu tadi ya tebal lagi nanti kita itu ngena jilet kita ini
1: pihak ni ko bala pelanggan ke kala bercukur tu tadi sira emada bulu mua tu akan jadi tebal bimbit dia kasar kasar nanti ia bercabut nak lumpai tumbuh dalam masa 3 minggu lah baru ia akan tumbuh tumbuh baru kok kita nanti bercukurnya no sampai seminggu saya kok
0: mana
1: tak tumbuh ya
0: kalau celum rupa celum mua ngantak pun nak tu lias sama ya neh nenya penerang berkau ngau bertarit mua jadi buat servis kebukai kati asai nak ke dia tu sama nerima sambut ke sama megak kini buat servis kebukai
1: Servis kebukai cukup maneh agak. Leban selalunya pelanggan kami di tu deh. Nanti tidak ada berbuai bulu, tidak ada luka facial, kak strap, alu treatment. Kadang-kadang tidak ya kak face massage. Face massage ngau buai bulu. Bak aku di tu nya kira paling famous lah. Kau kita nanti bakal orang ke Bruman. Udah kita buai bulu ya alu scrub, alu massage lah bukan tadi. Alu massage. Tapi nanti nanti ke mana ke bisa facial ke 68 ya nomor facial dia bisa mana ke kalau kita treatment treatment aku bisa agak rega ramai lah aku cakap orang dia tu bisa ke 90, 100 macam lah jenis treatment aku nanti kan bedak datai gitu lah ilah aku nerang detail ke lah
0: nama lagi sekedar servis ke bukai.
1: Bukai ke bisik buat kami itu. Selain hari facial, ngau buai bulu. And then kami bisik extension bulu mata. Ngecap kukut, ngau foot massage. Adanya massage badan untuk induk aja lah. Ya, bisik lah kami itu.
0: Massage tidak ke induk tu. Massage ya maka ngurut diri. Ungkup ke sidak ke Indo aja ne?
1: Sidak ke Indo aja.
0: Siapa bagi seduai selalu ngagak masas?
1: Bisa sikut nak kawan ku sikut dah Amy. Ya, yang adunya bulu mata, kuku ngau masas segi ya.
0: Ne kira ke ngagak keniang kau belum kena yang sekali deh.
1: Tak. Amy ngadu extension bulu mata ngau kuku ngau masas. Amy.
0: Oh, ya jam. Jadi sedua itu lebih agak ngagai
1: bulu mua, facial, nyak lah ngau amin wa ya.
0: Oh, ne. Okay. Kita ngetu dulu apa ninggal. Dah terlagi nampung randau kita.
3: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Kam gulai ngau aku ngau temui kereta ngau kaku ke Sarito, jadi itu kira ke tanya ke penudi aku gulai ngau dua ya pak program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Jadi kita itu tentu ke nemu neh senentang perambu seduai bak maya ke dekat datai bisi hati dekat ngerembai ke bisnes aduh seduai tu ngagai endo bukai nanya lah miri kini muka basibu kini ngau tungak ke bintulu kini
1: takat tu medau lah dito aja dulu laban bagi ku nak ga ku mumbai rempu pakal tapi ngai kenat kabil jago kita ina pengingin nanti tu segi ke jauh saya ke kak buka seluruh Sarawak tapi meda kadang-kadang pelanggan kami nuai ina sama kadang-kadang nanti pelanggan yang datai aku jadi tu nemu tengah nanti ya kadang-kadang pun berkenyak gak nemu teng pelanggan aku pun nemu nanti aku yeah. Macam orang ika cari kita
0: yeah,
1: jadi bagi ku ukai gak nak tahu dia muka cawangan tahu. Tapi nanti pelanggan dia ngigak deh, berkeni deh cuangannya.
0: Amat.
1: Nanti apa aku lah, tapi nak nemu ke ilai-ilai lah. Ukai kan ngumbai kita ajak nemu ngadu, kita tahu angka yeah. Pak Sibu bintulu bisik ke kita boleh bekerja yang bakal kita nemu mai bulu. Mungkin ke ilai muka aku kita nanti okay. Bisik rezeki.
0: Amat kan deh. Jadi katiba senentang rambu kebukai nanya lah bisa hati kini kak ngagak khusus ngajal orang lebih lagi sedak kebebiak atau buat pengawak betarit mua atau keberunti itu lepas nak nemu orang berkini sekir muai bulu mua atau kebetarit mua atau pedih pada aku cara kak ngadu kutanya.
1: Setakat tu nyak pun kami nuai bedau kak ngadu kenya. Bisa orang kak belajar, tapi aku mada aku betul kak mengajar orang banyak leban. Katihu kita itu skill jari itu nak ulis sari dua. Nanti dia mungkin benang. Nanti bagi ku, nanti orangnya belajar dua hari aja sikit nak semua.
0: Ya.
1: Ukai lah mada orang tu leban lama dek kak kontrol benang tu, and then kontrol benang tu dah sekian dek kat narit bulunya sampai tercabut.
0: Ngai kena get tepit ke kulit orang.
1: Nanti dia marik orang khusus sari dua hari nya. Nya saya ku nya nak cukup lah. Nya aku umpai pisik ni kan berkeni kak ngajar orang bak patok lah. Nanti orang nya mamai kak belajar bak pat bertarit bulu muato. Maneh get di ngansih bakat dek bak direm pun dulu lah, bak kaban, baknya baru dek tau utai tau dia halus kegek lah. Direm pun dulu lah, lepas bagi ku nanti ngajar orang mai bulu nak bakal kita belajar fashion ya, nak dai step sama. Dia nak sama.
0: Mak nak bakal kita ke nyido orang, nyido orang tu bukan nyamai dia belajar bak sebelah YouTube.
1: Lepas Entik di kak ngajar orang mai bulu, bulu tu mesti tercabut.
0: Ya.
1: Bukannya
0: mesti lengiah ya.
1: Lengiah. Hmm. Entik nak nyu bergaris garis ya. Benar yang jak bisik pada tok tapi bulung nak tercabut nak. Nyak lah bagi ku, nyak ku nak nemu berkeni ngajar orang bak tok lah.
0: Abang, aku pun pahit ke kalau tertemu kurang muka kelas bertarik mua. Ni nemu lah, kira ke peramu dulu mainnya ne.
1: Mungkin lah, uleh-uleh di rundiang kanya. Tapi setakat tu aku macam pahit terbuka hati lah bang ku nemu. Tapi tu macam, nanti nemiaknya segi jampat. Jampat dia nemu ku kita. Uleh gaya nemu, tapi setakat tu empai lah, empai dulu.
0: Oh, ne. Okay, tok kira ke minta penemu bak seduai meto bak senentang perancang seduai ngagai nebiak kemayari bisi ati kat muka bisnes tau ke muka salon baka seduai
1: perancang bak aku lah aku nanti aku pun lawan masuk ba bidang tau tapi ngemai ati te bersemangatnya meh anak mudah lah laban penguji bab bisnes and then asal pengawak dia nya kualiti kerja dia anak antik dia rasa tak itu boleh gagak dia gagak terus saja terus dia gagak anak mantu laban antik pengawak cari itu bagi kuah nak sekali dia gagak utainya sikit nak nyati. Nanti engkau lah. Dua, tiga kali. Nyu suweh gaya dengan tu. Baru tanya bisik. Kak nyati. Bakal kami mula-mula sebab belajar ngadu dulu. Ngagak kurang. Lepas selalu ke diri aku. Ngai nyati sebenarnya puah kita ikat. Bekeni ngadu setiap patok-patok. Dan ya proses dia belajar lah. Selalu bertemu orang setiap hari. Ngadu dulu mua orang. Dan ya dia nemu senemu lah. Ngansih diri aku berdiam ya sebenarnya. Anak mantua lah. Nanti dia minat bak beauty, terus kajak.
0: Okey. Nya, aku perasan ke cukup mana ngagai nebiak kemayari dia tu. Kebisi di pedak kita bak media ramah. Nang rindu bak pengawak ngantak korang tu ke kemajik korang ne. Tau, terus kajak munyi ko NJ tadi. Anak mantul. Okey, peningat kira ke nakak tu dulu meh randau aku ngau seduaya buat program 34 Seranyawa Nembang Badan.
3: Segulai sejalai gau YFM buat program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baat.

Selama mengalih hari peningan bertemu baru kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan Kalai Aku Sarito di pedak kita. Bisik bertunga ngawak dua ikut induk baji kita ini.

Okey, tu is hujung minggu hari Norman Ebenezer ya. Jadi tadi kita muka baru dah pada program 34 Seranyawa Nemban Ba Adam hari live Facebook YFM. Lalu pihak muka boleh didengar kita apa stesen YFM Iban. Kali program 34 Seranyawa Nemban Ba Adam. Andang dikeluarkan inti yang hari 6 ngamaka hari Minggu ya. Okey, mai jam kita pukul 3.40 minit ngali hari. Jadi terus begulai ba awak rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peningah. Kalau kita begulai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Okey, jadi pukul 4 lemai itu lagi. Nanti narai penanggul kita dekat ninga ke report ke penudi ya. Hari kaban pengeluar program kita ya Flora Libat Padang Bilu Lama Bintulu ke bekawal ngau hari ke penudi program Sarawak ku sayang di bagi menua Bintulu ke Sarito ya. Ke ninga muka sekedar hari program atau ke pengawal ke diatur hari ke penudi Sarito. Okey, jadi bedau kita ngiga kaban kita Flora ke lemai tu ya. Berperindah dulu ngau sekedar ri lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu gawai kita. Nyerumbak ri gawai kita ke nyau dekat datai. Tu Arita Medin ngau Paul Erika gagati pulai gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada si cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apa? Nyamai-nyamai menti pia.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Baya tu, saya terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak.

akong likod niya lay ma. Dila ba kita niya, triba, mga say diri niya lala. Taw ka nga say diri, ibsi, sabis ba niyang kabisi udah ng laban ay bram. Anang driba dulu nganti diri niya, nyo niya may. Papala nyo niya may niya baru. Taw, driba, ngabi ka pong likod niya lalo. Ito jaga kita ay. Lalu piyam ga kaban belayan kita ay, kenganti kita ay, bini anak, laki anak kita ay, kenggau kita ay, niya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar, maya rigawa itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita. Aja, oh, nyadi Siti tak, kata kata sebut ya, aku itu, ya, nyak, ini aku nggak enak ngerah, kita lebih

0: padam ke. Laban duta itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Cabang Perliman P202 Sri Ambon.

0: Okey, lagu Ari Maxwell, Maxwell Franklin Saran berpadu Maya Gawai. Nucu DJ Flo kita ke lepas itu.
1: Terlalu Sam, baru kena Sam tu ni. Bisa kan, malah pinang no Sam, Maya Gawai tu lah.
0: Aku kena nanya Nuan, bukan Nuan nanya aku.
1: So, lawa masa ni ya. Tapi nak ngangau ke aku, lawa mah ada Sam.
0: Sapa-sapa dulu, nyak mampu dunia. Engkau meh apa bisik dah dengar berita madah kenuan tau bisik ke
1: Kelalu kata bola radio dah bola.
0: Aku dengar berita Raja Flo. Oh, dengar situasi Raja.
1: Kelalu cerita dunia
0: dengan yang tersebut. Okey, peningat bergulai dengan Flora Libat. Pelabak aku report ke penudi area ke Sarito ni Flo. Sarito laban hari ke penudi program Sarawak ku sayang di Bintulu. Udah tu ilak ke Kapit ne, ke Bintulu ne. Ke Kapit ne, palan keempat. Jadi so, sebenarnya hari kita di Bintulu lagi nyangkung enggak lemai tu Flora?
1: Tu di peda mamba amat gitu tadi bisi hujan. Kan memang tu sem lepas yang nak panas. Yang mai mak berjalan mai tu jap. Takkan wan sem mai tahu yang wan mai tu dia dah tanggap program tu.
0: Tahu sepu ke dia Flo? Ngamai nak memusuk ngau tahu yang.
1: Nyaman lagi punya kalau orang mintik ke sem.
0: Okey, jadi didengar aku maka hari ke penudi tu bisi utai ke dianti-anti peninggal kita. Masih amai wah meh. Lalu ngau nyak maka ngelansa nama sekedar aktiviti ke penudi meh sari tu angin nuan flow.
1: Terima kasih sem. Menyeka sem tadi program Sarawak ku sayang. Ya, ke belabuh dia tu di Bintulu kena 22 hari bulan 5 atau tadi Sam. Sari tu hari ke penudi 24 hari bulan 5 ya. Dia tu arba padang bilun lama Bintulu di tu 3 hari kami tu Sam. Berpanas, berhujan. Menyukurkan demi menjalankan tugas ya Sam.
0: Celur, mereka gawai tu lah deh.
1: Wow, nang ngawak sini. Okey, orang burak dia nang ngawak celung. Kami kita lebat celung. Okey, ane nggak tahu kami ke multi berita tu.
0: Okey, terus ke dia flow. Anuan pun dunia lemah itu.
1: Okey, terima kasih sudah merek ke dunia, Sam. Jadi, punya ke Sam, Bintulu pun jadi palan ketiga ya. No, ngatau program Sarawak ku sayang tu. Udah tu ilak ke Kapit. Tok kami tok palan ketiga pengudah limbang kau miri harinya ne. Tentu yang macam program diatur sepemanjai program Sarawak ku sayang tok ya bisik dibagi ke ngagai beberapa itik komponen ya tok. Kelebihagi bisik pengawa mandang ke pemansang di menua kita Sarawak. Udahnya mayo macam upis-upis perintah menyikir disebut ku tok ketiga hari udah nyebut tok upis-upis perintah ke bisik muka kaunter nyedia ke servis lapan bisik ngerandau sida ari upis pengerai harinya sem bari keterubah menyikir kedai sida ya cukup laku no orang ke baru setengah hari aja ni anu orang ke becik pengerai. Tapi orang Bintulu tu sem. Ngemeran ke pengerai. Tangi gak tahu yang berbintulu sem. Lepas orang Bintulu tu ngemeran ke pengerai ni. Lepas menikah aku tarik nerima sambut ke cukup mana. Lebih ke kaunter-kaunter ya ke bisik di buka. Sida upis-upis perintah sekali ke sida hari kebajikan ngau mayu lagi ya kebukai kena oleh disebut di tok magang sari tok hari kepenudi laban kira pukul 5 pukul 6 lagi tembok mai program Sarawak ku sayang di Bintulu di tok laban tok lagi kira 4 setengah tok lagi sem dia pengawak majlis penangguhan program Sarawak ku sayang dekat diatur ya. Jadi kedekat di penyadi yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Safit Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri atau ke Adun N70 sama laju.

0: ya ke dekat diatur pukul kira 4:30 kena lagi ni.
1: Okay.
0: Jadi ke tentu ya dia nanti mensia mayu to stamp and ya grand prize tau ke hadiah utama. Aku mana lawa kami bintu lu di tau tang aku kira halnya aja menginya orang aja ke boleh lagi.
1: Jadi ke tin wan boleh engkau ke lawa pelawa aku.
0: Tak boleh saya mereka aku tak ada. Lepas ke siapa petugas tu tadi nolih ngau peraduan tu tau ke ngau cabutan tu ya. Lepas tu dia ikut ke ngagai mensia mayu ya ke datai kita. Dia sidak ke betuah sebagai siapa nak ni ke dekat boleh kereta Proton Emas 5 atau seri asetik kereta EV kurang ana dia ke tau elektrik casnya tadi ni sem ni kemai dia nak untung ni nemu ini darah kini bolehnya lagi sem
1: nanti ada karan peninya
0: Tu nanti karan ni. Nanti karan bisa nak ada ke karan 24 jam nanti. Same, same. Kumai di zaman kumai apa?
1: Okay, terus ke Flora.
0: Okay, terus ke dia. Lalu bisa yang disebut kumpulannya Sarawak tadi. Bintulu pemuda mecah kerikut menyekuran ni. Lepas nakak ke pagi tu tadi, same. Pagi tadi tersebut kota. Penyampau orang kuda datai. Ngelawa. Program Sarawak ku sayang tu bisik 28,815 ikutnya. Kumai dia nak mayu.
1: Pelabak ku lemai tau datai ya 30,000 pelabak ku.
0: Gerinti ku ya datai same lah orang ke ngau i-peraduan ya tadi tentu tidak yang dekat nganti pemutus ya tadi. Tentu berbaik ke diri sendiri. Lepas di pedak baluan dia same sikit nak putus orang ke mansa kami ke dito. Tajak kami bertutup deh lembab bilik kami bertutup
1: sem kita agak DJ
0: tu okay maka kena nemunya jadi kena bertutup tentu penyampaunya lagi sedikit bertambahnya sem ya okay 28,000 bunyi kita sebut aku lah banyak kita sebut ko pagi tadi lalu si orang ke berjuang apa mayu megak tu sem bisa 218,000 tu dicampur tu tadi dalam pemayu sidak ya aku dah berjuang tu. Ya kedua hari aku dah lepas tu nak yang kaum ke hari kepenuh di tu ke disebut aku. Cukup menerima sambut ke mana hari orang Bintulu tu Sam. Orang Bintulu tu nak ngira nama ajak program ke diatur. Sikit semampai nyukung. Sikit semampai macam kerikut punya korang. Ngarap terus mengejar ikut meh. Lepas bunyi aku orang ke berjuang tau. Bisa 50 palan orang ke berjuang. Pemakai, saya pengandik jari. Atau pun sitik hari cara dua perintah kita itu. Perintah Sarawak. Kena ngangkat kage ekonomi sidak ke berjuang tau. Pada Sam, cukup menerima sambut ke cukup mana. Okey, jadi... Nah, dah kita buka itu mayu aku dah disebut berapa hari tu Sam. Ngai ke ditutup nuan ni, kalau lama berjakok ni.
1: Panjai sampai pukul 5 tau.
0: Tau, nyamai mak dia kerja serai tau ni, ngasuh aku berjakok sampai pukul 5. Okay, Sam.
1: Okay, Flo, nanti bisa berita ke pemaduk baru tau genuan chat-chat aku lagi ku berkongsi kia ke ni.
0: Tau, kumai dek. Chat mode aja aku bagi dua tahun. Menyikir dengan mudah ke Korea. Okay, Sam.
1: Okay, Flo.
0: Berita pemaduk baru. Lagi berkongsi dengan Wan, kami boleh nyebut ya. Jadi, lagi Sam.
1: Okay, lebih lagi ke Prius ke nanti bisa penerang ke Pemadu Baru muka aku
0: nanti lagi
1: Madan Gunawan nanti aku ngau ke nalah
0: bisa lagi
1: Sam. Okay, Flo. Okay, mujur meh pengawal kita 3 hari itu ne.
0: Iya, udah mujur meh tu nanti ketutup kedai je muka kami tu Sam.
1: Iya, aman. Okay, jadi selamat hari gawai ke dekat atai Flo.
0: Selamat
1: hari kalian
0: berkat
1: Genwan Sim. Okey. Okey, bye-bye. Selamat berkat pengawal. Okey.
0: Terima kasih.
1: Hanya tadi kapan pengeluar program kita ya DJ Flo atau ke Flora Libat ya ke baru dah berkongsi berkawal ngau berita ke penudi meh hari ke penudi program Sarawak ku sayang di Bintulu. Munyi ku ya nakak pagi tadi ya lebih 28,000 ikut mensia mayuh ke data ingulau programnya. Terima kasih orang Bintulu ke udah nyukung program ke diatur perintah kita nya udah tu ila ke kapit lalu ngagai bagi menua ke bukai nyentuh ke kucing di tu dalam bulan 11 tu ila peninga ayam okey kita terus begulai ba awak rentak ngali hari di YFM.

0: gagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala dua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Madeline Ji ngau Frank Norman ya ngepan Iban Gawai maka lagu dikena merindang kita ke lemai itu peninggal ya apa awak renta ngali hari okey jadi tu bakaul ngau pengerami malam antara Gawai Dayak Sibu 2026 ke diatur malam tadi ya kalai meri pengagati ngagai induk dara ke bernama Gloria Maluang ke udah boleh gelar kumang Gawai Dayak Sibu 2026 ke diatur ba sebengkah hotel ke Tebilang di Sibu yang jadi Gloria Maluang mucur mai pulai prais mata duit RM4,000 kelimpah hari selampai trofi ngau mega certificate yang okey lalu gelar luluang di empu Joyce Elsa Jantum Ari Kapit yang akan nerima mata duit RM3,000 selampai ngau mega certificate lalu Emily Renya Lenggang hari Sibu udah mujur boleh gelar selinggar matahari ya boleh RM2,000 selampai trofi ngamuka certificate ya lalu finalis kumang Gawai Dayak Sibu 2026 Enyok Michelle Demini Nicklin Kimberly Raymond Misha Charlene Natasha Malviana Nyandang Filomena Tipung Jadam Jospin Eni Wong Ngomega Juwina Milia Asan Mujur Mai Pulai RM800 Certificate Ngomega Prayes Saguati okay, jadi prayes ungkup pala pemenang udah diberi bini Menteri Penyerakup Menua Datu Sri Aaron Ago Dagang Enya Datin Sri Ping Bungan okay, lalu sama nyempulang ya Enya Chairman Komiti Pengatur Malam Antar Gawai Dayak Sibu 2026 Kemuka Chairman SIDS Sibu Enya Madam Angelin Uci Masiang ya. Okey, hanya berkawal ngau pekit kumang Gawai Dayak Sibu 2026 nyerumbak pengerami makai lemai Gawai Dayak Sibu. Okey, jadi meri pengagati ngakai bala induk dara kita ikut dah boleh gelar kumang. Okey, jadi nanti bisik penerang ke bukai. Bekawal ngau pekit kumang kediatur ba andur ke bukai malam tadi lagi aku dekat ngelansa ya okey jadi lagi terus merinang kita ke lemai tu peningan tu Aria Don Besti Victor ngau kiri sampal berami

0: Tengenang gawai kita kelihat ngawai kelihat tu nyata dek macam.
1: Ada kau cewen. Suah mak kau tanya orang minta tu kena pas menerangkan minta menerangkan. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah di rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita ke Jako. Awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke enam enam masa jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu. Utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu betul ya. Nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi, nyak lalu gawai dayak tau, muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tau ke nuan orang Kristian, tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dan berapa bangsa daya. Jadi ia ngintu gawai daya. Ngau cara yang pun selamat gawai daya. Moga ngagai bala kaban kedatang din. Sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai. Meri selamat hari gawai daya ke tahun tu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ko aduna man dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut basis 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering perubat accountant unona ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686.

0: pangalanan.
1: Ay, naman yung kamujap.
2: Yap! Yap! Kini ka na niya.
3: Uy!
2: Ang pamari gang. Naman ito'y binti ang papasti ang mayuhan niya.
3: Ne? Hindi, piyabo niya. Niyo na ang lalakus kung ba ang didahabo buto ang spray ang to. Niyo bisik kurang mimit in chili. Niyo panagi gamal di pada ako.
2: Eh. Naman ito'y bayarin niya. Niyo penuh tunjuk 10 jari na kayat pasti ang magang.
3: Apo!
2: Naman hayaan niya kaya.
3: Eh, babalik ka perang kami mimit niya. Kena kita gawai lah. Kita niyo ka gawai dah. To bu niya.
2: Apo! Jap. Mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
3: Oke nama tu punya. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek maga kaban aku punya. Lagi siapa kurang dini kita makan penampain nak dien. Baru mah kaban punya kurang ne. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngo dede. Ilah.
2: Udah di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap. Ya katanya, patut nyangkuang balak kerak.
2: Tusah, baik dia tujap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis berawal. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Okey, lagu gawai maka ri baby Shiva ke lemai tu ya, maya ri gawai kena merinang kita nang era dini nur kita ke lemai tu angkanya di rumah benung ngirup ke lemai tu lalu biar maka kita ke benung ba rantu jalai nang era kini ke tuju tau ke bisi mindah ke lemai tu harap ke berjimat ya mai perengka pengangkut kita ke lemai tu. Okey, jadi lagi bisi maka penerang ke dekat dikongsi dengan bala peninggal kita kalai mansia mayu kelebih lagi bala nembiak ya sama di kangau datai ngulau siti program ke dikumbai Skate Fair 2026 ke dekat diatur berengke hari 6 ngau 7 hari bulan 6 tu lah ya ba Hikmah Exchange Event Center Kuching kalai Skate Fair 2026 tu inya pengawal pemandang berkawal dengan pelajar pengawal puang lebih lagi industri minyak dengan gas dengan beka aktiviti STEM jadi harap ke Mensia Mayuh lebih lagi pada nembiak kita ya guna peluang tu ke bisik dekat bergigak ke pengawal puang jadi sekedar hari aktiviti ke bisik diatur baka Minecraft Championship Sarawak Rokita Challenge Oil and Gas Zone Hari Petros STEM Playground Youth Got Talent ngau mega TV The Master Competition. Okay, jadi program telak dekat diatur berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Lalu terbuka angkai Mensia Mayu ngau ndak berbayar. Okey, jadi tu siti peluang ke cukup mana? Andur kita tadi ngulih ke penerang ke berkawal ngau pengawal perkara pelajar ngau mega pengawal puang ya lebih lagi pa industri minyak ngau gas di menua kita di tahu. Okey, nya siti penerang ke dikongsi ngau bala peninggal kita bawa rentak kali hari 5 lemai tu lagi kita ngetu mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu bak jam ke penuri bakal selama kita bisi Galeri Y akan dikeluar ke Daniel Steven.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata,

0: ketua-ketua pekarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
1: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
0: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
1: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
0: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
0: Kadangkala dalam terutama siaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita pohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
1: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mama Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara, saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tun Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK. Okay, mana

0: Secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki lebuh raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Bemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
2: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Sekarang ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampangnya, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Mereka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini, beregu profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard, Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Terima kasih lagi ningal ke kami YFM. Jadi bekas lama meh kita ningal ke Gelir Y. Nanti hari Minggu lepas berita pukul 5, lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito. Lagu ke Terubah, Kawal Antara Tua, hari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak, tiun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan kengau lagu hari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya general alternative rock, tiun di tengkebang Shia ngau Den Al, lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vocalist Indo, kalai vocalist band Tumpo, band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu, penanyi ti lama udah nadeng luar ke lagu, ianya Madeline Minggu, Bujang Pangau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pagi ni dengan ke Galera Y. Terima kasih lagi megak pukul dengan kami bawah YFM. Kita kebaru ni dengan ke YFM. Terima kasih yang megak. Lalu lagu kita ke sekali tu, lagu hari ini Vino Anang Saleh Singkang lagu ya. Dan ya lagu single ke Maduk Baru hari penanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penanyi itu megak lama udah nak yang keluar ke lagu baru. Dan ke sekali tu ya pansut dengan lagu di diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya lagu ke bernama Pengingat Aja hari Dingat. Ditangkan kengau lagu Semina Ngasak ke hati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita tinggalkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru ba Gallery Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu termegah Hari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di teng kebayang Frankie Man. Jadi tenitah ke dipadah penanyi itu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelabi ni kaya. Dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai, lagu Ari Zigelang, Igup ngau Jules, lagu ke debrik nama tua bertemu baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William, video klip lagu tu shooting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tunggakkan keranji layar betul. Lagu tu mungkin masih sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya, ianya Luis Fernandez. Okay, ianya lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

0: SP Global tu leh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, ganda membayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni mek.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal jenering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Hari minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 kau ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
4: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.

Ya, pentingnya bertemu baru kita ke lemai tu bawa awak sedia lemai. Dr. Mendi yang ketanduk program Lalau Penghidup pukul 6.15 minit lemai. Kita berpindang gaus sekedar lagu-lagu ke lemai tu. Lagi lagu-lagu lama ya. Kena pindang kita ke terus mendiang ke kami bawa UFM.

0: Ya, peninggal yang tadi kita dah terpindah dengan lagu-lagu lama, lagu retro bawah UFM. Jadi, kena terus ke program Datuk Temerian ke tandu program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datang baru setiap gulain bila peninggal berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu hari Pentecost. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil terdiungkuk minggu tu. Tang ada surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentecost. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Yalah dia tu kena kemaca gentran Angel tu. Lebuh hari Pentecost nyau datai. Semua sidak tiarap bergempuru bendul sitik. Datai ngenyet munyi utai dari langit, tiba ke munyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak mendak utai tiba ke daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidap jaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Debos yang ninga munyi utenya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ninga sidak tiarap, jaku lem jaku dirimpu. Ngawati dia terkenyit setelah Iran, sidak berjaku. Sidak tu tiap jaku munyi tu semua orang Galilei. Kati ku sidak dia dengar kita berjaku dalam jaku asal kita. Kita itu datai dari menua Patia, Media dengan Ilam, dari menua Mesopotamia, menua Judah dengan Kapadosia, dari menua Pontus dengan Asia, dari menua Phrygia dengan Pamphylia, dari Egypt dengan Kanan menua Libya semak seri ini. Sekedar kita datang dari menua Rom, orang Judah dengan orang bahasa bukai sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datang dari menua Crete dengan Arabia. Dan tanya pihak, semua kita ningau sedap jaku dalam jaku kita empu. Menang kerja besar dan gagal Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap boleh nanya pengendiri nama reti utetu. Tak sekedar ngelesai ke sedap tiarap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lup diri sama ke 11 ikut sedap rasul bukai, lalu ngonyawa tinggal sedap jaku ngagai orang mayuh menyetuk. Kita orang Judah, ngesemua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusuai reti utetuk ngagai kita. Sedap tu ukai mabuk, menyetuk kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Tayo ti benar tu mehutai tikot Nabi Joel. Tu utai dekat gaga aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke Roh Kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki ngau anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak laki kita dekat bergenerak. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya di ulun kita, lelaki ngau tinduk. Dekat megak diri aku ngau Roh Kudus lebuah arinya. Lo sidak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit, ngau kelai di dunia. Darah dekat bertumpah, api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam, metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita mensiok. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan tibesai serta bermulia. Lalu semua orang tinggangau ke nama Tuhan dekat hidup ke yang baru. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talah. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saint Luke, tinulis surat kerja rasul tu, nang nadai ngoradio, maya utai tu nyadi, tang ia nulis are utai tidak tusui bala rasul, tebisi ngodio, maya nyok menyok, bakal Simon Peter. Tang sebedau kumai kita berarti kerti utai tinyadi, maya nyok kleo, aku dulu dekong lansok mimit sudah madah kerti Jakub Pentikos tu dulu. Pentikos. Erti Jakub Pentikos ianya 50. 50. Kebuah piok leban ia nyadi kena hari tik 50. Udah lepas gawai Pasko. Baka maya gawai Pasko, lebuah gawai Pentikos, maya megak balau rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak terdatai di benua bukai tinggalingi benua Palestine taukah di benua Tasia. Lalu tu menggari ke udah dipilih Allah Ta'ala Allah yang nuang Roh Kudus ia ngagai balau murid Tuhan Yesus tibisi bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar balau murid Tuhan Yesus nang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Laban sidak ngasih kepesan tau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ya madah ngesidak bedau ya tidak ambil pulai ke surga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem, tang nganti pemberi tudah desmaya apa aku. Ia tudah tusui aku ngaga kita. Surat kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, buat bala Kristian menyok kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati, maya Rista. Takut 10 hari, udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai maya Allah Ta'ala ngerja pengawak tinyalai berketu. Laban tu meh maya mensia, maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi, balau tidak tahu rimno bukai, rimno tak siap. Tulis bersaksi ke hutai tinyadi. Lalu tu menyadi meh, maya Allah Ta'ala numbuh ke ikhlesia atau ke gereja kita oleh penatai Roh Kudus yang tang pasal gaya utai di benar nyadi banyak kelia kita tidak boleh nemu engkau silia kelimpah hari di tusui Saint Luke pesurat kerja rasul tu tang utai di endang nyata di itu ianya bala murid Tuhan Yesus sudah bergelumu bersetia tempat lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tidak tahu baka donapi, ngau munyi pangkok kabut balan. Tanda itu kita berarti Saint Luke muti ngenak Jakuban diang. Takutnya maka kunya ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai itu kelalu nyalai. Nyalaya muti udah ditusui ngau jalai bandiang ajak. Lalu kita berarti ribaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tinyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyelai daripada sedak. Lebih lagi dalam sedak terjakuk menjakuk nyelai. Tu meh kebuah sedak dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sedak suah mansut kejakuk tindak di sadang kita ditemu sedak. Tang pasal jakuk ke depan suat ke sedak mayanya keliak, kita indak megat nemu ngoterang. Tau ia jakuk ke ditemu balang mensia, tahu kau mengak Jakub kena datemu mensia. Laban Jakub Greka kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakub kena temu mensia, ngau Jakub kena datemu mensia. Tahu tai tindak nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainyak kelia, meri pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan Yesus. Pengering ngau kuasa tidak kena sedap saksi ke ya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak ku ya. Tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Bala menyadi, leka Jakub saksi, dalam jaku ragriko, ndang samo ngejaku berantu kenyawa. Ia nyok martus, martus. Lalu hari itu kita boleh jaku reputih mata, mata. Nyalai Roh Kudus meri sedar murid Tuhan Jesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedar nak dua bengkah jalai. Kesatu sedar berani merita ke Injil. Lalu kedua sedar bersaksi kaya hari sedar timandang ke ulah ngeperangai di sebaka ngau ngeyampu, ngau nge Tuhan Jesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Jesus dan orang ti penuh lebih penakut. Ambil kebanding St. Peter ti tuai bala murid bersangkal ke Tuhan Jesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pam kenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Jesus berkebun Gethsemane lebih ia ditangkap. Udah Jesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebih hari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak Peter berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kereta utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Jesus. Dia dah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung kemayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Jesus, sebaka ngaulah ngau perangai Tuhan Jesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sidak. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjakuk ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisik ngaku diri, bisik Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisik megak madah kenama kita ndak berjakuk ngejakuk nyelai takut tang kura putih. Kita nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa itu menjadi nang penemu tiagi saru. Serta nang patut dipansut. Roh Kudus nang dah diberi ngagai kita. Lebah kita jadi orang Kristian. Lalu jalai Roh Kudus gawak buat penghidup sikuk-sikuk kita bersari-sari tu sebaka ngejalai ti bekerja keliak. Ia meri kita kuasa berani merita ke Injil. Serta mengubah kita, awak kita, mandang keperangai Tuhan Jesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus hanya orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengaga, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis naga diri. Laban semua tu buah ruah magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Jesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah ruah nyok nang pengerindu. Hari kita timandang keperangai ngulah sepakau ngambil Tuhan Jesus kita mai mulia kaya. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedar aku ngangkat ke diri, aku duduk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai dengan aku, agaklah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Alah talo, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak titaluak kenuan. Lebuah nuan ngiruam agak sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tak betul sagam ngau runding dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengering ngesukung ke diberi ya. Oleh pemanah Jesus Kristus penglepas kami tidak hidup, serta megak perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talau siku ajak dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpua aku.
0: Ya beringan yang kaptem yang ke tandu program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi banyak jam kita ada itu pukul 6:30 lemai. Agi terus mulai ngau kami bawa awak. Sedang lemai di UFM. Lalu dah lagi kita dekat berarti ke pesan kalau kita berat ke bisik di anjung kita peningah gagai kami bawa UFM. Tahun sebenarnya kita berpindah dulu. Selamat.

0: tapi lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Siti lagu gawai kena kita berpelindang ke lama itu laban kita megat dalam agi dekat gintu hari gawai selitu dah 24 hari bulan 5 tahun 2026 tinggal seminggu lagi kita dekat berami gintu hari gawai ya. Tentu hati udah belum dia yang tak kenang ya udah dekat gintu hari gawai lah bagi kapan melayang kita ke jauh dia di menobukai yang ke udah berengkah mupuak mulai ke diri udah berkau ni biak ke kemisi berengkah hari kemari ya. Jadi banyak peningat datai bermayak tengah datai ke pesan kau betul berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke terubah tu diterima hari Randi anak Bajai madah ke anak ya Patrick ke Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kemari 23/5 tahun 2026 lalu maya nyenggai alun yang tu dekat di sungai Balang Mayuh malam pergilah 25 hari bulan 5. Jadi ngonya pesan ke bala kebam layan ke ngelala niatu lebih lagi di tujuh ngagai tiga berumah di Nangadalai Sungai Iran Suang ngau di batang Sungai Iran kebam layan di Suang di Kapit Macan Kenawit Sibu di Sengan Bintulu Miri di Kuching di Tawau ngau kebam layan kena Allah disebut nama ditu. Jadi kita semua dipinta datai ngau nyinggai niatu ngagai rumah sedak empu berlumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria di Sibu lalu ni tu dia ke dia anjung kena 26 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tadi peninga pesan ti keterubah ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu Siti agi pesan ke diterima kami ke lemai tu. Jadi pesan tu madah ke Jared anak Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke Ucu Indai Perancis sudah nadai kemari 23/5/2026 jadi punya pesan ke Balai Kebang Melayan ke diau di Subuyau Mambai Ulu ngau ilik Sungai Arif ba Semanjai Jalai Arif Bintulu Miri pemgak di Arif Sibu di Niah Suai Bawang Ulu ngau Bawang Ilik di Mupuat Anam di Sengkabang Tatau Skimbi Bintangur ngau Kebang Melayan Bukai ke Ngelala Niantu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ramba anak guru Jematan Sungai Arif Selangau laban niang Jared Jang anak Nelson tu dekat di sungai malam 25 hari bulan 5 lalu dianjung pagi 26 hari bulan 5. Lalu pesan kita etik ke tiga lemai tu ya pesan kita ketiga sekali itu diterima dari Alexan Sanyah anak Garai dituju ke ngagai semua balak bam layan ke diau di Lutuang Bakung Telajin dua berumah Kuap tiga berumah di Mamut Salu Mama Atas di Pidiak Seloi Sungai Karak Batu Niah Miri Bintulu Seraman ngau di Kuching ngau ke bam layan bukai kena lah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niatu 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi minta ampun peningal laban ndur nyenggai niatu nandai dipadah ke ditu ya. Jadi penerang ke sili atau dia tanya ke ngagai Anggur anak Jelian berlumur telefon 010-369-9570. Ya tadi Siti pesan ke bisik di anjung kita peningal ngagai kami buat YFM mengena email eh. Jadi sudah tak lagi kita berhati ke pesan bukai ke bisik juga diterima kami bakal ke lemah itu. Jadi dengannya jam kita dia tu baru 13 minit lepas pukul 6:30 lemai lagi terus mulai ngau kami buat YFM.

0: Ya, lagu Ari Linda, Kisik-kisik Berai ke Lemai tu. Lalu hari kita di Bandar Raya Kuching, bangat benda hujan, lembu aku ke Nurun, Nurun pukul 4:30 Lemai tu tadi. Lalu itu muka lagi mengkang hujan, tang udah ngetu bas kedak kenandur tau kagi mengkang beberias ya. Lagi nampung pesan kita ke Lemai tu, nyati pesan ke sekali tu. Dituju ngagi semua bala kaban belayan, jauh tau ke Semak. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah lot 21 Jalan Jagus Lambir Miri Laban Dennis Anak Mujah. Dennis Anak Mujah udah nadai sari tu tadi 24 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu mea nyenggai niantu bedau ditetap. Jadi penerang kecil ya tau bertanya ngagai bini yampu Agnes Mau Balumo Kusung 116-2311928. Yang tadi ia peninggal Siti Kepesan ke diterima kami. Jadi pesan kita ke sekali itu dituju ngagai semua bala kaban belayan kediau di Sungai Mas, di Tubau, Sungai Arif, Jelalung, di Sungai Belengian, Belaga, Selangau, Muka, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban belayan bukai kediau di Miri, pemgak pembelayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu madah ke Menteri Anak Jimai, Menteri Anak Jimai tau ke Saban tau ke Apai Wil udah nadai buat hospital di Miri ke Mari 23 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niat tu udah dibaik pulai ke Bintulu lalu disengai buat Fosiu trading Sungai Nyigu Bintulu malam tu ngau malam pergila lalu dekat Dianjung pagi lusa 26 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai pendam Roman Catholic di Setiam. Ya tadi ia peninggal pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami bahawa awak kita ke lemah itu yang diintik kita lagi bisik pesan tak terus anjung ngagai email YFM bahawa yfmiban@gmail.com tau kanjung ngagai lumur WhatsApp YFM 013-862-8422. Terima kena sempat dibaca lemah itu dekat dikenatai ke kami bahawa jakup pesan jakup pesan berat tumu pagi pergilah bahawa awak penggerak pagi. Tinggal 9 minit lagi kat pukul 7 lemai.
1: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu kat Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa.

0: kita niaga pengikon jalai mah. Kita boh kita nya triba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening. Ke bisa udah ngelaban air beram. Anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita. Lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia, UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Jadi aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Amat.

Ya, sete logo gawai ari Ricky L gawai nyadi kalambang. Ya, tinggal seminggu dagi no kita dekang rami ngintu ari gawai.

0: Ya, jadi peningat udah aku lagi kita reka sama bersembiang Misa Kudus dan sebenarnya kita mending ke tu dulu.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan, ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lemetuk kita ingin tu, hari Minggu Pentikos, kena 24 ada bulan 5, tahun 2026 aku, pada kibin dari Mary Dices, ngulu kegawai misa, lemetuk. Menyadik ram kita yang aku, dosa kita, kena nyadik akan diri ingin tu, misteri kudus. Nguati kengasal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digagak aku ngau dalam utai ti patut digagak tang ditinggal ke aku salah aku salah aku uliah penyalah aku ti balat dulu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah kita Allah kala tala timado berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.

0: Punya ka orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan, kami nyembah nuan, kami ngemulia ke nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Syurga, O Allah Ta'ala, apa iti pemaduk berkuasa, Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami, laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Gumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tuliah misteria pengerami besai sarito, kudus ke serata gereja nuan dalam semua bangsa serta menua, irika kami bersemayang pemberi Roh Kudus bak serata dunia, lalu ngena nimitnya tudah bekerja, lalu lebuh berita manah keterubah ya diberitaka, isi dia tu, sekali lagi hati sidak hati harap. Nengah Jesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngon nuan dalam penyerakup Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamaya.
2: Amin.
1: Itu kata ini ngah letuji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah, baca hari kerja Rasul, bagi 2 ayat 1 ngagai 11. Lebuh hari Pentekos udah datai, semua sidak begempuru baendur siti. Takalanya utai tik munyi ribut biau balai, lalu datai ari langit, lalu ngemenuh ke rumah ti alai sidak dudua. Utai tik bakar daun api, lalu pegari bak tengah-tengah sidak, ti becabang, lalu inggap bak genap ikut sidak. Semua sidak lalu dipenuh ke ngau Roh Kudus, lalu belabuh bejaku ngenak jaku orang bangsa bukai, nitiah kepenau tidak beri Roh Kudus. Nyadi di Jerusalem lebuh mayanya, bisi orang Judah keangkun ke Allah Ta'ala, kedatai ari semua menua di dunia tu. Lebuh sida ninga munyiutainya, sida lalu begelumu, lalu semua sida terkenyit ati, laban genap ikut sida belak ninga, bala orang ke Arabnya bejaku ngenak jaku bangsa sidak. Sidak balad alit ati serta iran, lalu nanya, ukai ndak semua sidak ke bejaku tu orang Galili magang? Nyalai, nama kebuah kitai belak ninga sidak tu bejaku ngenak jaku ke tempu. Kitai tu datai ari menua Persia, Media ngau Ilam, Mesopotamia, Judea engau Kapadosia, Pontus engau Asia, Phrygia engau Pamphylia, Egypt engau Libya semak Sairin, engau temuai ari Rom, nyengkau orang Judah engau orang bangsa bukai kudah masuk pengarap orang Judah, orang ari Krit engau Arabia. Tang, semua kitai belak ninga sidak tu bejaku ngenak jaku kitempu, madah ke pasal pemesai pengawa Allah Ta'ala. Jaku Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara tang lebuh nuan merik sidak seput sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
0: Tang lebuh nuan mari sida sebut sida hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
2: Puji meh Tuhan, o semangat aku, o Tuhan Allah Ta'ala aku, nakak meh pemesai kuasa nuan. Tuhan nuan udah ngaga mayuh macam utai, dunia nyau penuh laban utai ti hidup ti degaga nuan.
0: Tang lebuh nuan mari sida sebut

0: sida hidup. Nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
1: Lebuh nuan ngami seput ti mari penghidup sida mati. Lalu pulai nyadi amau baru. Tang lebuh nuan mari sida seput sida hidup. Nuan meri penghidup ti baru ngagai dunia.
0: Tang lebuh nuan meri sida seput sida hidup. Nuan meri penghidup ti baru ngagai dunia.
1: Awak ke mulia Tuhan meruan belama ia. Awak ke Tuhan gagati kautai tudah digaga ia. Awak ke ia gagati kelagu aku. Laban ia ngasuh hati aku gaga.
0: Tang lebuh nuan meri sida seput sida hidup. Nuan meri penghidup ti baru ngagai dunia.
2: Baca kedua. Baca ari surat ti katerubah santai Paul ngagai urang di Korin. Bagi 12 ayat 3b ngagai 7 ngau 12 ngagai 13. Nadai urang oleh nyebut Jesus nya Tuhan. Nte na ari ireng Roh Kudus. Nyadi pemerai nang mayuh macam tang roh siko aja. Pengawak di kerja nang mayuh macam tang Tuhan siko aja. Jalan kerja pengawak nang mayuh macam tang Allah Taala siko aja. Ke merik penau ngagai genap iko orang ke kena sida ngerja pengawak. Siko-siko diberi tanda kena madang ke Roh Kudus ke penguntung semua. Bakareti tubuh tajapan perengkat tubuhnya mayuah tang semua sidaknya nyadi keraban sitik tubuhnya. Bakanya megak Kristus. Laban semua kita dibaptisa ke dalam sitik tubuh. Nemu ke kitanya orang Judah tau ke orang bangsa bukai. Ulun tau ke ukai ulun. Lalu semua kita belak diberi roh sikonya ajak ke diirup kita.
3: Jakob Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Arinya Kudus Sintih ke John bagi 20 ayat 19 ngagai 23.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Lebuah hari minggunya, lebuah pintu dah ditutup bendur. Alai sedang murid berkumpul, lepas sedang takut korang judah. Bisa satai lalu berdiri, bak tengah-tengah sedang lalu berjakuk ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Lebuah yudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk ya ngagai sedang. Sedang murid lalu gagati menak Tuhan. Bisa selalu berjakuk, baru ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai ku dah ngirum ke aku, bakanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yudah nyebutnya, yang ngesuah keseput ngagai sedak lu berjakuk, ngau sedak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang, orangnya diampun dari dosa sedak. Nanti kita nak ngampun dosa orang, sedak nak diampun. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi Pentikos tahun A itu boleh menjadi dalam Yesus Kristus. Ianya pengerami Roh Kudus datai ngagai kita. Ti ngiri kita yang ngau kuasa Roh Kudus. Jadi itu mah pengerami ti ingat ke kita. Bekeni Roh Allah Ta'ala meri penghidup, pemerani serta pengeriang. Sari itu moga suah dekumai ari pengada gereja. Roh datai ngau angin, ngau api, ngisi sida murid ngena pengeri yang ti baru. Sida lalu berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, ngayan kemulia pesan Jesus, nya ungkup semua orang. Ukai semina sikuk dua aja. Jadi utai ke pama pecah dia tu dibaik begulai. Jadi pemberi roh ukai semina ungkup sida murid ti keterubah, tang ungkup kita ke kemaya arito. Jadi Pentikos tahun A ingat ke kita Roh Allah Ta'ala seruran bekerja. Roh tu ngiring kita, nulung kita bersemayang, lalu nyerahkup ke kita nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi hari besar itu ngangau kita wa kita diau dalam roh ninti yang hari. Jadi kita berarti ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sedak murid, mari sedak pengering ngau penemu dalam. Pemerintu mantu tekan nulung sedak ngerembai ke pesan pasal Jesus. Penyerakup dalam roh. Orang rindu menua bukai merti ke sedak murid ngena jakuk sedampu. Jadi roh mai mensia bergulai ngelaban semua penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup bahkan dalam generasi Ezekiel pasal tulang tirangkai. Dengan roh, orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Mission gereja. Jesus nganjung sidak tukang ngasuh sidak berjalai. Sidak tenitih ke ya, berkunci ke pesan dia serta merik pengampun. Roh merik sidak pemberani ngau iring nerus ke pengawak ya. Awus ke roh. Jesus merik air tidup. Ritinya roh. Sida tinggal ya dekat disik serta dikemaru. Jadi bala menjadi dalam Yesus Kristus, Pentikos tahun tu ngingat ke kita roh seruran bisik ngau kita. Roh mari kita pengering, ngiring kita ngagai pemendar lalu nulung kita hidup jadi orang tenitiah ke Yesus. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah tala apai ti pemaduk berkuasa pengagak surga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung ari Roh Kudus, dia ke Maria darah bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke surga, lalu duduk abas pihak kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemaduk berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan lama. Amin. Semayang peminta. Leban roh Allah Ta'ala udah merik Roh Kudus penghidup yang pung agak kita. Aram kita mai semayang peminta kita Ti di Perancis Roh Kudus ngagaya awak ke kita datai ngagaya nguati ti kegalaban kita udah dilepas.
2: Kesemua ka udah dikelai serta dicap ngau Roh Kudus. Awak ke gereja tu deka besrakup nyadi siti tubuh taja mayuh bagi. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang di dunia tu kena nemu Allah Ta'ala, awak ke Roh Kudus pemenal ti ditusui ngagai genap itik menua deka ngemaru ke dunia. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Roh Pengelantang ti lilih ngagai kita ngambil ke kita nemu benar penyalah diri udah diampun. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita ke bisi begempuru dito ngambil ke Roh Kudus ke ngudus ke pemberi keristia kita deka ngering serta ngemaru ke kita. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau pengawak gereja dalam minggu tu. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai temado berkuasa dinga ke semayang kami, terserah kami dengan Yesus Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua otai. Laban dari pengerajaan Wan, kami sudah nerima ruti tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua otai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima Wan tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia, ya dekatnya di airub semangat kami.
1: Berberkatmi Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum menyadik ngambil kepiri aku ngau nggi kita tahu diterima Allah Ta'ala. Apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piri yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Beri kami bersemayang Tuhan, awak ke bakal sudah disemaya kuliah anak nuan. Roh Kudus tahu ngayan ke ngai kami ngau mayu hagi misteria ti dilalai ke di piring tu lalu benimit irime kami ngagai semua pemendar dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyasigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebarandur. Meri terima kasih ngagai nuan Tuhan apai kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan ketegan nuan maik misteria pasca ngagai pengamat nuan ngiri sarito Roh Kudus basida digagak nuan jadi anak iru nuan uliah tengempuang sida dalam anak ada tunggal nuan roh tisamato baka gereja depun kasubak terbuka anggai semua orang penemu tinggi Allah Ta'ala lalu ngempuang mayuah macam Yakub badunya dalam pengaku siti pengharap nyalai dalam pengaga pasca genap menua genap mensia manjuang dalam puji kenuan lalu indah kuasa surga engkau sedap melekat muji nuan belama-lama.

0: Nuan amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakam bun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang yampu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkau ruti. Lalu merik terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali tak merik terima kasih. Ya nyonya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayu ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, roti pinggirup ngucalis penyelamat, meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok mua ngan nuan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh bugulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meriah darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus. Dengan ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerahku Roh Kudus semua mulia ngebahasa ngenuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu di tempat ujian petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngamai keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantip penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang enggi Nuan, dia tu ratai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu engkau mana kebenar ke pemayak engkau penyerahku, nitiah ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Dalam kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Wana domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur-nuan datai. Tang sebut ajak-jakku, semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Wala Ta'ala timri pemerik serga ngagai gereja nuan. Likunkah kami bersemayang nimit tudah diberi nuan. Ngambilkah pemerik Roh Kudus diirikkah ngagai ya. Tau ngetan ke semua kuasa ya. Lalu awak ke pemakai gaya roh tu tau ngulih ke ya berlimpah-limpah penebus di beruan. Nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Nuhan.
0: Allah kala ta'ala ti pemadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tebu.
1: Terima kasih ke Allah ta'ala.

Ya peningannya nak kita sama bersembiang misa kudus ke minggu tu. Lalu nak maghrib pukul 7:30 lemai nabur ke berita hari UYFM. Lalu habis berita kita genampung awak sedar lemai yang tu ngagai pukul 9 malam. Selamat lemai datuk minabur ke berita hari UYFM. Hari Minggu 24 bulan 5 tahun 2026 lalu terbatuk batang berita. Premier mujur pemujur Kuching FC nyadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ngubah rampok pemansang Bintulu. Projek Jalai Jemuring ke Pasin di Adam Tembu bulan 3 tahun baru tu ialah. Jadi itu isi berita. Pemujur Kuching City FC nyingkang ngagai renggat final Piala Malaysia dekat merangsang pengawak ngangkat ke standard main ball di Sarawak ke Dudi Arila. Tajak panalah laban tim Johor Darul Ta'zim, pemujur skuad The Cats sudah ngasuh rakyat menuatu berasai temegah hati. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bawa Facebook ya. Sarawakku madah ke pekit final kadiatur demalam ngayan ke main ke mana serta berkualiti hari kedua itik tim. Perlunya mereka bisa datai medak peket ke penudi antara Kuching City FC ngau JDT kadiatur buat Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur demalam. Tu nyadi ke tanda sukung yang ngagai skuad The Cats tidak mujur nyingkang ngagai renggat final. JDT boleh gelar champion Piala Malaysia udah tim menang lawan Kuching City FC ngau pemutus 2-0. Perambu pemansang menteri moden baru di Jepak ngau projek Rail Borneo tiba sabung ke kedurung ngau Bintulu Arab keulih mai empas ke mana ngagai raban bangsa ngau rakyat dibagi menua Bintulu. Kaban Kesan Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke pemansang khas bersitanya dekat nyedia ke perengkau guna ke baru buka peluang ekonomi baru serta ngangkat ke ikas penghidup rakyat bak menuanya. Projek Rail Borneo ukai semina dekat nyambung pasar Bintulu ngagai palan penyaga kapal berkenang industri semalaju tak megak nyadi ke jalai pengangkut penumpang lebih bagi pengerja pengawal industri. Kawal jalai kereta api nyamga oleh negap ke hasil pejalai kargo serta ngelengkas ke rentayan stok ngang laku ke hasil barang menuatu kelimpah hari ke bisik peluang bergulai ngak kawal pejalai kereta api nasional ngagai menua Sabah ke Jemaila. Tu mega kena ngurang ke pejalai perangkap pengangkut berat bawa jalai alun oleh kena ngelimat belanja ngadu ke jalai serta negap ke pengelikun orang ti bertengah ke jalai alun. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengerami konsert rakyat bersimai ngga program Sarawak Ku Sayang di Bintulu. Projek Jalai Alun 16 km pemanjai ti bersabung ke Jemuring ke Pasin di Tagak Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ila. Kaban Kesan Negeri Sita Daro Dr. Syafiq Ahmad madah ke projeknya dia tu benua di pejalai di tiah ketimpuah ke udah diletak lalu udah manggai 77.46% tembuk. Ia madah ke rakyat di Pasin sebedau tu seminak papanggai bak jalai ai aja. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah ke ngabas projeknya di Pasin. Pengawak ngadu ke projek jalai tu mega udah muka jalai projek udah muka jalai projek kuasa karan menua pesisir BELB ke dia tu benua cakah di atur ngena cara nitih ke ia ke dulu. Nangkan kenya projek kosakarannya dia tu dah manggai 94.43% lalu dia dah tembuk dalam kandang sebulan ngagai 2 bulan. Pasien mega ke bisik 8 buah rumah panjai klinik pengerai ngau sekolah
ke D1 2500 ikut orang. Berpengawak ke sebaka, Dr. Syafiee mereka bisa nyerah ke grant projek MED menop sisir ke buliah 63,000 ngagai 11 itik gerempung bak kandang menuanya. Program berjual Agro Sarawak Kusayang tau ke JASS ke diatur bak Esplanade Kampung Gersik Kuching dan dikenak ngelempung ke tating belanja rakyat. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah kemayuah bangsa pemakai ngau hasil bertanam bertupi, bisik dijual nyentuak ke ngagai 30% murah lagi hari rega ke selama. Sekedar ada barang ke dijual, enyak teluk manuk, manuk ngau daging capi ke murah lagi hari rega ngelamak tu. Kenyauri kadiatur melebarim bulan 4 tu kemari, program JASS sudah dibuka buat 17 bengkandul di serta menua Sarawak, lalu sudah tulis ke hasil manggai RM500,000 serta dipasuk 150 orang dagang menua tu. Datuk Dr. Abdul Rahman mengamandah ke perintah menua dengan perintah besar, ngadang dekat ngerembai ke agi programnya ngagai 40 bengkah palan, nyentuk ke ngagai ujung tahun tu. Dan mengkah gerempung raban bangsa Cina di Betuang besit menerima grant projek MED menua pesisir MRP ke bungkus RM212,000. Gerannya dekat dikenak berjalan ke sekedar aktiviti pemansang raban bangsa Cina dibagi menuanya. Sapit Menteri Nibia Lumba ngau pemansang orang dagang, Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke bantuknya mandang ke agih belanja ke diberi ngayan ke sukung hari perintah menua ngagai gerempung tik cakah berjalan ke pengasih ngagai rakyat. Ia megak kenyadi kaban ke negeri setak layar. Maksud ke jakutnya lebuah ke nyawak kecil MRP buat program sejambak kasih bersimai ngau pengerami gawai 2026 bagi menua betung buat Dewan Chi Zongkor kena hari 6 tu kemari. Buat pengawanya 100 ikut penerima menerima bantu RM100 serta hamper ke berga RM80 hari upis pengitu pelantang raban bansa bagi menua betuang. Kelimpah harinya 100 ikut lagi orang bisa menerima pemberi RM100 bergulai ngau 5 kilogram beras ngau 2 paket minyak makai hari gerempung penghitung kelantan komuniti Chi Jokor mulai ngau seberkas pampang layar.

0: Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Gawai Bazar Anggau Ethnocultural 2026 ke dia tu di Miri udah mujur mata penatai kira 82,000 ikut orang nyentuk ngagai 22 hari bulan 5 tu kemari. Sampai Menteri Pengerai Mr. Mayuh mengubah rumah dengan perintah lokal Datuk Dr. Penguang Manggil madah ke hasil berjual hari 79 buah bansal manggai 2.2 juta ringgit. Ia madah ke pemujurnya ngayan ke gawai bazar Miri tau benda dipasuk ke dalam kalendar dagang temuai Majlis Bandar Raya Miri. Ia madah ke gaya serta ngau atur program ke digagak bawa bazar gawai Miri berbeda arindur bukai di Sarawak laban pengeraminya ngelumuk ke mayuah bangsa etnik asal kebisik di menatu bak siti platform budaya. Ia maksud ke jakunya ngagai lebuh ke nutup pengawak gawai bazar ngau ethnocultural 2026 di Miri. Datuk Penguang pada ke programnya Ukai Semina ngelaku ke budaya ngau adat asal raban bangsa Dayak tamagak nyawup ngetan ke warisan dengah mayu bangka aktiviti main asal kebisi diatur. Berbangunnya Datuk Datuk Penguang megak berbula dawa ti dikerembai ke bawah media ramah kemadah kia ndak datai ngulu awam kesan negeri ngau nadai kebuah ke patut. Tang terjapia ia udah minta pemendar rasmi ari speaker dun nitiah katur perintah tetap 81. Yang madah ke ketegalnya ia ndak datai laban dekat merik basal ke penudi ngagai niang akak ya. Pengawak ngagih ke geran projek MIT pemansa menop sesil MRP ke budih RM700,000 ngagai 67 ikut menerima di pakan mandang ke pengerangsian perintah nulung raban bangsa berenggat baru. Kaban Kesan Negeri Sitap Pakan Tan Sri William Mawanikum badah kebantu ke di suak kenyak di karab kuliah dikena ngau mana lebih lagi kena berjalai kemayang macam program ngau aktiviti ngagai raban bangsa jerumbak pengerami arigawai ke dekat datai. Ia maksud ke jakutu buat pengawak nyuak ke geran MRP di pakan. Ia madah ke penerima Rimbai Bengkang Gerempung, Gerempung Biro Induk Rumah Panjai, ngau Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK di mangkuk pengawak ke besai buat pemansang ramah ngau Raban Bansa. Nambah kenyak Tan Sri Wulamawan ngelalau semua sidak kenerima bantu ngerumban pengawak kena nentu katu program tiudah dilanggur oleh dipercalai nitiah ke ia tiudah ditagak. Siku lelaki rakyat menua tumpu kebumbuan 26 tahun ditahan ke polis laban ti dipelabak ke pekau ngokes ngemedis bini ya bak penusah ke nyadi di Krian Seratuk kena hari 4 tu kemari. Kepala polis Pelida Seratuk DSP Matthew Manggi bawa penerang media sehari itu tadi madah ke Binia berumur 29 tahun ngeriput penusahnya ngagai polis sudah tidak dijamah laki ya bawa rumah sidak yampu. Pansek tumu tetap ke penusahnya nyadi ketegal Binia ngai beri duit RM30 dikena meli dadah. Lelakinya diriput ke malu Binia bawa mua palok ngau belakang ngena jari. Lebuah ke dipersau air kemik yang megak tetap ke lelakinya positif dadah bangsa syabu gau MV vitamin. Kes tu dipansik ngena Seksyen 323 Kanun Kesesaan gau Seksyen 18A Akta Penyarut Ruang Bilik. Lelakinya udah nyerah ke diri ngakai polis dikena nyawup berjalan ke pansik gau sili agi. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Premier muji pemujur Kuching FC jadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ngubah rampok pemansang Bintulu. Projek jalai jemuring ke Pasin di Adan Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Jadi berita kebarudat kemudian ke kitanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu di Salin Desmond Kanai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nak minabur ke berita hari YFM ke lemah itu, berita tak dipendeng ke kita baru pukul 10 malam tu lagi, lalu berita Kuala Lumpur dekat ditabur ke pukul 9 malam tu lagi. Turin Malaysia Sarawak YFM.
1: Jurana cerita lama Sarawak.
2: Sari tu 24/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah ahli kehormat Siti Anugrah di pemaduk tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemerik ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugrah disuak ke Dato' Ang Lai Sun kena merik pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bercalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerumbak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagai hari warisan budaya ke patut bisik dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawari mit nyambi terus dipegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bab nguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bisi nguluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Aku Angelia, anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: Ya, peningat anda ingat pukul 8 tu lagi kita mulai baru buat program bagi gantelah. Lagi selamanya tu ngagai pukul 9 malam ya.
1: Kita rindu ningakan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Pegulang kami bak bagi ke entelah.
2: Ningak keseluruhan pegulang kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, nyerin telah ke terubah panda munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cek?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Nau? Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angkat sampua batang.
2: Okay. Okay, ya.
3: Ada kau ngelayan?
2: Nau, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Ya, yeah, saya lagu gawai Richard George ke lama itu gawai tahun tu ya. Dini kita bergawai ke tahun tu why? Di mana ada rimpu, di mana bukai atau ke bisi rawon kini. Bersama yang hari gawai itu harap ke semua atur pejalai kita likun. Lalu pem ke harap ke gawai ke tahun tu di itu ngau likun serta mujur lebih lagi dikena ngerapit ke kaul antara dari sebilia kaman melayan dari serumah ngebala kaman ke sama datai berglumu hari gawai
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu piangga berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up kawak pen, Mek.
0: Ya, selamat semua baru peninggal media jam nanti yang hari Minggu untuk ada penanggul kita bergulai berprogram bagi kat entelah. Untuk kengagai pukul 9 malam, terima kasih kengagai kita keseluruhan bulan yang kami berprogram tu. Ya, jadi telah kita ke minggu tu di Tengkebang, Dr. Charlie Dudang. Harus telefon kita juga bakal selama tak berubah, 082-258-633, enggak 082-258-634 ya. Jadi kita benung berbelah ke lama itu, tembok ke... kita ke benung makai atau kita ke benung babla habis ke dulu utai ke di empat kita bedau terus mulai kami berprogram tu atau kita ke benung di rantau jalan yang ke dalam kereta nanti kita ada ke mulai ngok kami padam ke radio kita dalam kereta dulu ya bedau kita tekan ke arus telefon ngambil ke nak ngacau atau ke terang lepas kita berandau ber radio. Lagi-lagi terus ngau telah keterubah ke malam tu di Tengkebang, Dr. Charlie. Jadi telah tu panjai di mana-mana hau tu menyelalai ya. Jengayang buja lempuang nanti nikik rumah panjai bertampuang perabuang sigi merui anak utiang babi kampuang. Nanti duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak ke insap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak sabuang. Udahnya baru ya mata randau baka ikan ngaban ti mayuah betuguang. Madah ke berita manah bisa.

Pati jeung Ngayang Bujang Lempung rerigang angkat nyingkang ke Balang Kaki Nanggung. Jeung Ngayang Bujang Besai enti niki rumah panjai malundai sigi meruak uting anak babi ngelampai enti ya duduk tikai dikerembai datau ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak tawai udanya baru mata randau bakai ikan ngaban nuguang di tebing sebrai. Madah ke berita mana bisik mai jurukan atap ari menggeri besai. Ndak lama udanya ndak boleh sesempak buah pinang tuai. Dengar tak capu ikan beluah berkampi ngau ikan seluai. Berbiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai berbatang pejalai. Nyak kengaswati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke Balang Kaki pejalai. Jadi menua ya peninga di rumah panjai dah kala tiki temuai puleri di rumah pandak dah kala entak ke tambak penti pamali. Ulu lungga medak kok go ngalan ngalano sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh panjai ulu lungga tu au laban saubet yang megak panjai. Nanti kita pada untuk ninga aku mai kita berarti ke sekali dagik la lain telah tu ninga mana-mana hok. Jangan yang boja lempuang nanti dikit rumah panjai bertampung perabuang sigi meruwe anak uting babi kampung. Nanti ia duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak keinsap semakau daun luku apung. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak sabuang udanya baru mata randau balau ikan ngaban ti mayuah bertugung. Madah ke berita mana bisi amat utai ke desa duang ndak lama udanya ndak boleh sesempak pinang ke dundung. Dia tak capuah ikan beluah disambar ke ikan aduang. Berbiuh kulu kilik kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengaswati jengayang boja lempung rarigang angkat nyingkang ke Balang Kaki Nanggung. Jengayang bujang besai enti nikik rumah panjang panjai melundai sigi meruak uting anak babi ngelampai. Enti ia duduk tikai dikerembai ndak tahu ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak tawai udanya baru mata randau baka ikan ngaban nuguang di tebing sebrai. Madah ke berita mana bisik mai jurukan atap ari menggeri besai ndak lama udanya ndak boleh sesempak buah pinang tuai. Dengar tak capuah ikan beluah bakampi ngau ikan seluai. Berbiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai berbatang pejalai. Nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke Balang Kaki bejalai. Ya tadi munyi lalaya lalu menua ya di rumah panjai. Ndak kalau tikik temuai puleri di rumah pandak ndak di entak ke tambak benti pamali. Jadi ulu lungga ya panjai dengar mana-mana ho. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Ah nya tadi menyelu lungga ya. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Ya tadi menyelalai menua enggak ulu lungga entahlah kita tik ke terubah malam tu ya.

0: Ya, jadi itu peninggal pengawak tau ke ulah ke temensia. Ngelalai ke pengawak, enggak ulah ke temensia. Lebuah maya, bak rumah panjang itu. Au. Nyuji kita ingat ke peninggal itu, bak harus telepon 082-58634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Peska.
0: Selamat malam, Kak. Uji mana?
1: Aku penyawat ujuang dulu.
0: Ujuang dulu.
1: Aku masih
0: pulai di tengah ribai.

0: Pindah Rejai dan Rumah Panjai.
1: Ah betul, Rumah Panjai.
0: Ujung ke Rumah Dua lagi, tengahnya.
1: Ya ke buat tengah ya. Tadi pulai di tengah Ribai. Jadi itu sari kemari ngai ku ya.
0: Sari kemari ngai.
1: Au.
0: Sari kemari ngai.
1: Tadi buat Rumah Panjai.
0: Uwan nanya pengawa, beda nak pengawa.
1: Katakan.
0: Beda nak kaya pengawa.
1: Beda ngalano kaya sari kemari ngai.
0: Uwan nak tadi kok.
1: Uwan nak tadi beda kok go kaya ngalano.
0: Pengawa labo.
1: Okay.
0: Pengawa nak labo.
1: Okay, pengawa tu segi pengawa kita berumah panjai nama deh. Ya kak.
0: Medak. Tanya tadi namanya.
1: Medak kok go.
0: Medak kok go.
1: Aw ngalah no.
0: Medak nak no lah.
1: Ah katakan.
0: Medak nak no.
1: Ukai. Nam pengawa matu tang nama pengawanya. Awnya ya. Besi nama pengawa tu. Aw. Medak kok go ko ya. Maya rigawai tu mayuh pengawa tu.
0: Miliau?
1: Ah, kata ukai, ukai, tang, ukai semena regawai mah. Abah nama pengawak mah, baru mau panjai tok kebab dini dor. Sigi bisi pengawak tau. Aku.
0: Dok kogo.
1: Ah, medak kogo, kaya dia.
0: Alah kurang nak menolong, kurang berit.
1: Ada berujung tadi nih. Maknanya kan? Okay, terima kasih. Ya, selamat. Okay, terima kasih. Kita ingat guys, sikut lagi peringat buat 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
1: Selamat malam, hari ini tu.
2: Selamat malam, hari Bintulo tu.
1: Hari Bintulo. Okay, hari tampung kau ngigat tadi.
2: Okay, nganu bertanda disko maya hari gawai.
1: Bertanda disko. Okay. Bertanda tu kai disko.
2: Tapi
1: ya. Nah, bertanda nama dah.
2: Pucuk. Pucuk maya regawai.
1: Bertanda pucuk maya ukai regawai tu. Ukai maya.
2: Regawai.
1: Ukai. Bertanda pucuk maya. Galok.
2: Maya pengami regawai kini.
1: Ukai pengami regawai. Bisa pengami bukai.
2: Okay. Maya menteri datai.
1: Maya menteri tau ka?
2: YB datai.
1: YB datai. Ngagai matu tre pacebai gate.
2: Ngagai rumah panjai.
1: Betul. Lendi sedoi neh. Okey. Okey, terima kasih.
2: Apa yang mau
1: neh? Okey. Makasih pe mau sama gawai.
2: Okey. Terima gawai.
1: Iya. Okey. Ya, peninggal dah ditemu peninggal kita Ribin Bintulu. Bersawup ngau igat ngelalai ke bertanda poco-poco maya menteri ku ya YB bisik datai ngagai rumah panjai. Nyata di peningga telah kita keterubah udah mujur di sawut atau ke ditemu apa yang mau hari Bintulu bergulai ngau igat hari Bintango. Terima kasih ngagai kita peningga. Jadi udah tu kita terus ngagai telah kita ke Lumur 2.

0: Ya, baru 12 minit lepas pukul 8 malam. Jadi bedau kong lalai kata kong natai kentelah kita itik kedua malam tu. Kita mending kata dulu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau. Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal jenering perubat akaun unoran kau ke buka. Itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026. Kau pengau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Ya, terus kita ingatkan telah kita tenangkan ketuk telah kita titik kedua telah tu pandak nantu panjai dengar mana-mana hau sama di Tengkebang Dr. Charlie. Jadi lalai yang bunyi tu muai mawat di lubuk kaki uang sukat di palak rantau nanga serenggat ikan mati bapak-apat malu akar tubai langkung di kaki uang padung di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Ya tadi menyelalai ya, lalu menua ya ditanam puah baulang di babas serpok madang kelindang. Ulu lungga, kumang badas ndar. Ya tadi ya peningah, lalain telah ketitik kedua malam tu, aku ngatai ke baru, muai mawat di lubuk kaki uang sukat. Di palok rantau nanga serenggat ikan mati bapak-apat. Malu akar tubai langkung di kaki uang padung. Di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Lalu benua ya di tanah puah baulang. Di babas repok madang kelindang. Ulu lungga kumang badas ndar. Ya, kita sudah bisik peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Wai.
0: Selamat malam. Dah belau lama itu, Sebastian.
2: Nada itu, pada kaknya.
0: Oh, pihak hari Minggu, nah. Kira
2: hari Minggu, dah nyampai makan itu ngapaan. Nada itu,
0: ya. Amatnya. Dini pegawai tahun untuk Wai?
2: Aku itu, ya. Lepas aku dulu berjalan, kikiak-kikiak sama itu.
0: Sama-sama. Okey, mutang agen telah kedua tu nama ngelalai ke nama tu Kumang Badas Ndar, ko ya.
2: Aku tu yang kak ngapa betul. Saya kau orang tengah akar tu aku.
0: Oh, kan tu yang kau tu segi betul Ndar. Orang ngetas akar.
2: Betul.
0: Okey, terima kasih aku.
2: Okey.
0: Ya. Peninggal lalu dia sambar ke Sebastian lalai ke orang getas akar. Dan nanya ngai Sebastian tadi nak sempat nama orang ke kubai getas akar. Tau ke bisik kini auto bukai kena orang nyebut ya. Ya, kita terus ngagen telah kita etik ketiga ya. Jadi telah kita etik ketiga menyitu. Igat diasuh apai ia nyanggit ke atap abak langkah umai. Sidak ia datai ia di umai. Atap ndak disanggit dinding ke dirumpang. Dum diasuh apai ia nabur sum di kebun lada sidak ia. Datai di kebun sum ndak ditabur pawung lada ke dicabut ia. Yang menyelalai lalu menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Kita berarti ke baru. Igat dia so apa ya nyanggit ke atap bawa langkau umai sidak ya. Datai ya di umai atap ndak disanggit dinding ke dirumpang ya. Dum dia so apa ya nabur kesum di kebun lada sidak ya. Datai di kebun sum dak ditabur pawung lada ke dicabut ya. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Kita terus ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru Fuska.
0: Malam baru kan. Okey, yang lalai kena motor nah.
3: Ini dia apa? Kenang orang beli.
0: Ukai urang tulik.
3: Urang tulik deh.
0: Urang tulik betul, tulang tulik, urang tulik. Nanti ya tulang ular deh.
3: Urang bengal.
0: Hanya ya kebetulan dar. Oh. Urang bengal tau ke urang tulik. Okay, terima kasih.
3: Ya.
0: Ah, udah ditemu igatnya tadi au ngelalai kurang bengal atau kurang tuli. Ya terus kita ngagen telah ke lumo 4. Urang menua Cina sigi amat beberita landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuah ndak ngelala. Di pedak rimua sikit baka induk dara. Di pedak di belakang baka urang bujang. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak ngerak ndun tegenuang. Ngerak ndun tegenuang. Ya tadi peningal ulu lunggak ya. Lalu kita berarti ke baru lalain telah tu. Urang menua Cina sikit amat berberita. Landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuh ndak ngelala. Di pedak rimua sigi baka induk dara. Di pedak di belakang baka urang bujang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang. Di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak ngerak ndun tegenuang. Ngerak ndun tegenuang.

0: Ya, udah bersih peningat kita iba 258634 ya. Hello, selamat malam. Hello. Kini ke penunggak tu tadi deh. Ada ngawak siku lagi peningat kita iba 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Kau ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Mau beritahu ai udah ngagak nak dan nak tua pengenalan semua.
1: Aku kira kau udah.
0: Udah neh. Aku ganti aja banyak neh.
1: Ganti aja.
0: Ganti ke mantai nanti semaknya. Oh, enggak dulu. Dulu ngabas ya.
1: Iya, lubuk dalam media tu.
0: Oh, amat banyak neh. Benong ya neh.
1: Benong.
0: Ayo. Okey. Ang lalai kenapa telah keempat, wai?
1: Ngerak nyukai anak.
0: Ngerak ndun tegenuang anak ukai.
1: Ukai. Kurang gak lagi. Kurang ya. Anak katun pun
0: aku. Oh ya ukai. Aku tadi pan medak ya medak sawot ya kumbai ku masih kawal ngonya lah.
1: Aku muka anak katun patung kena
0: kau. Ukai. Okay, terima kasih. Ya, kita ingat guys, siku dari peninga buat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Ngak Gede.
0: Selamat malam, Robina. Selamat gawai.
2: Selamat gawai Gede,
0: ya. Oh, ini gawai tahun untuk Robina.
2: Berdua temu, guys.
0: Berdua temu?
2: Orang berdua cuti, itu.
0: Oh, pihak.
2: Bumai sudah pulai, deh, minggu ini kemarin. Mereka telah.
0: Ini tak pulai, ngapa berdua bergawai orang, deh. Bisik. Ukai pulai
2: nya. Kau bisa pengawal bukai kan tu.
0: Kau bisa pengawal bukai nya. Ukai pulai. Ukai pulai pegawai. Okay, ngelalai kenapa tu Robina? Ngerak ndun tegenuang.
2: Ndun yang timun tegenuang ya terung nak.
0: Ukai.
2: Kumeko tersak timun ngel terung tadi kini.
0: Ukai.
2: Lagi ngiga baru ga.
0: Oke, terima kasih.
2: Hujan di tu.
0: Di tu pan hujan sama. Oke, terima kasih. Tiada benda hujan, benda berkilat, berguntur, padam ke radio kita dulu. Ni boleh ingat ke radio meh. Saya kita uli yang datai ke saut ngagai entahlah kita. Dengar kabar telefon aja mau.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar baru 2586334 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam,
0: Cik. Oh, selamat malam, Cik. Oh, nama berita.
1: Mana?
0: Mana si hujan hari dia?
1: Hujan tadi.
0: Hujan? Oh.
1: Cari itu nanti kira kena itu panas.
0: Tapi ada mana banyak buat kena ke luangan. Oh.
1: Ya.
0: Ya, oh. Ngelalai kena mau tu, Cik? Ngerak.
1: Ngedi.
0: Ndon tegenuang.
1: Ngeraknya kayak buntak.
0: Ah, nyak belum betul. Buntak?
1: Buntak daun.
0: Ah, buntak daun.
1: Buntak daun mati.
0: Tak bisa nama sedih. Tegenuang nama deh.
1: Buntak daun. Daun apa tu?
0: Ah, betul. Buntak daun. Tegenuang tu ya.
1: Buntak daun.
0: Oh, nama. Oh, engkau daun tu. Bisik aku dengar orang nyebut daun yang nak nyebut daun tu buat menua kita dientang bisik tang bisik ke ukai nanti buat menua kami dulu dia nak nyebut dia daun tu kami bisik daun bukai sebut kami nama ya ukai daun tu tang tu dengar aku orang mayu aku nak nyebut dia daun tu tak sama menita ke menua buntak daun di kita dien
1: buntak daun luang
0: daun
1: luang.
0: Ah, daun luang. Di kamelian. Daun kering kau kami nyebut.
1: Daun apa kau kita tak?
0: Daun kering. Kau kena orang agak sungkoi je dah.
1: Oh.
0: Ah, murah itu. Daun luang kau nyebut ya. Okay. Terima kasih ya. Ah, terima kasih.
1: Terima
0: kasih.
1: Cepat lagi puno.
0: Bisik.
1: Aw.
0: Akhirnya. Kira nadai mentelah minggu baru ilok tang kira aku laba uranyo pegawai jadi bisik pukul yang bukai gak main nyak lah deh aw
1: ya mungkin masak tu kan tu
0: aw biak meh ti bisik rembus kia ka aw oke terima kasih oke sama-sama ya yang tadi peninga ngelalai ka buntak daun luang. Ya, baru 25 minit lepas pukul 8 malam ya. Kita terus mulai berprogram yang telah baru 4 itik yang telah sudah di giga kita. Terus ngagin telah kelima sudah tu. Ya, jadi telah kita kelima tu munyi tu. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambik ketinggi ngeli bedau ketinggal ngeli bedau selkelko kita sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambok una ui sego tau ke pemata jalai pulai ke serga jadi menuanya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang ulu lungga rindu ngepit tungkat rindu ngepit tungkat. Kita berarti ke baru ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambi ke tinggal ngeli bedau selkelka getah sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambak una wi segak tau ke pemata jalai pulai ke serga jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kalai kena mato. Kita terus ngagai pininga tu ba 2586333 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru
0: eh. Oh, selamat malam baru. Okey. Ngelalai kena mato Sebastian.
2: Kayu semangat
0: ya. Kayu
2: kait semangat.
0: Kait semangat. Oh, betul banyak. kena orang nama kayu tu nah.
2: Otenya ya cik udah nombak lubang orang ke mati tadi. Jadi tidak kak nikek tadi. Kait ngena otenya kayunya kelolok ya nya
0: dia. Au, okay au.
2: Otenya jadi kait ngena nya gagak ketangga amin tadi. Pula ya tadi nya kena kait semangat mau tutubah kita ya.
0: Au,
2: nya mati diri
0: ya dia. Au, ya lah. Awak ke semua pulai magang mah. Mai semangat kita semua pulai.
2: Mengannya nak tinggal ada lubang di ku jako.
0: Au. Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Ah, nyata sudah ketemu Sebastian lalai ke kayu pengayat semangat ku ya. Jadi penerang Dr. Charlie atau moga kurang lebih bakanggi Sebastian tadi. Nanti kita terpuru aba lubang kebuang dia kita ngambil pating atau ke ragai kayu. Ujak ke dalam lubang kebunnya lalu berjaku pulai semangat pulai ku kita. Nya tadi erti ya kayu pengayat semangat. Jadi kita terus ngagain telah kita ke sekali itu berapa 5 itik sudah ditemu kita. Jadi kita terus ngagain telah ke lumur 6 ya. Jadi telah ke lumur 6 menyatu dengan mana-mana. Pungkat laki orang kari sigat magang di peda berdiri. Di sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak nemu ni bagi ke bujang tau ke sida ti udah berbini. Induk orang semanju bajik magang maya duduk lemai aba ujang tanjuk. Di sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang semanju. Ndak temu ni bagi ke darah. Tau ke sidak ti udah belaki. Jadi menua ya di tanam puah baulang di sungai panjai duju hai mansang. Ulu lungga badu madah penyelai ati urang. Badu madah penyelai ati urang. Kita berarti ke baru. Lain telah kita titik enam. Pungkak laki orang kari sigat magang di pedak berdiri. Di sidak udah nyunggak ke diri ngagal lubuk nangang kari. Ndak temu ni bagi kebujang tau ke sidak ti udah berbini. Induk orang semanju bajik magang maya duduk lemai aba ujung tanjuk. Ti sidak udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangau semanju. Ndak temu ni bagi kedara tau sidak ke udah belaki. Jadi menua ya ditanam puah baulang di sungai panjai duju ai mansang. Ulu lunggak badu madah penyelai ati orang. Badu madah penyelai ati urang.

0: Ya, kita terus mulai nggak opening atau 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tuh.
1: Oh, Aris Rehman tuh DJ.
0: Aris Rehman, siapa tuh deh?
1: Pai Joseph tuh.
0: Pai Joseph, au.
1: Au.
0: Ini di Sreman, Pai Joseph.
1: Dito buat Sri Jaya Pak Dito.
0: Au, Bapak Sa Sreman dia.
1: Au, au, au. Au, au.
0: Ngelalai ke nama tuh tadi?
1: Nama-namanya tadi Lulungga
0: ya. Au. Badu madah penyelai ati orang.
1: Ukai telu matu.
0: Telu matu.
1: Kena nikah orang ya.
0: Ukai.
1: Okay. DJ, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya. Teluk matuk kena nikah orang ku ya. Ni tak tikau dengan teluk matuk. Okay tu au, okay teluk matuk ah.

0: Ya, kita terus mulai ngau pening atau 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, sama gawai.
0: Oh, sama-sama. Ah, ngelalai kenapa tu? Badu madah penyelai.
1: Kayu, kayu udah, kayu,
0: Ah, badu tu kayu, au, udahnya madah penyelai.
1: Udah. Kayu udah.
0: Kayu udah.
1: Madah nyokai.
0: Ah, kata kah?
1: Kayu madah nyokai udah.
0: Ukai, kayu nangka.
1: Oh, kayu patah.
0: Ukai, ukai patah. Nama lagi?
1: Rebah.
0: Ah, kayu rebah.
1: Rebah kai nyadi rangkang.
0: Nyadi rangkang. Tau ke nyadi?
1: Regai.
0: Ah, bisa sedikit ke cakup. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ujuan tadi?
0: Alah, lapannya dalam air. Ukai rangkang nama ya,
1: deh? Nyadi. Ketik kurang.
0: Ah, kayu ke dalam air. Kayu ke dalam air, nah.
1: Rangkang.
0: Nyadi?
1: Jerangkang.
0: Ukai, ukai. Kayu rebah ke air nyadi.
1: Nama tapi ko urungop kuna timbang ya lagi kuna mengiga ya.
0: Oh, ati nyadi itu tadi ati na urang ujuang tadi. Badu madah penyelai ati urang, badu madah tadi kayu rebah. Penyelai nya ka au nyadi.
1: Kayu rebah kai nyadi. Jerangkang.
0: Ukai, ukai. Ukai.
1: Amo.
0: Oh, lapannya dalam ai lain nama sebut orang deh. Nemu ku teh tu.
1: Ukang, jadi angkang.
0: Ukai angkang. Kakak menyinyak biar tukai angkang disebut baru.
1: Jerungkang.
0: Jerungkang ukai. Pelabak aku. Banyak orang dan nemu dan ingat sebut nuan.
1: Jerungkang, jerangkang. Nama.
0: Ukai, ukai.
1: Nama. Kayu rebah kai nyadi batang
0: nyadi batang kai kai kai
1: mula kurang nembuk ke
0: apa amat ni kan awak kurang nembuk kena okey okey okey terima kasih jadi ya tadi seleka gi tinggal au kita terus ngagai peningat tu awak kena nembuk ke ya. Hello selamat malam.
2: Hello selamat malam.
0: Thomas nemu tepal baku. Oh, je tembok kang gigatnya tadi Thomas?
2: Nyadi agang.
0: Nyadi agang. Nanti kayu tu rebah ke dalam air ya dikumbai orang agang ya.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Kami selamat gawe genwan.
0: Okey, sama-sama mega.
2: Ya.
0: Ya peningatnya tadi udah di pesawat ke igat seduai Thomas sama orang bintang sudah itu au. Kayu rebah ke air nyadi agang. Yang kepala kita ke bisi bergagak ke penganan, bertatuk ke penganan, gagak kuih, tau ke penganan jala, penganan semut, kini penganan cuan, penganan cap. Padam kapi terdulu, nanti nyemak kita dekat nyawut entelah kita ke malam tu. Au. Ya, kita terus ngagak entelah kita ke tujuh, dengan mana-mana tu bisi panjang mimit. Kusil-kusil baka pantil ngintik apai sali. Ni keginti apai sali medak kita nyenggi ayak kumpang pali. Nyin ia berdiri jenggi di tengah padang. Benuh nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak baka tambak pisang muni. Ni nyak tambak pisang muni medak kita nyenggi kumang dayang menti. Nyin ia benuh duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Nyadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Artinya bisi dua itik majalah kita nyebut utai tu au. Jutai berarti kebaru lalain telah kita ketujuh. Kusil-kusil baka pantil ngintik. Apai sali ni keginti apai sali medak kita nyak ngi ayak kumpang pali nyin ia berdiri jenggi di tengah padang benung nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak bakal tambak pisang muni ni nyak tambak pisang muni medak kita nyak ngi kumang dayang menti nyin ia benu duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Jadi menua ia di tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak, mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang.

0: Ya, kita terus mulai ngopi ngatuk bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Aduh muka.
0: Oh, Janang. Oh, nama ngelawan ada bunyi ke baru dan ni tinduak Janang tu.
1: Tinduak.
0: Hari hujan lah.
1: Saya ngalai ke. Buah kubal ke bukitang namanya.
0: Alah. Buah-buah
1: kubal.
0: Oh, buah-buah kubal nama deh.
1: Buah kubal arang.
0: Ah, betul. Buah kubal arang tau ke buah kubal
1: bukitang.
0: Okey, mana ndar baju ko ya? Buah kubal nama?
1: Buah kubal arang.
0: Ah, mana ndar orang buah kubal arang. Au. Oh, okey, betul. Tau ke buah kubal tusu. Okey, okey. Au, terima kasih Janang. Lama nama dak buah kubal tu au, jarang kita medak ya tangka kada bisik gura nyualnya. Ni nyamai ke speak kita buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Ba tebiang ote tu kak nar tumbuh au. Ya ke tumbuh ya tumbuh artinya ya berjalangkit ba orang. Laban itu berandau jadi melit membok kayu bukai oh. Ya tadi peninggang lalai ke buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Ya dia tu kita terus ngagen telah kita ke lumo 8. Jadi telah kita ke 8 tu munyi tu lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbang kumai orang ngi apai jangkam bulan. Ni nyak ngi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan, bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumai orang ngi sempulang gana. Ni nyak ngi sempulang gana, nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya, senaya bulan mingkai. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Kita berarti ke baru. Lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbai orang gi apai jangkam bulan. Ninyak gi apai jangkam bulan. Nama apai jangkam bulan bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumai orang gi sempulang gana. Ninya gi sempulang gana. Nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menuaya di tanah puak baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Ya, kita terus ngagai peningat tu ba 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam Baru Puska.
0: Selamat malam Kat. Ngelalai ke nama tu?
2: Tu nganu kulat mata babi tu.
0: Kulat mata babi. Ya mai kulat tu nah.
2: Saya sebelah senior ya.
0: Nanti orang makai ya ke bok tengahnya. Buai lah pula baku nah. Lepas sepur. Bakat pun. Aku
2: nak kalau nak pagi ni sebab selalu kena ni ni mulai dalam timur. Aku beli muda.
0: Ya ke gelinak-gelinak nya mami ke tengah ni kan tak orang ambil ya.
2: Dah banyak. Ambil semua.
0: Basic kau muda orang jual bak market kat. Pama dia ni ah. Semangkuk RM5.
2: Kau. Aku selalu muda. Dia tu selalu si orang jual.
0: Okay, jarang. Jarang mah. Enggak bakal kau lah buka. Enggak bisa memusin kaya kini. Nanti malam mari sikit pedak ya lah. Celik-celik ya. Terang. Okay, terima kasih kan.
2: Okay, sama-sama.
0: Ya, nyatri peninggang lalai ke kulat mata babi. Kalau kita bedak utai tu, tau ke kulat tu, bakal gagar ya, jadi buat tengah ya, bisik utai burak, kita muka ya, tau ke melah ya, utai ke burak yang tadi bakapu ya, tau ke bertepung ya dalam nyen. Penting ya aku, ngai aku makai ke tengahnya, sikit buai aku. Tang, uliah megak dempak, tau dempak magangnya, au, menyikui kan. Ya tadi peninggalan telah kita etik ke 8. Jadi kita pergi bisik awak terus mungkin telah kita etik ke 9. Nah kita ke 9 menyitu apu tinggi amat bayak pungguknya niki nyau kat datai dia pucuk ni dak piak ngai ke uliah di tagau udua dak ibuah di sampayet uji gusak di pun kayuknya lagi nemu ia temepak labuah ke tanah piak ko kumang dayang sinua apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak piak ngai kuliah sumpit laja sida akan ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meya lelunggiak labuah muak ke kanan piak ko jengayang bujang ganggam jadi menua ya di rumah panjai kadang kadang nyadi maya orang berandau ruai di negeri pantau nyadi maya ari nyau udah jauh lemai ululungga batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak kita berhenti ke baru lalai telah kita titik ke 9 apu tinggi amat bayak pungguknya niki nyau ke datai di pucuak ni dak piak ngai kuliah di tagau udua ada ibuah di sempayet uji gusak di pun kayuknya lagi nemu ya tempat labuh ke tanah piok kok kumang dayang sinua apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni dak piak ngai ke uliah sumpit laja sida akan dak sumpit laja sida akan ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meh ya lelunggi labuah muak ke kanan piak ko jengayang bujang ganggam jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai di negeri pantau nyadi maya arinya udah jauh lemai ululungga batang repuak tau ke tansang ke rituak sampuak batang repuak tau ke tansang karitua sampua. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, Uji Baru enggak?
0: Uji Baru? Oh, okey cik. Oh, ngelalai ke?
2: Ngelalai ke orang antua.
0: Batang repua orang antua. Oh. Oh, tau ke? Oh, tansang.
2: Orang tinduk dua-dua. Kini fisiknya kan?
0: Oh, orang tinduk nama tu. Tansang, duduk. Tansang karitua sampua.
2: Ya
0: Allah. Okey.
2: Tidak
0: duduk kena orang. Okey. Okey, sama-sama. Ya, terima kasih. Yang tadi lalai ke orang ngantu, tau ke orang tinduak manuak, tau ke tinduak pelanduak. Ya, tinduak manuak tu, ya tinduak taya bisik ningau. Kadang-kadang mata yang celak taya tinduak. Tapi ya, ndak tinduak jenak, ndak tinduak nan. Nya tadi peningan telah kita titik ke 9 jadi terus ngan telah kita ke 10 malam tu au. Yang telah kita ke 10 bunyi tu. Lang ngindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang, biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang, ngedar ke lengan, biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Jadi menua ya ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ululungga manang ngabas nunga cermin tebabut. Manang ngabas nunga cermin tebabut. Kita berarti ke baru. Langindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang. Biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang gedar ke lengan. Biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Ha. Menua ya di tanah buah baulang, di babas repok madang kelindang. Ululungga mana ngabas nungok cermin tababut. Mana ngabas nungok cermin tababut. Jam kita itu tinggal 13 minit lagi ke pukul 9 malam. Gipsi awak kita terus mulai buat program dengan entahlah. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ah, selamat malam baru Sebastian. Ngelalai ke nama tu nah?
3: Orang nebas kena mesin rumput.
0: Amat dah tu. Biar kibok, yeah. Biar kanan.
1: Biar kanan, ya. Pengawak kan ya selalu.
0: Ya, nama. Okey, betul banyak. Okey, terima kasih ya. Nyatari peningan, ngelalai ke orang nebas ngena injen rumput atau kemisian rumput. Ko Sebastian, nyatari telah kita etik ke 10 malam tu. Jadi, sudah satu lagi kita berarti telah kita etik ke 11.

0: Ya peningat terus ngagen telah kita tiga sebelas malam tu, telah ke sebelas tu panjai tu di mana-mana ha. Kliang aji ngomai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Tayya din dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertundak udi. Pantap ia ke kibok pedak bakal kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak babaka. Kuing ke belakang pedak udah sedandang. Bakal padang alai bermain okey. Udah kayan mak tisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji. Madah diri lemik di lepik. Di ujung jari. Di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia ia ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak ndak beradang-adang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuing ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layang midang. Dia deh gelayan ragak riang. Badah kediri lemik di lepik di papan pinggang. Sekut di seput di baru rang. Lalu ngujung kaya sama mati baka babi kuda di gayang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang di babas lepok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan. Tau ke mimpi nadai benuang tindua. Jadi peningah ulu lungga ya. Mimpi nadai meruan. Tau ke mimpi nadai benuang tindua. Kita berarti kebaru lalain telah tu. Dengan mana-mana hau panjai lalai ya. Keliang aji ngumbai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Data yadin dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertundak udi. Pantap ia ke kibok pedak bakar kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak berbakar. Kuyang ke belakang pedak udah sedandang. Bakar padang alai bermain hoki. Udah kayan mak tisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji madah kediri lemik dia lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia yang ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia tak ndak badadang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok. Seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuyang ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layang midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik dilepik di papan pinggang. Sekut diseput di baru orang. Lalu ngujung kia sama mati bakal babi keudah di gayang. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Yang tadi peningan telah kita etik ke 11 malam tu, kita terus ngagai peningan tu ber258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Oh, hari ni tau?
1: Hari jalan bakuan tau.
0: Oh, apa jang?
1: Aw,
0: ngelalai kenapa tu pejang?
1: Okey ngelalai api makai reban.
0: Betul banyak api makai reban. Tahu ke? Api makai benuang tindua. Benuang tindua. Okey, ujung. Makai nama lagi sitik nah. Api makai reban. Tahu ke? Api makai benuang tindua. Nama leh.
1: Api makai
0: tuguang pandua. Api makai tuguang pandua. Okey, terima kasih pejang.
1: Ya,
0: sama. Ya, peningau dah ada temu apa jang ali jale bakun ngelalai ke api makai reban tau ke api makai tuguang pandua. Ya, jadi peningat pelabaku tu mana kak kita boleh mulai berprogram juga telah kita ke minggu tu. Laban telah kita kenakan ketu panjai yau yang ke tak sempat pelabaku. Dua kong lalai kuda sekian pengalaman lagi. Dua kita ngiga pan sekian pengalaman nyalai di ketu kaku nak tu telah kita mujur ngiga se 13 itu telah ke malam tu. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penangkebang telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai kita peninga bertemu baru udah lepas gawai ya. Laban hari minggu baru kita nadai program kan telah laban dong luar ke program berstreambai engkau hari gawai. Lupa enggak beri semak gawai ngagai semua bila kita peninga lebih lagi ngagai kita keseluruhan bukulai waku buat program bagi kan telah bertemu baru engkau kita. Ya, program kan telah kita ikut sekali itu lalu pukul 9 kita sama-sama mendeng ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi ngonya mai kita berpindah ngau Siti lagu gawai.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik, Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimutamatkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotila JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor, ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini.

0: pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat. Namun, ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai. Silakan.
1: Terima kasih, Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
1: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan amber flash atau mood standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan

Hari Stanley Bayang Merampau ya, lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk peningat. Begulai kita malam hari Minggu ke malam tu 24 hari bulan 5 2026. Kita begulai baru ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bakal selama 9:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluarkan Monica Midi. Jadi bedau kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke malam tu. Kita berperindang ngau lagu-lagu ke udah disedia aku. Ini lagu ke sekali tu Aria Ricky Ujan ngau Carol D. Pengerindu asal menua Kenyalang.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau duraman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana hari minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Bala menyadik dalam Kristus, terima kasih yang agak apai di serga. Laban agak merik kita peluang, begulai baru, bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga, serta merti ke sekedar ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia, tau kemuntang agak dikumbai program kesaksian. Nyadi saksi Tuhan, ari berkunci ke cerita kuasa Tuhan, kenyadi bak penghidup diri empu, tau kenyadi bak penghidup orang bukai. Lalu ndang bakal selama megak program tu, uliah dipendiang ke kita, nintiang ari minggu, semina bak YFM. Bala menyadi dalam Kristus semua, kalau ndak kita ninga, kalau ndak kita ninga, tau ke medak, kita mensia ke enggai medak gereja. Kalau ndak kita medak, orang ke enggai medak gereja. Enggai medak bala fada, serta enggai medak bala kegawak mela pengawak gereja. Tajak pen dunia mansang, kelebih lagi dia tu mayuh benar. Kitai dayak kemegai pengarap Kristin, enti dibanding kanggo jeman aki ini kitai keliak. Tang endang amat, endang agi bisik, agi bisik orang ti enggai medak pengawak diatur gereja, enggai medak pengerembai pengarap Kristin, nyentuk ke enggai medak bala kegawak bak gereja, baka bala sidak fada, enggau bala pastor. Pengawak mela gereja, sigik nak semua mensia kak medak. Kita megak kalak medak, enggau kalak ninga berita ari menua luar Malaysia. Berita bisik, padri tau ke fada ke dibunuh. Ditanjum ngau pisuk, maya ke bendong. Maya ke bendong berandau, enggau orang ti madah ke diri, dekak datai ngampun dosa. Utai tu nyadi di menua Thailand. Lalu bisi megak berita, siku fada menua orang putih, kebenung nyadi kepala semiang hari minggu. Yaitu ditancum orang bangsa bukai, pengarap bukai, kengenak pisu. Tang mujur fada tu nadai nama-nama. Lalu sebedau tu megak, subak, kitai kalak ninga, siku ari pop kalak ditimbak, siku lelaki bangsa enggau pengarap orang bukai. Cerita sebedau tu, pop kitai kekalak ditimbak siku lelaki keukai bangsa kitai, keukai pengarap kitai. Tang laban Tuhan udah ngajar kitai ngampun ke dosa orang ti udah bersalah bak kitai, dia udah pop tu gerai lalu pansut ari hospital. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato bak jil. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato kemaya tu udah ditan ke bak jil. Dia pop lalu ngampun ke penyalah lelaki tu. Nyedi utai tu ngasuh lelaki tu lemik. Lemik bak atia. Ia lemik bak ati lebuh medak. Pop tu sanggup ngampun kedusa ya, tajak pen ia kalak udah nguji nimbak dekat munuh pop tu. Arinya tadi lelaki tu sempat masuk Kristen sebedau ia keparai. Ngalih kitai bala menyadi dalam Kristus, ngalih ngagai cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Kedekat dibai aku bawa kitai ke sekali tu, nang bisi bekaul, bekait enggau cerita keritusi aku nyatadi. Nyadi cerita tu nyadi di menua kitai Sarawak. Nyadi di menua kitai Sarawak, ianya bak sebengkah gereja di Kuching ditu. Nyadi lebuh semiang misa ari siti. Lebuh semiang misa ari siti, enang bakas lama, mayuh urang kedatai, mayuh bala kedatai. Jadi sida kedatai tu ukai semina bala kedatai ari semak duar gereja.
bisis kedak kedatainya tadi. Jauh ari gereja endur sidak besmiang. Ia ke ari gereja bukai megak bisik datai. Ia ke ari gereja keukai sama pengarap megak datai. Lalu bisik sekedaknya tadi, nadai pengarap tau kebedau megai pengarap Kristian megak sama bisik datai. Laban gereja tu endang suah dilawak mayuh macam mensia ke Tegal, paderi tau ke fada bak gereja tu ia ketebilang. Suah besampi ngerai ke orang tik sakit. Pada tak kepederi bagai jatuh, endang terbilang, ukai seminak di Sarawak. Luar Sarawak megak ia terbilang, laban ia tu nang suah nulung orang ke sakit, engau ketusah. Kira kesikuk fada ke terbilang, laban penglebih kebisik di kemuan ia. Nyak kebuah, lebuh maya semiang, engau pengawak bukai bagai jatuh, nang mayuh orang luar kebisik datai, nguluk program tau ke nguluk semiang bak gereja tu. Kasmina sidak ke endang hari gereja tu empung. Tang sarinya bisi utai ke nyelai nyadi. Harinya bisi utai ke nyelai nyadi. Nyadi lebuh orang benuang besmiang. Dia tak mukai-mukai datai siku lelaki. Nyadi lelaki tu tadi lebuh ia nikik tangga tamak ke gereja. Lalu datai bak mua pintu penamak gereja tu. Dia ia lalu lemik tulang. Tubuh ia meremik. Tubuh ia meremik. Lalu ia terduduk bak mua penamak gereja. Nyadi maya tu, orang endang benuang besmiang bak gereja. Lalu fada ketebilangnya, benuang nyadi ketuai misa maya tu. Nyadi udah tembuk semiang, lelaki ia ke terduduk meremik tu tadi bak pintu penamak gereja. Ia minta bertemu ngau fada. Ia minta bertemu ngau fada bak bala waden tau ke orang tik berjaga bak gereja. Dia bala waden tu lalu mai ia bertemu ngau fada tu. Nyadi lebuh lelaki tu bertemu ngau fada tu, ia lalu merap kaki fada tu lalu minta ampun. Nyadi fada tu nanya nama kebuah ia minta ampun, lalu nama penyalah ia. Dia lelaki tu lalu nyawut. Ia madah ke diri datai ke gereja, ukai ke Tegal kak besmiang. Tang ia datai ke gereja, laban ke dekat medis fada tu engau pisu. Tang lebuah ia datai lalu tamak ke gereja, dia tubuh ia lalu lemik. Hati ia megak lemik. Ndak uliah, agi berjalai. Hati ia lemik, tubuh ia lemik, patung ia lemik, ndak uliah berjalai. Ia megak nyabak, tak nadai kebuah. Semua pengeringat, engau pemedis hati ia kefadanya, tak lenyau, bakanya ajak. Semua pengeringat, engau pemedis hati ia kefadanya, tak lenyau, bakanya ajak. Pengeringat ia diganti, engau pengasih serta penglemik hati. Ia empu megak, endak nemu kebuah ia tau nyadi bakanya. Nyadi lebuh fada tu ninga. Ia lalu nanya, nama kebuah lelaki tu enggai medak ia, nyentuk kekempang hati dekat ngacuk ia engau utai tajam, dekat munuah ia. Dia lelaki tu madah kediri, ia siku urang kegawak nyadi beliau tau kebomoh kesuah ngubat urang, kesuah ngasut urang, ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Ia siku ari beliau tau kebomoh kesuah ngasut urang, ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Arinya meh ia boleh duit serta penatai pemisik. Tang sekumbang fada tu keudah gawak mela gereja dia, mayu mensia keudah pulai ngagai gereja, lebuah sidak tusah, lebuah sidak sakit,
nyentuk kekurang mengsia datai dekat berubat serta bebalas penyai ngagaya. Nyati ngujong ke lelaki tu kurang boleh duit, engau penatai tumisik. Arinya tadi ia mutus ati dekat medis fada tu, ngambil ke fada tu nadai agik mai mengsia pulai ngagai pengarap Kristin. Tang deh, siapa nyangka? Siapa nyangka utai kenyadi baya? Siapa nyangka utai kenyadi baya? Lebuh tamak ke gereja. Atia tak berbalik. Lalu lelaki tu nesal ke semua pengawak ti udah dikerjaya ngelamak tu. Ia baru nemu pemesai kuasa Tuhan Jesus. Mekani kati pen kuasa sitan dikena ia. Kuasa sitan ngasut ia. Ngambik ke ngemedis fada tu. Tang agi Allah laban kuasa Jesus. Lebih agi ia datai ke rumah Tuhan. Dekat ngemedis ke anak Tuhan. Tiap jalai ke pengawak. Ngerembai ke pengarap Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyak meh. Siti cerita kebesai benarti bak kitai kemegai pengarap Kristian. Ngambil ke kitai sama belak berarti ke pemesai kuasa Roh Kudus oleh mermik ke ati mensia. Besai kuasa Tuhan oleh munuh terus penyaik kuasa sitan ke ngasut mensia. Jadi cerita tu ditusi fada tumpu maya semyang misa bak gereja endur utai tu nyadi. Lelaki tu cukup bertuah bala menyadik semua, laban Tuhan meri ia peluang serta penampak pak penghidup. Ngambil ke yanitiah ke jalai ke betul ianya jalai nuju Tuhan. Natai bak ngujung program, natai bak ngujung program arab ke cerita tu tadi. Ukai seminak meri penampak ngagai lelaki tu tang megak meri seliang penampak. Ngagai kita bukai kesama ninga program Aku Boleh Penampak. Nyalai bala kita kebisik cerita kerja ajiah terdekat dikunci kabar program tu. Tau inbox ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi saksi Tuhan.

Okey, ya, merindang kita ngau sikit lagu rohani dari Alison Ludan ya. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi ya. Ke dikeluar ke nanti yang malam hari Minggu pukul 9:30 malam. Jadi pukul 10 malam atau lagi meninggal kita dekat mendiang ke berita malam. Jadi kita berperindang ngau Siti agak lagu Aria Wardrobe ya. Abadau kita mendiang ke berita malam.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manais! Ang kayang! Harap pa kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sida ba batu lukiang di Kenawi ya, dekat disedia kenggau air bersih ngena agih belanja RM500,000 baru projek kampung angkat madani. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Nagodagang madah ke peranak menuanya agi betapi ngau penanggul nadai air paip. Projek tu disadang merik penguntung ngagai tiga buah rumah panjai, enyok rumah Bibi, rumah Juni, ngau rumah Morris serta sekolah SK Batu Lukiang. Kapasiti tangki air agi dipangsi 8 langkar ngau rintai kuantiti projek benuang disediakan. Dikena nentu ke fasiliti ke digaga oleh nangkup guna peranak menuanya ke timpuh panjai. Kaban Parlimen Kenawitnya mansut ke jakunya ngagai pengarah berita semudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Lukiang. Berbak ngunya program Kampung Angkat Madani ngayan ke pemansang ke cukup mana hari sukut di pejalai ngau bungkur. Datuk Seri Aaron madah ke programnya di pasuk 43 Bengkah Genturun Peniau berengat ke terubah tahun 2024 sebedau dikermai ngakai 219 Genturun Peniau ber tahun siti tu kemari. Tahun tu naga dikermai nyentuk ke 500 Genturun Peniau ngau atur ti manah lagi nyengkawam berjalai ke projek inovatif baka kuasa solar luar grid bak kandang dor tibuguna ke kuasa alternatif. Program Kampung Angkat Madani setiap pengawal bergempung kena nyemak ketika semansang antara kandang negeri dengan menua pesisir hari ting angkat ke pemanah perengka guna rakyat bakal nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati ke raban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua tu. Peminta dana pembangkit generasi madani berga RM5 juta dekat dibuka belabuh 1 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu. Agih belanjanya dikena nyukung pengawal hasil ke seni kreatif tingangkat ke aspirasi Malaysia madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil madah kagih belanjanya disedia ke dengan opis pemansang filem National Malaysia Finas dibuka ngagi company di menua tu ngau organisasi nembia ke patut ngau minta. Agih belanjanya mungkur 5 kategori penerbitan enya telefilm, dokumentari, filem panda, dokumentari panda ngau animasi. Jerita tidak kakak megak patut setipak ngau prinsip 3R enya jalai pengarap raban bangsa ngau institusi diraja. Gerempung Suka Seni Kuala Lumpur nerima bantu RM50,000 hari kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib dikenal ngatur Borneo Native Festival BNF 2026 di Kuala Lumpur. Bantuknya ke tanda sukung ngagai pengawal nyaga serta ngangkat ke budaya serta warisan Borneo. Dato' Hanifah madah ke programnya patut diatur serta disukung laban ukai semina mantai ke pengaya budaya Sabah ngau Sarawak ngagai orang di Semenanjung Malaysia tamaka negap ke penyerakup ngau semangat.

majak mantai ke identiti ngau pemanah budaya Sidampu. Pengerami nintiang tahun ke diatur suka seni itu nyadi pelasar alai ngempuruk ke komuniti Sabah ngau Sarawak berserimai ngau ari keamatan ngau ari gawai daya. Ngatur konsert rakyat serta nabur ke terus pekit ke penudi Piala Malaysia 2026 berskrin besai berserimai dengan program Sarawakku Sayang 2026 mujur ngidup ke gaya tiricah agi di Bintulu. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke programnya nangku peminta mensia mayuh serta nyadi pelasar dikenal ngerapit ke kaul pupu raban bangsa bandur ti lantang serta likun. Cara ke sama megah patut diterus ke dudi arila nyeng kaum nabur ke terus pekit antarabangsa tau ke liga menua luar dikenal ngericah ke agi gaya peranak menua tau. Nyenaka nabur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Tengenang gawai kita kelihat ngawai kelihat tu nyata red macam.
2: Ada yang macam ni. Suah mak kalau tanya orang tentang terkini, asmin merangka minta merangka ni. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
1: Kau.
2: Udahnya. Jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day.
1: Oh.
2: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal kawainya semua.
1: Oh.
2: Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita ke Jako. Awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
1: buruang kita
2: tamak bulu betul ya nak nak sama
1: no.
2: Ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
1: iya.
2: Selagi ia ngumai di rumput harapan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
1: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari kawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Okey, ya merindah kita ngau siti lagu gawai hari Duna ya, pengerindu hari gawai. Nyoba hari gawai kita nyau datai ndak lama agi ya. Bisik pelabak ku ke udah berengkah pulai ke menua. Lalu pelabak ku bisik mengka dalam minggu tu ya, dekat mulai ke diri. Okey, nyari harap ke ulih bertemu, ulih bergulai, ngau lantang hati meh. Ngau diri sebili yak maya hari kawai tu ilah. Okey, jadi tu Siti megak lagu kawai. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ya. Kayaknya program ke dikeluar ke Pini Ribut. Kayaknya lagu hari Stendi Pua, ngabang ngakai wai seberai.

0: lebih agak lebih maya sekolah kene mayanya lalu orang yang nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengiru misteri kakak kita
0: dia ngiga-ngiga orang lagi
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2 hari bulan 6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suba. Seriris ngau pemansan dunia tik nada sekat, dunia tik balat deras maju bak teknologi serta digital, dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami megak nyau mayu ubah. Entik dibanding ngau 20 tau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat ulih dipedak bak pengerami gawai, tang megak bak pengerami-pengerami bukai kebisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai, subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datai bak bulan 5, lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 6.35. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okey, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini untuk dah rata bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat dirami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugulenggo kami. Seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Keminggu tu Reverend Pastor Greman Ujang. Seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom. Ketemu
0: baru tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih tu dah ngelalu aku ngagak studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai, terima kasih ngagak Tuhan tik sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyondak berasai tinggal beberapa hari agik Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amin.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini berdau nyengalah mutus ke rundang kami menyanak tau au.
0: Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebelum kita top ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu deh Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak Pastor topik tua sarito pun berkau ngau gawai mega. Asai ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita dia Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sarito tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di seging pemansang dunia. Nanti kita berarti ke Pastor siti ari cara kita ngintu gawai ke nadai agi di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor. Berkirum ke kad gawai ngenak pos tok ke mereka suak jari ngagai orang ke dekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah kumai punas nada lagi kita ngerja tok deh Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tau Pastor.
1: Nang aman.
0: Keterubah tau me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkunci ke perkara tau Pastor. Kelebih lagi bak penelbak nuan empu me maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya, cerita mulai ke pengingat kelia temana yeah. Amai. Nah, jaku ke pasal kelia ya. Lebuh main ngintu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakia. Ya, tang dia tu. Ya, bala nembi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kakak kirim ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, maya keliak deh. Lalu bakiah kita lebih lagi kak berkelalang orang kini kedua ya keliak oh. Naya. Lalu pisiak dekat ngaji pos upes keliak. Nubah barias dekat membeli kesetiam ngau orang lumayan musimnya. Naya udahnya nama titiknya di mega bertanya ngaji bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Mega okay, kadang-kadang minta sangkuang beli setiam, minta sangkuang beli kat mutai. Nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebih kita ingat kutainya.
0: Aman.
1: Nang rindu ya. Laban kebuah pihak kita ini nanti bakiah laban kita megakkan rima.
0: Oh.
1: Ya, otak kerkir wa murang. Nya otak kepisit kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nya de pasal nanti kita bisik kak berkelalang urangnya amaya nya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngaga ya pengiru misteri ya. Ko.
1: Oh, bisa otak kebesanya dah kelia. Oh, ya. Bisa. Lebih agi lebih maya sekolah ke deh. Mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang lagi
0: awak yang ngiga menyak tadi okey banyak tadi Siti ubah besai ke udah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai. Sikit amat bunyi kenuan tadi pastor. Kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar. Nah, tak dengar bunyi motosikal nyenguak yang kan jadi sih nganyung kad menyat.
1: Betul betul. Nung nganti.
0: Oh ya. Lepas subak gak posmen tu sikit besar. Tangguh pengak posmen tu. Nang sidak ya mengurang ke nganyung surat ngaji kita de pastor.
1: Nang betul nang betul.
0: Lalu nanti abah rumah panjai aku lagi ingat de pastor. Nanti orangnya bisik ngalu ke pasal tanya dulu bisa ngaji pos supes dari tadi sana bisa ngecek surat kian dari tadinya
1: iya iya nang amat
0: laba ngarap ke bisa nerima kad
1: betul betul betul
0: okey pihak mega nanti kita berarti ke maya kita nyedia ke diri dekat pintu gawai seminggu beda gawai bala sidak ke induk tu tadi nang kiruh begagak ke kue cuan kue penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: kau oh.
0: Ngenak cara lamanya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kat gawai tu bala kino nanti ke ngagak kue cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh lah banyak ke dikena sidak yang agak kue deh pastor
1: betul betul betul betul
0: okay bakal detok kita kak beli jak tepung berpasar subat ada bakanya deh
1: oh.
0: Lalu bakanya bega nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudik nengah air sungainya kita mudik dulu kita merak orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pastor hanya ente bermenua kami subak menya pastor
1: ya
0: datang dia tu semua utainya tinggal kenang aja pastor
1: ya tinggal mah, kenang kau na ya
0: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua utai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendiau penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruh ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu di kerja kita pastor
1: anang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah leka jakok bedoruak pan orang baru nak nemu jakok ya, bedoruak
0: nak nemu bedoruak
1: eh tangga dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu keliak kita bertulung bedoruak ya telemi dibantu sidak ti keriang na ya ya ti tuai dibantu sidak kebiak pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah manduak pulut begulai ya begigak kebuluh begulai ya lebuah siku ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagi pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dal ba aku adat ti bakato amat manah boleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuh kita ngagai pengandiri nea tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berduruak bunyi kuaku tadi Nun ada yang nya ada dinga.
0: Aman.
1: Ya leka Yakub nyangkung pangan diri. Nun ada yang gik mega utai tadi dinga. Mayu hagi leka Yakub disebut nadayari ngage pangan diri. Ya. Nadayari itu nadayari nya. Ngau leka Yakub siti. Na ibu amunya dah.
0: Ya.
1: Ya. Ya tang ba penemu aku pengawa mantu nulung ibu pangan diri. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai Raban baru dia kedia tu. Laban tu adat bahasa ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu. Nanti nak lenyawa adat ti badas tu.
0: Ya, amat sige amat pastor. Jakob berduruatnya nadai ya nemiak nemunya dia pastor. Sige amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nada age bin namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai kada suah bersangkuang dia. Ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ikut utai ke bersangkuang pasta.
1: Ya.
0: Okey, bala pedinga nya tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kuih ke dirimpu kuih cuan kuih penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantar gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisik diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngau ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri
1: oh.
0: Hanya subak dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor. Ya nemiak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tu ke tanak baru hanya dia tu. Inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama teka ngepan asal kita bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bakal ni kita dekat ngetan ke mayan asal. Awak ke mengkang di kerinduk Raban nemiak. Tajak pen nyau mayu mayan bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, teka deprati aku menggak ni tak kebakar teka sebut nuan tadi ni ya. Tren baru dia tu selalu dekat ni tiah ke mayan cara orang bukai. Ya lalu berubah-ubah meh namanya ia kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. Sobat rundi yang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sida ti rebak baru. Ya asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey bakal betabuahnya tadi bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan naka menyak manah pemanah utainya nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal
0: ya
1: aku akunya pemain asal ti merinang
0: ya
1: ti merinang kita manah amat utainya diajal ngamik kerebak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya lalu nyambuang kenya ngagai sida ya tanti utainya minak di awak kaja nadai miada
0: ya
1: lenyau tepantuk dia aja miada so erti jakok ku tu sayau oh, lalu awak ka kita nampuang utai ti badas ya asal munyi ku tadi utainya nak sangkopaut ngo pengarap kita pengarapnya lain lagi ngo main bala peninga oh. So main asal kita nyak main kena kita merindang sebedau datang ngagai pukul 12 malam kena kita merindang pengandiri kena kita bemak begagai ngau pengandiri nah ya so awak ke utai ti betul patut diajal ngagai sirak ke baru.
0: Ya lah penting kita berarti dia pastor. Nanti bakal kita ke dia bernegeri tu. Mayuh mega seraku Dayak kelebih lagi sidak ya bisa muka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar.
1: Au oh, pastor nah. Au oh, bisa ku tinggal au mayuh au tanya dia kerja. Una mayuh bak step kita di tu. Inah bak kucing mega bisa dengan ku pasal tuan tu pasal tuan yang yeah. Macam deh. So nada ini nyalah kita belajar balak ke nabi ya. Inau balak ke inai ke apa ke kiro lagi menganjong balana.
0: Oh iya nyak mek aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya mana yeah, pastor. Ini yeah. Tidak ya bisa basic ko kita ini.
1: Betul betul. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi.
0: Ya. Angelala teko sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu.
1: Oh.
0: Sirat.
1: Sirat.
0: Oh. Rawai. Yeah. Amayu teko
1: belajar
0: ke sini.
1: Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Hanya gaya bala kita kapainai. Nanti kita beda anak kita nya tadi bisik pengerinduk kelebih lagi bak main asal kita. Perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau. Jadi bala peningan kita dekat ngetu nak lama dulu. Bagi kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus begulai ngau kami.

0: kita berjurai ke topik pengerami gawai subat ngau dia tu nama bida cara kita nyambut gawai subat ngau dia tu nama utai kuliah di pedak kita Reverend Pastor Graeman hagi abu gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita Nampung baru rana tua pastor. Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tok de pastor bakal ke udah ditusu tua bak pun tadi. Tang agi bisik sekedak pengawak ke mengkang ulih di pedak kita jam ke dia tok serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tok ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup manah meh pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor. Ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tua ke ngabang. Ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai. Diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi nyangka meh kelama tu bisik perkara tik ngasuh kawa sida udah jauh hari pangan diri serta nyong sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok kepala. Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panyai bertemu ngau kaban belayan serta baki ya, lama ngau nak bertemu nya utai tik badas. Ya, tik di kerja kita tang no bisik jakuk tang ketuk kepala peninga okey bisik lebas ngaku ditok tang enti amat-amat nadari ketegal kerja ketegal pengawak bak negeri kati ko ngau nah ya la banyak tanggungjawab kita tang lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega mega nah ya leka jakuk ngabang tu di perhansang leka jakuk ngusuang pengandiri tu diasuh okey nama kebuah nang amat kena nyemak kaget kita leka jakuk kita kira kena ngempit ke kita lagi ngau sidak ti lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menjadi kita ngau anak petunggal kita ti lama nak ngau bertemu lebih kita mulai kerempu ngagai rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ya ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia tang maya gawai pula ku datai pun nur kak nak ngelala tang lebuh maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu urangnya nyu besai nyu bisi nyu nyadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah ok enti nyak bisi ati ti nyimak keliak ketegal bersengkit ketuk bersengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindu ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana doa kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita. Itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai semina disambut raban bangsa kita Dayak. Atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayang itu pengerami gawai Dayak renggat menua indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan lima dia mayu hamat pengawak dia atul kena ngericah kaget pengerami gawai bakal bazar gawai udahnya dalam bulan enam bisik menggap pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa reti ya besai amat me pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi ukai semuti nempak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan komen wan pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang bak aku cukup balat besai reti. Ya, cukup bala dalam. Okey, semina besar erti aja tan cukup dalam. Erti jakunya kita berpegai jari sama ati besawop betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik beratnya nyadi lempuang utai tik malnya nyadi mudah. So leka jakuk segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai tau ke kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pia aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu reti ya bala peninga. Aku nanuk leka jakuk kersebut ku tadi tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul nya reti ya. Nyadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat bapegai ngenak leka jakuk tu sama hati bapegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti ulih ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus di penuh pengerindu ngikat ikklesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apai nyadi siku. So begempung mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besar pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban anti tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekenyak mega abak raban bangsa kita nanti kita nak segulai sejalai. Pamal me kita. Bekenyak mega bak benua kita. Nanti kita nak segulai sejalai. Pedis me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju kelebih lagi lebih datai bak tahun 2030 ila.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nya sekedap perkara ke oleh hadi pejurai ke kita ba topik pengerami gawai subak ngodeto. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku meri selamat hari gawai ngagai semua kita bala peningat. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak penglikuan serta berkat, Allah Ta'ala ti berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Inah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun ti ke udah. Bak musim tu megah, kita ngambil peluang ngelawa ngabang ngagai pangan diri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi simpul aku di tau belah peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan itu berlimpah iaitu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peningan kita yang sudah boleh sekedar penemu hari sekedar perkara hari sekedar topik ke di pejurai ke kita ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai ke kalak diangkat kita abak program pelasa jurai 635 ya sebenarnya tua nancang tali perau ungkup ke minggu tu sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak program untuk Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai, awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penginuk nuan, pengerinduk nuan, terus ngau tiap ikut kami. Nuan terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke lekajakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan, nyad diasai ke oleh tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan, nyad terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peninggal kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tik datari nuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampi. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulai dengan kita ya, program Pelasa Jurai 635 Kasar itu. Lalu ngagai semua bala peninggal kita juga terima kasih ya, kita tetap ke pengerinduk bergulai dengan kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita.

Okey, hanya merindang kita ngau lagu Aria Eddie Dul ya, Berubah Mesu. Tadi kita baru dah mendiang ke program Pelasa Rajurai, Siti Ari program ke dikeluar ke Piniri pun. Okey, terima kasih kita ke Empai Tino ke malam untuk meninggal. Jadi pukul 11 malam atau ke jam ke penudi nanti malam hari Minggu kita bergulai buat program country and western atau ke lagu-lagu oldies ke malam tau ya. Okey, sudah kita mendiang ke lagu hari Ika Malam Makin Muda. Kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tau.

macam kek muda hari Ika ke malam tau ya. Jadi kita ipan nyau datai ba jam ke penudi apa merina malam hari Minggu. Bakal selama ba jam ke penudi itu kita begulai ba program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Kena kita berperindang nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jadi tiga buah lagu kena mungkal program kita ke malam tu. Lagu ke terubah tu dari Elvis Presley, It's Now or Never, ditangkan ke lagu dari Peggy Lee, Fever. Kau lagu ketiga lagi ialah dari Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, lagu ke dikeluarkan bah tahun 1967 soba ya. Okey, lagu ke dipilih maka apa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga. Nanti malam hari Minggu.

Okay, hari Bee Gees, don't forget to remember mega lagu ke dipilih. Buat program lagu-lagu oldies kita ke malam tu. Okay, jadi lagu ke sekali tu hari Bobby Vinton.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Radio YFM 101.3.

Okey, lagu Aria Angel Bird Humbering. Maka lagu dia kena merindang kita ke malam tau kan. Mic jam kita pukul 11.40 minit malam. Terima kasih kita ke game dia ke program kita. Seraya ke belalak ke malam tau. Ya, maka kita ke benong gawak malam ya. Okey, hari terus ngau program lagu-lagu oldies kita nanti yang malam hari Minggu. Atau lagu hari Angel Bird Humbering, A Man Without Love.

The Sunshine's Melody, maka lagu kadi pilih apa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga ya. Enak perasai jam kita pan 8 minit dekat pukul 12:30 malam. Terima kasih kita sudah bergulai dengan aku Sam kenyau dari pukul 9 malam tadi. Okey, jadi dikenak ujung ke program lagu-lagu oldies kita ini tiang malam hari minggu. Aku merindang kita ngau dua buah lagu ya. Lagu ke sekali itu dari Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Ngau lagu ke penudi lagi dari Ricky Nelson, I Wonder Like You. Ketemu baru bawa ke Bukai. Selamat belalak semua.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik, cakenya.
4: Kok lo menenang?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo si hua ren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau, orang dikesayau sida.

0: Kerajau Kebangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ariwan FM.
2: Jaku prangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat, nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah, di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung, agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kembali. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
3: Wai seberai.
4: WAIFM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAIFM.
5: 24 jam WAIFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WAIFM segulai sejalai.

statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, why?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nembung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Taum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Lagu-lagu bangsa kita,
2: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalan.

Artis culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke mendai.
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Begitu ke mendai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk malahan.
0: Bah, yo. Amat digenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lingga 89.5.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Antik kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi antik kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
3: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madah. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalan.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: Sekulai Sejalai.

0: pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku deh ngok to to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku deh pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai deh kan uang ni kebas anak ngai jadi kaya itu pengantar kami suba nya kami tu suba nah deh ano semua ke darah makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ura silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nanya dini yang ambil pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang kada enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ika udah enggak bulai ika udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke YFM, radio keberitaan kita didengari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambah station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: YFM Sibu 87.6

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Bepersa pengerai, TB si batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM. Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran ke orang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse ke orang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti uliah nyawup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
3: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutanya. Nanti tuan nyekat tadi kak ngelun duit ketiga tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tuan abad dudi hari. Nanti utang yang mesti natiang tuan berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ni ya. Tang, tuk si tegak kita kak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Lama rumah tu tadi tentu ia luan berbing. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Lama utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tua nya mampu. Tak jarang kau dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebih tua berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita mulai ngajak kau tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tik ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang betul-betul. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tua ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatu duit ngau mana. Nepeak ya puan?
4: Ya.
3: Serta nak ibuah tusuk runding batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
5: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Kucing 0.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita MC Kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti ke Pesijani.
2: Mesti ke Pesijani, wajib. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepon, janik tian nak. Terbaik ya, tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini enggak bawang besai lengan.
2: Bawang burak besai lengan. Okay. Ini enggak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tuh di sumai ya.
1: Oh, oke mili itu. Enggak jane nyenge terjun bakali ke dar tuang.
2: Ya. Oh, ya mesti ke ikut nyak ke tuang ya. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tuh cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lubak masian bab tayes sirap kumimit kena nguleh ke bau renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, Cak.
2: Oh, nadai. Optional?
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung, kerja ini hanya di atas, Cak, ke baruah. Maka ya, kerupuk ya, mimik lagi air, tanya, Cak, nyaman lagi saya. Ya, tidak nentu ke kulit dagian.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ninti hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Pasal tu lah pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
2: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat, pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal jadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara ti pemandu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama jadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan ulih nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tengujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tu habis duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Wai seberai.
6: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai kepatut dikerja kita.
2: Tu teka mayu wah nyadi persoalan pas setiap ikut mensia tu aw. Laban ti kita berarti ke utai kepatut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Enti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi, kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menurut tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menurut orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menurut selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Beli dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rino tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah?
1: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba di pasaran. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skem banyak digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesantu Ariwai FM.
1: Radio YFM. The 101.3.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kau yang ngaunya.
1: Oh, sekian mana tuan tahu. Jadi tuanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan urun ne tuan.
0: Oh, lepas na punya kecanggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintian Hari, bermacam lagu, Lori.

0: Anda di si lagu baru.
1: Aku di langkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

9 pagi hari gereja Anglika kena 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat mari selamat pagi dengan semua bala peninga kutu Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngos sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan ke mana ya aku dah ngintu kita malam keudah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih semua berkat Tuhan sudah sambut kita, ngelamok ke sampi kita. Allah Ta'ala cuma ada kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelamanuan dalam pikir jaku ngau pengawo. Kami sudah anak rindu kanuan. Kami sudah anak daya bandang ke pengerindu ngurang bukai. Bakal Tuhan Jesus sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah kuda ragau kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri ngau peniau kami megok. Kuirian kami gejala itu betul, kami kami ulih nitiah ke penekau Tuhan. Sambil itu, minta kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu, diambil aku hari Injil St. Mark, bagi 10, berkah dibaca buku ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikur lelaki Belanda datai lebih sugang di Moyo lu nanya. Pengajar ti mana? Namo tai tindak tau ndak di kerja aku ngambil aku boleh penghidup di meruan bela Moyo. Ko Jesus berjaku ngagi yo. Namo kebuah nak ngumbai aku mana? Nale orang ke mana? Semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nua nemu pesan, anang bunuh orang, anang butang, anang curi, anang tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngoindai nuan. Uranya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngegeyo, rindu keyo, lebih jaku ngegeyo. Siti utai apin dikerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan, lu beri ngegi orang ke serantok. Nya baru nuan bisik pengayo di surga, dan nyok titih kaku. Lu berlaki nyok ningo jaku nyok. Muaya lalu berbalik tusah, lu mupuk arindul nyok. Ngawati tibala tusah, lemah dia kaya benar. Jesus lembalik kibok kanan, lu berjaku ngegi sidak murid dia. Maramat me orang ke kaya, tamok ngegi perintah Allah Ta'ala. Sina murid tu sehati ni ngau jakuknya, tangko Jesus berjakuk ngau sidok, anang. Anak, maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Yang bayagi jelu unto, tamok dengan lubang jarum, hari ke kaya tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala ti marum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat ke dunia.

sepenuhnya. Begitu kami sampai ke semua misio dalam dunia, kami bagi sedak kebenaran tusah jamaah itu. Tapi megak ke semua penusah bukai ke bisik nyadi jamaah ke dia tu tegak penyakit atau kegagal utai bukai megak. Kami sampai minta anak rapai memata ngintu lalu menyamai ke hati balau ke penuh pedis benar susah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tak kena mana tu. Sambil itu apa yang pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta aku lepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, lukunya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun urali salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talau paya nak ngurual kudus berkat ke kita lung itu kita sari itu gau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ujung ke sembian kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun nombor 1:9 bukan lain ngebala kuaya dari Central Baptist Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk bersida induk sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main dela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang.

Biaklakitae mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan gadama bulan nadae tahu hilang nyarok dama pangawa nadae tahu kurang niap gadama surat samua nemu magang kula ngaga engka dara ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit lekitai mimit ni tau menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang

urusan ngalai Jaya Batu Bulan. Di kena ngepun kawak pengerak pagi di YPM ke pagi tu peningat ya. Selamat pagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih YPM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Pagi hari 1.25 hari bulan 5.2026 ke sehari tu. Artinya tinggal 6 hari lagi ya. Kita harapan bangsa Dayak kedeka nyambut pengerami hari kawan. Bisnis kedak ribala kaban kita ke udah berengkah permisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Lalu kita ke Bukai. Angka lagi gawak bakal selama ke sehari tu. Angka sehari dua tu lagi ke dekat gawak. Bedau kita ke Pulai ke Menua atau ke Permisi ke tahun tu. Ya? Jadi kita ke dekat Pulai ke Menua. Ngarap ke kita tadi datai ngau likun ngagai Menua kita empu ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Dan bakal selama tusun program kita. Jam ke 2 tu lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Ya. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai buat program 2 pagi Y. Topik kita tentu ya ke berkawal ngau hari kawai ya. Kita ke dekat ngatai ke komen senentang topik kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi gayari di Kuching pagi tu mana ada hujan. Udah tu lagi aku muka dekat berkongsi ke penerang gayari kita ya. Ke diterima Ariupis Meteorologi Malaysia ungkup ke sehari itu. Lebih lagi kita ke merambu dekat kerja pengawak atau ke bisik minah sepemanjai hari sehari itu. Lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak.

0: kita nyaga pengikut yang lain mah. Bila buah kita yang riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening. Ke bisi udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mainnya baru tau riba ngambil ke pengikut jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nyaput selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, nyadi Siti dah kotai kat sebut dia ku itu ya nya. Ini dia ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita ngus, tau ngasuh rumah kita ngus ngawa masa tu nyadi nya tau menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

berinang kita ngau lagu-lagu gawai ke pagi tu nyak lagu hari hari kan ngau Bob Haris gawai sudah datai nyerombak hari gawai kita ke nyau dekat datai kurang hari seminggu dah ke yang kena berinang kita ke dalam kereta hangka nurun gawak ke pagi tu lebih amka ke nurun ke pasar beli ke barang. Kenang kita ke beli ke barang tau ya. Bisi 12 bangsa barang ke dipasuk ke skim harga maksimum musim pengerami hari gawai. Nyerumba hari gawai ya. Ke di pejalai ke opis dagang dalam luar ngau belanja penghidup. Kalai atur tu di pejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Tu dikena nyaga harga barang ngambil ke barang ke dijual ba pasar nak dijual ngau harga sepengkak hati. Kalai sekedar barang ke dijaga harga nyerombak musim pengerami tu enyak bakal daging babi manuak tua hidup sayap manuak kubis segala import bawang burak cabai buah nyur ngau meka santan ya. Hanya sekedar hari barang ke dijaga harga nyerombak skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 telah hanya diraban hari opis KPDNK muka KPDN dekat Matau ya. Ura dagang ngau palan berbeli ke barang semanjai atur atau di pejalai dikena nentu ke ura dagang nak nikik kerga barang semenekat hati ya. Akhirnya berkongsi berkawal ngau skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke megak di pejalai ke ninting pengerami ya. Okey, lalu kenang gaya hari itu tadi peninggal ya. Jadi bak kucing di tu. Ditiah ke penerang ke di pedak bak opis meteorologi hari website opis meteorologi ya. Kalai mandah ke di kucing ke pagi tu hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dor lalu di Seri Aman ke pagi tu muka hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dor. Lalu di Sibu ke pagi tu muka hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor. Di Bintulu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan ya bak siti dua kanan dor. Muak ke ngali hari tau ke lemai tu lagi muka di pelabak ke beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dor. Jadi di Miri ke pagi tu muka hari di pelabak ke bisik hujan bak siti dua kanan dor. Muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dor. Di Limbang ke pagi tu hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat bak siti dua kanan dor. Muak ke malam hari di pelabak ke bisik hujan maka ya bak siti dua kanan dor. Akhirnya berkawal ngau penerang gaya hari ke di pedak ba website opis meteorologi. Tajak pi Arab ke nyangkung pengawak ke diatur kita sepemanjai hari sarito ya tentu berguna ke gaya hari ke bisik muka kita ke mupu pulai ke menua sarito
Harap ke sama berjimat Pak Rantau Jalai. Harap ke udah bersah cerita atau ke perengkap pengangkut kita dulu. Bedau kita ke Mupo Bajalai ya.

0: amin baka pupendiaw, Mel.
1: Ya, manya ah. Mel! Oh, Mel!
0: Apo, nama uta dibeli nuanya nya berdunjung uta buat troli? Nya tu Brian kada jari para ringku babaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tu, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Padahal di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Ge, meh kucia dia makai kempuan. Aso din, dujung din kereta ku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawa kereta indah tu. Ya, dujung tanjung din kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yuk telara. Aso kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemai yuk tu, ah? Ya, nadai lagi bonet ngeperuduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya nak mayu ah. Kat 30 keria aja. Bedaunya. Ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si. Bedau beli magangnya.
3: Ancik deh. Utai kada beli maya-maya pengrami itu. Mata si giamu. Bedau utai kada jual orang. Tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu Mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu Ari YFM.

0: lagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari gia anak kalas atau ke ndun. Jadi pesan itu madah ke indai sida. Ianya timbuang anak nyuin ya. Timbuang anak nyuin atau ke nawi. Udah nadai. Lalu niang timbuang anak nyuin itu dekat di sengai bala mayu. Malam pergila ba rumah sidampu ianya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah 27 hari bulan 5 2026, ba pendam Batu 6 Sungai Madur. Jadi penerang ke Siri lagi ya berkawal ngau kita ke. Jadi pesan tu ya, nuju Kaban Belayan berumah Ali anak bujang barit sebubu baru ruban, rumah usit barit asal ruban, rumah Edmund sebubu, rumah Nair tingkat baru licu, rumah Layang kup ibus, rumah Bajing sekaluh niah, rumah Luna nyiar ngau Kaban Belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke timbuang anak nyuin udah nadai ya. Lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari Dina anak timban tau ke Indai Tamil. Jadi pesan tu madah ke. Okey, jadi aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke Dina anak timban atau ke Indai Tamil. Udah nadai ya. Lalu niang Dina anak timban tu dekat di sengai Bala Mayu. Malam pergilak muka pa rumah sidampu. Inya pa rumah nuing sungai Tebelian. Batang Leban Sibu. Lalu dekat kubur ke hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju sida Indai Mbuak ngau bibi ba jagoi kenawian Agun ba Mawang Muhin ba Bukung kenawian Indai Melisa ba Pasien Emas Senai Nak Bantin Ahui di Seratua Indai Bubi ba Rantau Kemidiang Ibin di Seratua Ampuang ba Deluah Bajai Bala ba Sebedil di Bintangur ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Dina anak timban ya, Dina anak timban udah nadai lalu di sengai Bala Mayu. Malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah nuing sungai Tebelian Batang Lebaan Sibu. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu ba pesan ke bukai tu jadi pesan ke sekali tu hari baji yang anak danggan madah ke pengawal berantu keniang tua ya inya niang jauh anak empari ya ke dekat diatur 28 29 ngau 30 hari bulan 5 2026 tila ba rumah sidempu inya ba rumah jambai ulu nunggang pakan. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelipun ngakai baji yang pu ba lumur kusung 13854 kusung 811 tau kenuju tina nak baji yang ya kusung 14 870-75-97. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari suntai anak janting madah ke berantu keniang apai ngau niang indaya inya niang janting anak rabah ngau niang tipeh anak rabiang ke dekat diatur 2006-2026 tu ilah rumah sidampu inya barumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai lumur suntai ba lumur 019-884-1052. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Julian, rumah Matin, jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang nanga Bulu, jalai Sangan Meriat, rumah Jonasan nanga Anau Tatau. Apa yakin ngau sidak sebiliak ba rumah pada tatau, apa dabung ngau sidak sebiliak ba rumah sendua, apa landu tau ke ijan anak selan ngau sidak sebiliak ba rumah duris saman teluk batu tatau, ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih di sebut di tumagang. Jadi pesan ke siti itu peninggal ianya pesan Ari Thomas ane angkuh. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang apa sida nya niang angkuh ane jantan ke dekat diatur 2006 2026 ba rumah sidampu nya ba rumah balis nanga jenga ana tatau ya. Jadi pengawaknya diatur pukul 3 lemai lalu muak ke malam ditangkan ke ngau pengawak perantu ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelipun ngagai Thomas balumur 019-8353-749 lalu pesan tu menuju kaban belayan ba batang anak ba muput jalai sangan meriat jalai sangan tatau ba bintulu rumah Joshua Manit Setiam rumah Begerita Tujang Julau ba kapit Selangau ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke berantu keniang angkuh anak jantan ke dekat diatur 2006-2026 pukul 3 lemai lalu malam inya pengawak berantu ke niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah balis nanga jenga anak tatau. Okey lalu pesan ke siti tu peninggal inya ari isi ane aniang madah ke pengawak merekat kergang niang tuai rumah kunjang anak kusiang dekat diatur 29/5/2026 hanya hari 5 ba rumah sidempu hanya baru meisi entawa asal undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suai ni ya bakal sebuti menalang lubuk ju Sungai Tengah, Guntung, Sungai Antu, Sengkuang, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu telepon ngagai lumur 019-588-5955 atau ke lumur 014-592-5992. Okey lalu pesan ke siti itu ianya pesan hari Linda nak jamit madah ke ngeta sulit niang Indaya ianya niang Idan ane ubai ya ke dekat diatur 27/5/2026 ba rumah sidempu ianya ba simpang yuang jalai bukit guram kapit ianya di penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelipun ngakai Linda nak jamin pu ba lumur 010-598-1822. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sungai Tiau, Nangat Tiau, sungai Mujuang, Bebangan, Baterejang, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang idan ane ubah ya tau ke bini ni yang jamin kedeka diatur pagi 27/5/2026 ba rumah sedempu inya ba simpang yuang jalai bukit guram kapit. Okey, inya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi lagi natai ke pesan bukai ke pagi tu ah. Pesan ke sekali tu ari Jeffrey Luang. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey.

Free udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi berumah sidampu, inya rumah lumur 5C, Lorong Satria Timur 4. Jalai Desa Satria Sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke Pegila ya. Jadi penerang ke siri lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jeffrey Luang pu ba lumur 0173795518 tau kenuju Randi Bajai 0107633878. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Dalai Sungai Ransung ba Kapit Macan Kenawit di Sibu Sengan Bintulu Miri di Kuching ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Patrick ke Christine tau ke Pangkas anak Jeffrey udah nada ya lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 5C Lorong Satria 4 Jalai Desa Satria Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari tua rumah Jimmy anak ngindang. Pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang ngindang anak cerang niang entado anak engkari niang encik anak usin ngau gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 tu ilak ya. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Jimmy Tanjung Aboy Lingga. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Aboy Baru, Upi Seduku, Sungai Pisang Kerepu, Tulang Lingga, Tanjung Bijat, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu keniang ngindang anak cerang, entadau anak angkari. Encik anu usin ngau muka gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 yom. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari seriat anak manggau. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang manggau anak empawi ya tau ke apai garit kalai pengawaknya dekat diatur 28 hari bulan 5 2026 muak ke malam ba rumah sidempu hanya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seriat manggau empu bak lumur 014705 4842 atau kenuju Pil Manggau 019 583 1578. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Gemat Sungai Mas Indaista ba ladang Kemena rumah Juspi Sungai Selagai rumah geni yang ulu malah tak tahu rumah mandau jalai bukut ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tu tadi madah ke pengawal berantu geni yang manggau anak empawi yang ke dekat diatur 28 hari bulan 5 2026 muak ke malam ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian. Okey, lalu Siti itu hanya pesan madah ke berantu ya ke atau ke Berkat Keregang niang Endra Serangi anak Endria ngau niang Brian anak Menggung ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026
ba rumah sedempu nyoba rumah graman kilometer 7 jalai tatau sangan sungai empua julai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di miri Bintulu ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merekat gergang ngau berantu keniang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak menggung dekat diatur 29/5/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah graman kilometer 7 jalai tatau sangat ya. Okey, hanya ke sekedar hari pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Kaki merinang kita ke pagi tu, tu lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Yang 7:30 pagi tu lagi nak nabur ke berita pagi di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko Adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Ya, selamat pagi peninggal. Dia tu kami nak abur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Sarawak naga 6 juta hektar kanandur digezet nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 ikut orang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm.

yang itu isi berita. Sarawak nak habis nadai 6 juta hektar kanandor di Menua tu digezet menjadi kampung kalau meruan. Sapit Premier Dato' Ambar Wan Tengah Liasan madah ke lebih 4 juta hektar mucur di Japai nakak ke dia tu. Sarawak megah netap ke taga habis nadai 1 juta hektar kanandor ke dijaga penuh tau ke totally protected area TPA. Kira 57 juta pun kayu megah mucur ditanam dengan program nanam baru pun kayu. Sarawak ti besai 14.2 juta hektar dia tu agi ngetan ke lebih 62% kanandor mengkang nyadi kampung hasil dari pengawap jalai ke kampung meruan ngau nak ngetu. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke ari kampung antarabangsa Renggat Menua Sarawak 2026 di Miri. Ngenang perkara ke sama, Dato' Ambar Wan Tengah madah ke kampung Ukai Semina alai nguliah ke kayu batang dan megak nyadi aset ekonomi baru diulih mansut ke hasil dagang karbon teknologi gadung ngau industri ti berga di Sarawak. Dengah pengurusan kampung ti meruan megak mujur mata orang ari menua luar meranak ke pokok di menua tu. Kerjasama ngau institusi dari Jepun, Eropah ngau menua-menua Asia udah muka peluang terbesar ngau berjalan ke pansiat saintifik serta ngemansang ke teknologi bak pengurusan kampung ti moden berpelasar ke sains ngau teknologi. Ia muka nyemetak madah ke besai guna peranak menua tu sama ngau nyaka serta ngetan ngau guna hasil kampung ukai kayu bakar rutan mulung ngau produk asal kebukai tibisi potensi ekonomi tinggi. Program Sarawakku Sayang bagi menua Bintulu ditembuk diatur kemari mucur mata penatai lebih 35,000 ikut orang sekumbang 3 hari programnya kediatur bak padang Bilun Lama Bintulu. Pengawal nutup programnya dipenyadi ke Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datuk Majarenggi. Ia madah ke agensi perintah megak bisik ngau ngambil bagi nur ngenatai ke servis terus ngagai rakyat. Tu dikena nentu ke pengawal ngadu ke dokumen bantu pengelantang servis kaunseling ngau perkara ke bekaul uli diatur ngau lantang lalu rakyat nak ngeluar ke mayuh belanja laban nuju nur ke semak. 8 company megah bising ngatur interview terbuka timucur dipasuk lebih 400 ikut orang. Ekonomi menua megah bertambah berindik hari 50 ikut orang dagang ngau masuk Bintulu Kitchen and Sales ting rekod hasil jual lebih 400 ribu ringgit. Agih belanja RM500,000 diungkup kena berjalan ke projek Kampung Angkat Madani bak Batu Luking Kenawit. Tu dikenaknya dia kai bersih, agih sidak bak rumah panjai, rumah bibi, rumah Juni dan rumah Morris serta sekolah SK Batu Luking. Menteri Penyeraku, Datuk Seri Aaron Agodagang, madah ke projek ngagak tangki air bersih berguna benar kena tentu ke rakyat boleh air bersih dicukup entap serta likun. Program Kampung Angkat Madani setiari pengawal bergampung kena ngerapit ke tikas pemansang antara kanan menggeri ngam luap sisir hari tingangkat ke pemanah perengkah guna rakyat bakal nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati keraban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua. Ia maksud ke jakonya ngakai pengarang berita semudah jadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Luking di Kenawit Sibu. Kita ada tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia berjalan ke kod penyaga nebiak mit ngau kod ngurang ke risiko inya siti area atur ke berguna benar kena nyaga pengelikon nebiak bak laman digital. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Dato' Sri Nancy Shukri nyukung pengawal berjalan ke kodnya
Tidak pedak boleh mengangkat ke pengelikun biar amin rimai macam penanggul cyber. Tuk mega boleh nagang jenayah cyber nyadi nyengkau buli ngau eksploitasi seksual tu boleh beri empas ngagai pengelantar runding ngau pemansang biar amin. Berjalan ke kota Megah netap ke tangkup pengawak terang agar sidak tersedia ke platform media sosial lebih nyarap konten tau ke isi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena nyaga pengelikun pengguna. Ia maksud ke jakunya agar pengarah berita sepunah menjadi ke program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni di Kuching. Berbangnya 5 juta ringgit diagih kena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni atau ke Rhythm di Serata Malaysia. 6,500 sekurang ditagak dengan masuk programnya. Jadi berjalan ke dengan 133 program sihat orang tua umur, 133 program terapi orang timpang pendiau OKU serta 6 siri seminar penyaga. Naka kedia tu bisi 400 sekurang udah ngemasuk 12 program sihat orang tua umur, 10 program terapi OKU serta siri seminar penyaga. Rhythm dilangkar nyadi inisiatif strategik kena ngangkat ke pengelantang raban orang ke udah tua umur ngau OKU ngena cara tipe pengerai terapi serta dipasuk semua orang di serata Malaysia. Rakyat di Semanggang dipinta seruran bersedia napi ubah dunia di media moden serta digital. Kaban Kaunsel Negeri Semanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah kerayat patut nguna peluang, nambah ke penemu ngau pengandia kena ngangkat ke tikas ekonomi kendang udah bisik. Ia madah ke perintah Sarawak seruran komitan, nentu ke tiap ikut rakyat yang kau mbak menua ulu ngau di menua pesisir, nerima penguntung ari pemansang ke dilanggur. Mayuh macam pengawal udah dipejalai ke perintah menua, nyeng kaum ngemansang ke infrastruktur jalan alun, nyedia kait bersih, ngau bungkur arus internet ke mana lagi, kelimpah hari perkara pelajar, pengerai ngau pengelantar rakyat. Ia maksud ke jakunya maya program Randau Community di Sri Aman. 1,020 kampit beras diberi angkir raban orang ke udah tua umur di Kuching, Sibu Ngau Miri, berserimai ngau nyambut Hari Wesak 2026. Bantuknya diberi dengan program Servis Mensia Mayuh, Gerempung Buddha Malaysia Pampang Sarawak, ngau Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak, serta disokong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Sing madah kenyaka pengantang raban orang ke udah tua umur ngau nak bidik lansia mengkang di Kemerat lebuh Sarawak bersedia nyadi menua maju lebuh ratai bak tahun 2028. MBKS dikak majak nyukung program tim ransang raban orang ke udah tua umur meruan berpengerai cakah ngau masuk pengawak ramah serta merti ke besai guna nyaga pengerai. Ia maksud ke jakunya lebih kengari ke sapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berjadi ke programnya di Kuching. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak naga 6 juta hektar kadandur digezit nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 korang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendua kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endo mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemaya bak raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakut sarito ianya cabau. C-H-A-B-A-U cabau. Roti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin dan pengawaknya nak digagak ngau mana tau ke nak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakut kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakut sarito ianya cabau.
4: Seleka jakut sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Animang. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkuat tiang dulu. Udah kita mangkuat tiang pagi udahnya tanam uraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama ke kunik. Udah kunik itu ditamak ke bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: artia
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah ada gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang TDK gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agi ke dek kap gawai timangnya penyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ken utuak buriat tajau ngebesi de pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belah budak tajaunya nada belah tajau
1: sebuah demagan
0: jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngawuran enam animar pajai timang pemain datang basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: artinya
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dame orang nyapa ino nyapa jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayang aku to nemu nima jaluang tak ku ngai dame orang ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang nyai apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai sak galek kena tanya demik orang inok kena dia piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nya apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawal yang lima tua pagi tumu temu nada kala lawan orang lima tua tumu semua arti lima tua atumu tawas hari lima tua atumu jadi apa pengawal di lima bulu lima pangau lawan kira ya pukul 9 semua lepas datai ino antumu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino mana ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 dede lima pengawak buka nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai waya ingkat nua pagi ngali hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ade ingkat 2 hari 2 malam ade ngagai pagi antara 5 hari noe temau ade ngagai kuat pagi baru 6 hari nya baru timang temau ade ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ade timang ambil gawai yang ngagai nempalai ka saya 8 hari 8 malam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
3: Nyamai-nyamai mentep ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.